bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

0: Kenapa dia tuh begitu langsung? Selamat pagi, selamat sore.
1: Good morning.
0: Ada Wisnu Wiratmaja di sini.
1: Ada Gina Joyo dong.
0: Masa ya, sahabat suara? Gina tuh pagi-pagi tiba-tiba nanya gue. Gue baru aja buka pintu studio nih. Mas Wisnu makan kambing gak? Gue kan bingung ya, maksudnya ini arahnya kemana nih jawabannya?
1: Enggak.
0: Makan gimana? Tujuannya apa nanya kayak gitu? Mama mau bawain apa ke sini? Terus lo jawab apa gini?
1: Enggak apa-apa, aku tanya.
0: Kayak enggak penting ya. Buang-buang waktu gue buat dengerin.
1: Enggak.
0: Buang-buang waktu gue buat jawab.
1: Aku tuh cuma tanya, apakah di usiamu yang sekarang kamu masih mau konsumsi kambing?
0: Makan dong, gue belum 7 kali umurnya, Gin.
1: Gila. Santai, kan aku cuma bilang kenapa ya? Soalnya di umuran kamu tuh ada yang udah gak bisa makan kambing.
0: Siapa?
1: Saudara aku.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Masa mudanya kayak apa ya? Nah.
1: Dipertanyakan kan? Dia tuh bilang gini, Dek, Mbak udah gak bisa makan kayak gini. Udah
0: Mbak?
1: Iya.
0: Oh ya, mungkin ada satu dan lain hal dari organ
1: mungkin
0: dalamnya kalau itu.
1: Atau karena keturunan ya?
0: Keturunan apa?
1: Keturunan.
0: Masa orang keturunan gak bisa makan kambing? Aneh.
1: Siapa tahu dia keturunan kambing. Jadi tidak bisa makan sespesies ya gitu loh. Mbak, maaf ya.
0: Bukan saya ya, Mbak. Gini tuh mulutnya. Aslinya emang begitu. Emang keluarganya aja gak tahu.
1: Gak kayak gitulah.
0: Pagi ini di Suara Seru, ada Wisnu Wiratmaja.
1: Ada Gina Joyo.
0: Stay tune ya, sahabat suara.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kalau gue masih bisa gin makan sate, tongseng gue juga sebenarnya masih bisa makan, cuma gue nggak terlalu doyan.
1: Tongseng, kalau kamu makan tongseng, kamu akan berjalan dengan cepat.
0: Kok bisa?
1: Tongseng tan.
0: Wah, tongseng tan. Bagian tongseng tan tuh naik motor bukan jalan.
1: Oh, iya, benar. Tapi nggak ada gitu kayak ngerasa tangan kenceng.
0: Bukan kencang dong tangan, kebas.
1: Kebas ya?
0: Kebas rasanya. Oh. Justru kalau orang mulai hipertensinya naik, itu pasti akan kebas.
1: Aku pikir kayak kesemutan gitu loh.
0: Awalnya bisa jadi kayak gitu.
1: Kesemutan.
0: Kalau masih nekat lagi makan itu, bakalan kebas.
1: Wow.
0: Kebas, habis itu leher yang kenceng. Waduh, gak kayak gitu. Langsung kenceng nanti sampai ke leher, bisa pingsan.
1: Seriusan?
0: Iya.
1: Tapi kok orang kalau kayak gitu tuh matanya blawur gak sih?
0: Blawur, maksudnya kurang kunang gitu.
1: Iya. Enggak, kayak gak bisa ngelihat jelas gitu.
0: Iya, ngeblur.
1: Pasti kayak gitu ya, ngeblur.
0: Kalau orang hipertensi pasti bakal kayak gitu. Kalau udah peak banget ya, kalau udah nge-peak banget itu pasti bakal ngeblur, pusing. Teng, hilang udah.
1: Suka
0: itu lagi kesiksa itu gin. Psikopat di anak 58
1: ini. Kalau saya ngelihatnya itu kan kayak ini detik-detik nih.
0: Detik-detik UN.
1: Enggak, detik-detik tak berdaya nih.
0: Bila harus. Tak berdaya bila harus.
1: Enggak dong, Bilal. Duh, tapi belum ada loh aku.
0: Apa?
1: Masak-masak kayak begitu soalnya.
0: Sama, gue juga gak tahu itu gue ke bagian kambingnya apa enggak.
1: Dapet,
0: itu.
1: Dapat kan?
0: Gue gak tahu kemarin itu dapat apa enggak.
1: Lah rumah gimana?
0: Rumah gimana? Rumah gue baik-baik aja sih, gitu. Masih awet, aman, tinggal dicat ulang aja kalau mau bagus.
1: Ikut seneng ya. Maksudnya kayak di rumah nggak ada gitu, biasanya kan diketok-ketok tuh.
0: Diketok-ketok.
1: Jam 11.
0: Jimpitan.
1: Enggak, ini dikasih duit. Uang kagetnya.
0: Helmi Yahya datang. Bapak saya kasih 10 juta tapi setengah jam harus habis. Ya gampang.
1: Aku mah gampang ya. Kasih ya HP, laptop gitu loh.
0: Enggak tahu kemarin dapat kambing apa enggak ngerti.
1: Tanya dong.
0: Ya, masa?
1: Ya
0: enggak
1: gini,
0: mau gue kesannya kayak ngemis.
1: Enggak, Bu, emang enggak dapat gitu. Karena kalau di komplek aku semuanya dapat.
0: Mungkin biasanya akan dapat, cuman ya kan? Paling dibaginya baru hari ini atau gimana, enggak ngerti juga.
1: Inilah saatnya.
0: Apa tuh?
1: Saatnya kamu membuat gebrakan baru.
0: Gimana tuh gebrakannya?
1: Masak kek jadi chef, sosial media.
0: Enggak, makasih.
1: Kamu mau kamu tuh kayak Junda banget loh.
0: Galak ya, galak. Melotot kemana-mana.
1: Jadinya kayak Lea.
0: Gue sate kambing tuh masih bisa, Gin. 10 tusuk, satu porsi atau satu kali makan gitu gue masih berani.
1: Wow.
0: 10, paling mentok 15 lah gue batasin. Dalam sehari ya. Dalam sehari.
1: Iya.
0: Udah itu doang.
1: Steak kambing.
0: Steak kambing gue belum pernah nyoba jujur. Gimana itu?
1: Mamaku.
0: Bikin.
1: Bikin. Ah. Itu enak banget steak kambing.
0: Bumbunya apa bumbunya?
1: Gak tahu.
0: Makasih loh.
1: Sumpah, ini loh makanya kemarin tuh aku di live ditanyain, "Ayo, bedanya tengkleng sama gulai apa?"
0: Apa bedanya emang?
1: Gak tahu. Aku jawab gini. Tengkleng depannya T, gulai depannya G.
0: Wah.
1: Kayak gitu, tapi ternyata tengkleng itu banyak daging, banyak tulangnya.
0: Kalau gulai?
1: Kalau gulai ya udah daging-daging aja. Hmm. Pakai kukunya.
0: Kambing kurus berarti tengkleng dong. Lebih banyak tulangnya daripada daging.
1: Kalau gini?
0: Apa tuh? Tengkleng. Tengeng itu tengeng, Bu.
1: Tengeng apa tengkleng sih?
0: Tengeng.

0: Dengeng, iya.
1: Tapi lagi ada, Gin, yang salah itu bukan daging kambingnya.
2: Tapi kitanya.
1: Bukan kitanya juga.
2: Terus apa?
1: Maksudnya gini loh, daging kambing itu secara protein itu bagus. Bagus, gue lupa ya, per satu porsi daging kambing yang rata-rata kita makan itu mengandung berapa protein. Yang jelas itu daging merah, protein tinggi banget. Tapi yang kemudian akhirnya bikin kita naik kolesterolnya dan sampai bisa bikin hipertensi itu sebenarnya bumbu-bumbu untuk masaknya. Misalkan kita mau masak kambing ini diolah jadi sate.
2: Iya.
1: Kan itu mah udah dibakar. Sebelum dibakar, dibumbuin dulu kan?
2: Iya.
1: Misalnya bumbunya pakai apa aja? Salt and pepper. Ya kan? Mewah, bro. Meskipun sate kambing tapi marinasi ala London dong.
2: Mulutnya itu loh. Salt and pepper. Terus.
1: Biasanya kan itu kan bumbunya.
2: Iya,
1: kan?
2: Betul.
1: Habis itu dibakar dulu bentar. Ya, sampai bunyi petek. Habis itu dikecapin.
2: Iya.
1: Ya kan? Habis kecap, bakar lagi. Udah gitu ngebakarnya sampai yang gua kan paling senang yang ada gosong-gosongnya ya, dikit. Itu enak banget kan.
2: Dalamnya masih juicy. Enak banget.
1: Habis udah dibakar pakai kecap, masih disiram kecap lagi.
2: Ih, enak lagi.
1: Enak iya, tapi kan satu sisi tadi di awal kita udah ngasih garam sama merica.
2: Iya.
1: Abis itu kecap.
2: Iya.
1: Kecap ada garamnya juga, natrium. Iya. Abis itu disiram kecap lagi,
2: tapi
1: natrium
2: kok
1: lagi.
2: Manis?
1: Iya, kecap bisa jadi manis itu kan karena dia udah komposisinya diolah, ada gulanya, ada kedelainya.
2: Jadi dia pakai itu.
1: Tapi kandungan paling tinggi dari kecap manis itu sendiri, Gina, namanya natrium.
2: Garam.
1: Iya. Nah, yang bikin kita akhirnya kolesterol sih over natrium itu sekali makan. Jadi sebenarnya kalau makan sate kambingnya paling cuma 3 atau 4 tusuk aman-aman aja.
2: Berarti kalau kita makan kebanyakan kecap, olahan kecap tuh bukan kita jadi diabetes ya?
1: Bisa kesana, tapi hipertensi dulu, kan bertahap dong. Bertahap. Pola makannya dalam sehari itu juga kayak gimana?
2: Kalau yang membeku itu apa sih? Yang di gunung?
1: Yang ngebeku di gunung.
2: Yang kalau
1: es batu?
2: Enggak, kalau misalkan kita di gunung,
1: ya.
2: Itu kan bisa sampai kayak yang membeku. Hipotermia.
1: Hipotermia itu kedinginan.
2: Ya makanya. Di otak aku itu.
1: Kalau ngebeku ini maksudnya gimana?
2: Enggak, kayaknya aku bingung. Dari tadi kamu jelasin aku bingung. Kenapa
1: Allah,
2: ya?
1: Allah, ya Allah. Cobaan pertama pagi ini, ya Allah.
2: Enggak, kayaknya aku kayak, kenapa ya orang kebanyakan.
1: Sama-sama depannya ada hiper ya doang.
2: Kenapa orang kebanyakan natrium, orang jadi kedinginan, kenapa ya? Aku bingung di situ. Apa ya? Oh iya, namanya hipotermia. Maaf ya sahabat suara. Iya.
1: Percoba kejelasin.
2: Enggak, tapi ini akhirnya aku tahu kalau ternyata kecap itu banyak natriumnya.
1: Ya, banyak natriumnya.
2: Kau pikir karena dia manis ya?
1: Enggak. Jadi setiap kecap manis, kalau sate kambing kan konteksnya biasanya dia seringnya disiram pakai kecap manis kan. Itu lagi natriumnya tinggi banget.
2: Tapi kan walaupun kita masih pakai bawang kan? Pasti
1: bawang,
2: kan ada
1: ya.
2: Bawang merah, terus habis itu cabai. Walaupun itu tidak bisa menetralisir.
1: Sejak kapan cabai sama bawang itu penetralisir? Sejak kapan, Gin? Dokter mana yang ngasih tahu kamu?
2: Gak.
1: Siapa mana yang ngasih tahu kamu? Asikot lo gue.
2: Biasanya kan apa namanya yang aku bilang gitu, ayah dimakan bawang-bawangan ya untuk menetralisir gitu. Jadi aku itu yang ngajarin makan bawang kan ayang aku.
1: Iya bener. Tapi kalau setiap kita makan sate kambing tuh paling bawangnya kemakan seberapa sih?
2: Iya betul.
1: Gak bakal bisa.
2: Walaupun pakai selada juga?
1: Enggak bakal bisa. Gak mungkin orang-orang rata-rata tuh makan sate kambing tuh pasti lebih dari 5 lah minimal.
2: Iya. Siapa orang mau di bawah dari 5? Aku sih gak sanggup ya.
1: Nah, yang jadi masalah kan udah mah kita makan sate kambingnya 5 tusuk lebih. Side dishnya masih tongseng.
2: Itu enak, tapi kan berkuah.
1: Ya terus kenapa? Tapi kan berkuah. Mau pikir kuahnya air putih gitu? Hah? Emang kuah tongseng air putih?
2: Maksud aku kan siapa tahu itu lebih encer.
1: Ya enggak dong. itu lebih bahaya lagi karena kuah tongseng kan ada minyaknya.
2: Iya.
1: Natriumnya juga lagi, garamnya tinggi lagi.
2: Oh, iya,
1: belum ketambahan santan. Itu semua zat-zat yang tidak bisa meresap atau larut dalam darah.
2: Sepakat. Walaupun makannya pakai nasi juga kan berarti.
1: Nasi kan juga gula.
2: Oh iya lagi. Terus kita makan apa ya yang sehat di dunia ini ya?
1: Buah apel.
2: Hah?
1: Apel pakai kentang. Kentangnya dikukus.
2: Tapi jangan tadi dibubuin. Malam aku pakai itu, makannya pakai semangka.
1: Kentang pakai semangka.
2: Makan tuna.
1: Iya.
2: Enak. Itu untuk menetralisir ya. Jadi semuanya di dunia ini apapun itu
1: hasilnya Gina. Hasilnya Gina. Makan tuna pakai semangka, hasilnya Gina.

0: Indonesia. Suara.
1: Kamu tahu nggak?

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM, Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nih, kemarin tuh gue juga ngebaca-baca soal ini, Gin.
1: Apa?
0: Karena ini pasti akan selalu jadi topik hangat setiap tahunnya ya.
1: Kenapa sih?
0: Perkara orang makan sate kambing terus hipertensi.
1: Iya.
0: Nah, apa yang mesti kamu lakukan? Yang pertama adalah follow akun dokter. Dokter tuh tiap tahun repot kalau pas Idul Adha.
1: Dokter Tirta.
0: Iya, gak cuma dokter Tirta aja. Hampir semua dokter banyak udah pasti sharing soal si hipertensi ini ketika Idul Adha.
1: Oke,
0: ini salah satunya gue dapat dari at dokter Camo. Nah, jadi dokternya ngeposting kayak gini. Jangan langsung salahin kambingnya. Okay. Yang sering jadi masalah itu justru soal garam sama kecap berlebihan.
1: Iya.
0: Tuh, benar kan?
1: Uh-uh.
0: Porsinya terlalu gede.
1: Oke. Okay.
0: Pola makan hariannya seperti apa?
1: Oke. Okay.
0: Kurang tidur.
1: Mm-mm.
0: Plus kurang gerak dan lifestyle tubuh punya sistem RAAS yang bikin tekanan darah naik kalau terlalu sering terpicu.
1: RAAS itu apa?
0: Nah, ini dia. Hipertensi itu bukan soal garam.
1: Oke.
0: Okay. Tapi badan kita tuh punya sistem otomatis buat naikin tekanan darah.
1: Okay.
0: Saat merasa aliran darah itu tuh kurang.
1: Mm-hmm.
0: Nih, prosesnya kayak gini. Yang pertama, tekanan atau aliran darah itu turun. Misalnya karena kena dehidrasi, kehilangan darah, dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya, ginjal kita itu ngiranya tubuh kita butuh tekanan lebih tinggi.
1: Jadi bekerja lebih keras.
0: Benar, akhirnya ginjal ngelepasin enzim renin namanya.
1: Okay.
0: Akhirnya ada satu hormon namanya hormon RAAS. Itu langsung aktif. RAAS itu adalah singkatan dari renin, angiotensin 1 dan angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini adalah hormon kuat yang ningkatin tekanan darah.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya efeknya adalah pembuluh darah itu menyempit.
1: Yang bikin stroke ya.
0: Nah, tubuh nahan garam dan cairan. Terus? Akhirnya tekanan darah naik. Nah, kalau itu terus-terusan terjadi ketika kita lagi makan sate dan udah gitu kita gak berkegiatan apapun, udah duwer, langsung duwer. Betul.
1: Pingsan.
0: Nah, gitu dah.
1: Oh my God.
0: Akhirnya kan aliran darahnya tersumbat.
1: Lah, kalau misalkan nih, kan kita tahu ya cara menghilangkan itu adalah kalau misalkan kita masak, biasanya bisa tuh ngangkatnya lemaknya itu tuh pakai es batu kan. Kalau kita minum es batu, minum air dingin-dingin gitu bisa nggak ya?
0: Bisa. Oh, nggak meredakan sih jatuhnya.
1: Oh, enggak ya.
0: Kita tetap hipertensi cuma dingin.
1: Lagian
0: masalahnya bukan di sate kambingnya, di bumbunya itu tadi, Gin. Jadi kalau misalkan kamu masak sate, tapi nggak pakai bumbu-bumbu apa-apa
1: itu
0: aja,
1: nggak masalah.
0: Nggak masalah. Ya itu kan membakar daging itu adalah teknik pertama yang ditemukan sama manusia untuk makan kan.
1: Oke. Okay.
0: Dari zaman purba Homo sapiens apalah sebutannya itu, membakar daging itu kan salah satu cara memasak paling tua.
1: Iya.
0: Udah sama rebus-rebusan. Dan mereka gak ada tuh ngerti bumbu garam apa segala macem. Paling taunya langsung diolesin rempah. Misalkan anggap aja ya, di zaman purba orang udah tahu nih ada cabai. Cabai ditumbuk tak tak tak dioles ke daging.
1: Udah bakar. Kasin udah kayak gitu doang.
0: Nah, sedangkan yang kita makan zaman sekarang kan bumbu-bumbunya itu udah melalui berbagai macam proses. Misalkan
1: ada
0: kecap itu kan bukan cuman kayak kedelai hitam aja, tapi udah ada campuran ini, campuran itu, biar rasanya makin nikmat. Udah gitu masih ditambahin apa misalkan micin. Micin itu bumbu yang udah proses juga, beda sama zaman itu kan semuanya
1: by man human.
0: Nah, rempahnya pun rempah yang dipakai atau bumbu yang dipakai itu kan fresh juga,
1: nggak ada pengawet gitu.
0: Itu yang bikin orang-orang zaman modern sekarang ya memang secara rasa makanan kita perakui lebih enak, tapi kalau pakai bumbu-bumbu yang fresh itu kan kadang rasanya kurang nendang aja gitu rasanya.
1: Ya udah gini aja, kamu sekarang aku kasih daging mentahan aja ya, berarti.
0: Oke.
1: Biar nanti kamu olah sendiri ya.
0: Ya nggak masalah kalau gue mah.
1: Ya udah, nanti kamu jangan pulang dulu ya.
0: Mau dikirimin?
1: Sumpah.
0: Mentahan. Gue bukan gak mau terima, cuma gini, nanti di rumah agak repot.
1: Kan gini kan dia bilang katanya gak sehat ya sahabat suara. Aku kan ingin kamu sehat agar kamu tetap bisa siaran.
0: Gue thank you atas concernnya Gin ya kan? Tapi gue makan sate itu juga jarang banget loh. Gue makan sate kambing. Meskipun sate kambing itu adalah my number one top tier list.
1: Tapi makanan favorit
0: ya. Ya gue juga jarang. Paling 3-6 bulan sekali. Kalau kepikiran aja.
1: Aku tuh seringnya malah sate ayam.
0: Sate ayam pun gue juga jarang.
1: Kalau sate ayam tuh kayak sebulan ada kali, dua kali.
0: Oh, sekarang gue lagi lebih sering martabak ketimbang lauk.
1: Kenapa emang?
0: Martabak manis dekat rumah gue kan enak banget itu. Gitu.
1: Coba kita makan martabak manis, side dishnya pakai tengkleng ya.
0: Cacalo.
1: Habis makan, cacalo. Seruput kuahnya, endul.
0: Itu masuk kan rasanya jadi pedes manis juga.
1: Iya kan enak kan?
0: Kayaknya enak deh. Paling otaknya doang
1: kan pedes. Tapi tongseng, kalau misalkan aku pada saat itu tuh berpikirnya gini, oh jangan terlalu banyak daging-dagingan. Kan kadang kan ada kayak gitu kan saudara-saudaraku. Ya udah aku potongin pir kayak gitu.
0: Pir?
1: Iya.
0: Buah pir?
1: Iya,
0: itu dimasukin segar. Tongseng?
1: Enggak.
0: Terus?
1: Jadi kan nih misal nih, aku tuh enggak pernah bisa makanan berkuah langsung dikasih nasi gitu loh. Jadi di kuahnya itu dibecek-becekin pakai nasi gitu enggak bisa. Selalu pisah.
0: Oke. Okay.
1: Nasi sendiri, tongseng sendiri gitu. Ya udah, berarti
0: bukannya makan tongseng normalnya begitu ya?
1: Enggak kok, ada yang dimasukin.
0: Berarti langsung kayak kuah nasinya dibanjirin kuah gitu?
1: Iya, di nasinya dimasukin ke kuahnya itu.
0: Ke kuahnya ditaruh ke nasi apa nasinya
1: beda,
0: masuk kuah?
1: Nasinya masuk ke kuah.
0: Ay, banyak banget.
1: Banyak kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Nggak suka kan? Aneh gitu. Terus akhirnya ya udah sampingnya aku potongin pir. Jadi sekali makan pakai pir. Tuh. Itu lebih segar.
0: Ntar dulu, prosesnya berarti nih, lo nyendok nasi nih, saat
1: nyendok nasi, yeah, masukin mulut.
0: Nasi masuk mulut, sip, kunyah.
1: Belum dikunyah. Langsung pakai kuah, tongseng sama daging.
0: Oke.
1: Masuk mulut.
0: Iya, baru kunyah.
1: Kunyah dikit.
0: Enggak sampai ketelen.
1: Enggak dong.
0: Kunyah.
1: Ambil pir.
0: Buah pir.
1: Dimakan. Kayak lalapan, seger banget. Jadi
0: mulut
1: kayak
0: lu bingung itu.
1: Enggak, kayak kerasa lebih sehat.
0: Nasi, daging, kok buah?
1: Kerasa lebih sehat, beneran?
0: Kerasanya. Kan kita gak tahu secara ilmiah dan scientific apakah itu beneran sehat apa enggak?
1: Aduh, gimana ya dokter? Dokter Gianya lagi haji, mau tanya bingung.
0: Dokter Gia mau tanya kayak gitu, dok makan tongseng sama buah pir sehat gak ya? Dia juga bingung kali.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma Rp80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, siarannya live.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Ini karena hari ini mumpung Gina yang di sini ya, sahabat suara. Gua kan udah terlalu sering ya mikirin topik, operating mixer.
1: Asik.
0: Kadang nyelamatin omongan-omongan Rio.
1: Asik.
0: Kalau Gina siaran ya gua tetap sama. Kadang mikirin topik, tetap operating mixer, ngejelasin sesuatu yang dia nggak paham-paham. Sekarang gue, sekarang kita bareng-bareng akan mendengarkan topik apa yang akan dibawa Gina pada pagi hari ini. Coba Gin.
1: Jadi, ya. Jadi gini sahabat suara, itu sekitar sehari yang lalu deh. Aku tuh lagi scrolling sosial media aja. Terus nemuin salah satu postingan ini dari journeyfacts.id. Jadi dia itu tulisannya gini, ilmuwan baru saja memastikan bahwa mimpi kita itu nyata di dunia lain.
0: Ilmuwan baru saja memastikan bahwa mimpi kita itu nyata di dunia lain.
1: Exactly.
2: Ada siapa?
0: Kenapa harus gitu sih ngomongnya gini?
1: Shrek shrug. Dengan sepatu
0: roda. Rollerblade. Rollerblade.
1: Gamelan, gamelan. Oke. Cuma gitu, lagi terngiang-ngiang banget soalnya.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Cakep. Maaf ya Nona, maaf ya. Jadi, lanjut gak nih?
0: Lanjut dong.
1: Ada penelitian tentang lucid dreaming.
0: Oh, lucid dreaming.
1: Iya, mimpi sadar gitu ya. Dimana peneliti itu berhasil, ini sih kaget sih aku juga waktu baca. Melakukan.
0: Kagetnya gimana?
1: Gamelan. Tetap pakai itu. Jadi itu peneliti berhasil melakukan komunikasi dua arah dengan orang yang sedang tidur.
0: Hah?
1: Bingung nggak lo?
0: Berarti ibaratnya kayak ada, gue dulu punya temen tuh kalau tidur ngigo tuh Gin. Nah, kadang kalau pas dia lagi ngigo, gue sama teman gue suka iseng ngajak dia ngobrol.
1: Nyambung.
0: Soal ngigonya dia.
1: Serius?
0: Iya. Dan dia bisa ngejawab.
1: Tapi begitu bangun dia gak inget apa-apa
0: gak
1: ya?
0: Gak inget.
1: Makanya aku juga masih bingung deh, apa yang dirasain orang ngigo. Ya aku pernah ngigo sih, tapi gak ngerasain apa-apa. Biasanya kalau lagi sakit kan orang ngigo tuh.
0: Aku gak tahu deh.
1: Seringnya.
0: Gak ngerti.
1: Aku pernah tuh minta makan soto.
0: Hah?
1: Sumpah abis kelar operasi. Soto katep. Katep apa bang gini? Soto. Soto. Mau soto gitu. Tapi
0: Mas Bud. Mas Bud. Detail spesifik.
1: Satu telur puyuh.
0: Milo bayar jeruk.
1: Tapi beda. Ini komunikasinya gak kayak gitu.
0: Terus?
1: Ini komunikasinya itu pakai gerakan mata.
0: Hah?
1: Atau sinyal cahaya. Bingung banget kan?
0: Yang pakai gerakan mata ini si orang yang tidur apa si penelitinya?
1: Kalau dari pemikiran aku loh, kalau aku baca ini berarti tuh kan kalau kita tidur tuh kan kadang
0: REM namanya, rapid eye movement.
1: Oh, wow. Jadi kalau misalkan gini tuh gitu ya. Biasanya
0: dia ngedrift, lagi tidur ngedrift.
1: Biasanya kalau kayak gitu abis hujan tuh. Iya kan?
0: Sleep, banyak sleep. Astagfirullah.
1: Jadi berarti faktanya adalah ini membuktikan bahwa kesadaran kita itu tetap aktif selama kita bermimpi. Tapi bukan berarti kita lagi pindah ke dunia lain. Itu beda. Nah, ini lebih kayak sebenarnya otak kita mau tidur senyap apapun, otak kita tuh tidak pernah berhenti bekerja. Itu makanya sebenarnya nggak pernah ada tidur berkualitas katanya.
0: Oh, menurut penelitinya begitu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Tapi kan di satu sisi ada beberapa orang yang memang nggak mimpi aja.
1: Nah, aku juga pernah mempertanyakan itu. Tapi katanya sebenarnya tuh setiap kita tidur kita mimpi. Tapi kita nggak aja gitu loh, nggak ingat aja ketika kita bangun ya kita nggak ngerasain apa-apa.
0: Ya karena memang mimpi tuh short term memory banget sih.
1: Iya. Makanya bunga tidur.
0: Sulit banget ngingat mimpi semalam. Tapi pasti bakal ada beberapa mimpi yang ngebekas banget.
1: Kayak lagu tuh.
0: Ya apa tuh?
1: Mimpi semalam.
0: Gimana lagunya?
1: Gak tahu.
0: Oh lagunya gini. I learn girl from Indonesia.
1: What a pop shit.
0: Berlebihan kalau itu berlebihan.
1: Tapi iya, mimpi kan itu kan hanya bunga tidur saja ya sahabat suara. Karena kalau bunga terakhir Afgan.
0: Wah, Afgan lagi versi dia Baby Romeo kali.
1: Terlalu tua. Tapi ini ada fakta lagi.
0: Apa?
1: Ini tentang teori multiverse.
0: Aha.
1: Jadi ketika penelitian itu yang tadi ada perdebatan juga dari beberapa fisikawan yang berteori kalau ada dunia paralel gitu loh, namanya many worlds interpretation. Tapi memang belum ada buktinya.
0: Masih hipotesis aja.
1: Masih hipotesis aja. Jadi kalau misalkan mimpi ada nyata di dunia lain, berarti hukum fisika itu udah kacau balau.
0: Iya.
1: Kalau menurut aku sih itu ya.
0: Oh, bingung dia. Bingung saking enggak ngerti apa yang dia baca.
1: Enggak. Aku mau ngomong tuh takut.
0: Saking gak ngerti apa yang dia baca. Sahabat suara kalau bisa lihat ini ya, barusan keluar asap dari kepalanya tuh.
1: Enggak, aku ngobrol apa coba. Itulah. Aku takut lah nggak jadi.
0: Ya, tapi apa balik lagi gin? Gue itu beberapa masih ingat mimpi gue yang apa ya? Dibilangnya masa mimpi ikonik ya? Enggak juga sih. Tapi
1: iya bisa jadi.
0: Ada beberapa mimpi yang gue sampai hari ini tuh gue masih ingat gue mimpi apa aja. Karena saking ngebekasnya di kepala gue.
1: Nah biasanya kalau kayak gitu lagi stres.
0: Oh, iya?
1: Biasanya iya. Jadi secara tidak sadar kita bakalan lebih banyak mimpi gitu loh istilahnya. Jadi kayak kerasanya tuh nyata banget. Berarti badannya tuh lagi capek gitu. Atau mungkin mentalnya lagi down to the down, down, down.
0: gitu. Lo gak ada mimpi yang ngebekas banget sampai hari ini?
1: Ada.
0: Banyak gak?
1: Enggak yang banyak banget gitu, enggak. Tapi beberapa inget gitu. Kayak aku pernah bilang,
0: apa?
1: Aku mimpiin kamu gitu. Ingat gak? Ya waktu itu, aku mimpiin kamu deh.
0: Emang kita pernah ngobrolin itu?
1: Pernah, aku bilang ke kamu. Terus kamu tanya gini, terus aku ngapain? Terus aku ceritain tuh.
0: Ya.
1: Serius? Iya. Habis itu ya udah gitu aja. Aku bilang kayak gitu.
0: Enggak tahu, gua enggak ingat lagi gitu.
1: Aku tuh mostly mimpi adalah orang-orang di sekitar aku seringnya. Kayak beberapa waktu terakhir itu aku pernah mimpi didatengin kawan lamaku yang sekarang tuh udah lama enggak komunikasi. Kita baik-baik aja, tapi udah lama enggak komunikasi aja.

0: Kakak mimpi ini ya tadi malam. Kenapa?
1: Abis cerita
0: ya?
1: Sama mamamu lo kontaknya.
0: Mama bilang kontak aja, tapi sampai sekarang belum.
1: Udah telat, pertolongannya pun udah telat kalau dilakuin sekarang.
0: Tapi aku juga kadang masih mempertanyakan itu loh, apakah benar kalau kayak gitu tuh kita tuh ada connection dengan orang itu, atau mungkin orang itu lagi mikirin kita, kan ada kadang kayak gitu.
1: Oh iya, kadang kita kalau abis ngimpi tuh suka berteori sendiri jadinya.
0: Iya, kan? Katanya sih kalau misalkan didatengin kayak gitu, orangnya tuh memang lagi
1: rindu
0: atau kangen. Apa kangen atau butuh atau apa gitu, tapi aku nggak tahu, nggak percaya juga.
1: Gue juga nggak terlalu ngerti sih ya gini. Iya. Tapi hari ini seru nih kalau kita misalkan ceritain mimpi-mimpi yang sampai hari ini masih keinget. Gue soalnya ada beberapa
0: apa?
1: Mimpi-mimpi banyak.
0: Maksudnya
1: banyak.
0: Kayak pernah kerasa yang kayak kalau dicubit sakit gitu nggak?
1: Hah?
0: Aku pernah mimpi di apa sih, kaplok?
1: Ditampar?
0: Bukan, dipukul.
1: Pukul kok tangannya gitu?
0: Pukul, ini dikeplak.
1: Dikeplak
0: itu di bagian sini.
1: Oke.
0: Kerasa sakit.
1: Sampai bangun.
0: Biru.
1: Dikeplak siapa?
0: Nah,
1: Bicu.
0: Sumo sih kalau menurut aku. Gitu, tapi terus kayak ada memar gitu loh. Gitu.
1: Bangun-bangun ada memarnya.
0: Itu katanya tuh, ya emang lagi sakit aja sebenarnya, tapi nggak sadar, terus habis itu kebawa mimpi gitu loh.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Sahabat Suara, coba ceritain mimpi-mimpi kamu yang seru atau mimpi-mimpi yang serem yang sampai hari ini masih keingetan sama kamu. Oh, gue kalau mimpi serem banyak tuh.
0: Coba dong nanti ceritain aku.
1: Nanti ya, ya. Nanti kita cerita-cerita di 0811 2700 902 atau share di IG kita @iswara.smg.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Buruan yuk, gaskal Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini ada sahabat suara
1: yang ngirim ceritanya.
0: Emang gimana? Ingat banget, mimpi yang paling diingat dan ngebekas banyak banget mas sebetulnya. Okay. Tapi dia ngirim dua cerita mimpinya. Dari goals. Yang pertama, ingat banget pernah mimpi bapak meninggal di dalam mobil yang kebakar. Dan itu kerasa nyata banget. Bangun-bangun nangis kejer sampai sesak nafas. Terus nyari sampai mastiin nyubit bapak masih ada atau enggak. Setelah ke teras, ternyata baru ingat belum punya mobil. Enggak gitu, itu tambahan gue doang. Bercanda, namanya mimpi doang.
1: Betul, terus?
0: Mimpi yang kedua. Pernah mimpi, tapi jadi kayak mimpi di dalam mimpi. Bangun dari mimpi pertama, ternyata masih di dalam mimpi. Ini mimpi dikejar sesuatu tapi gak tahu apa. Kayak lucid dreaming.
1: Oh, mimpinya bertumpuk-tumpuk gitu ya?
0: Pas bangun kedua kalinya, buka mata, kaget. Karena lagi dikerubungin orang. Taunya ketiduran di atas sejadah pas abis sholat, tapi dibangunin gak bangun-bangun.
1: Oh, dikira innalillahi.
0: Enggak tahu juga deh. Agak bingung gue nih sama kalimatnya.
1: Yang kedua agak bingung, ini gimana nih maksudnya?
0: Request lagu 2001 kali, Kagin Masis 2001 kali.
1: Adrian Khalif.
0: Bukan 2000 kali.
1: Enggak, 2001 kali.
0: Oh. Oke, nanti. Gampang.
1: Yep.
0: Ada, tapi aku tanya mimpi keranda itu apa dialami orang lain juga. Enggak, aku sering sampai hari ini sekarang udah enggak kaget. Apalagi waktu tahun zaman corona, malah setiap hari sekarang udah ku anggap biasa. Mimpi tidur di samping ada pocong juga sering.
1: Astagfirullahaladzim. Berdoa makanya dong. Sebelum ini, sebelum tidur. Biasanya kalau Islam itu
0: Sian. Apa tuh kalau Islam gimana tuh?
1: Maaf ya. Panggil aku Umi Pipik. Oke. Bertanya dong Umi.
0: Iya.
1: Langsung aku kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kayak Geni Faruk. Ibunya Gen Halilintar. Semua dibisik-bisikin. Jadi gini, ini sih gak tahu ya. Tapi dari keluarga aku memang menerapkannya adalah sebelum tidur yang pertama itu wudu.
0: Sebelum
1: itu
0: tidur,
1: memang dianjurkannya tuh gitu. Jadi sebelum kita tidur kita wudu dulu. Kita ambil wudu, terus habis itu tidur. Pertama tuh menghadap ke langit-langit. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Telentang gitu ya bahasa Indonesianya.
0: Wudunya.
1: Tidurnya. Sebel aku. Gimana sih
0: wudunya menghadap ke langit-langit tuh? Makanya gue nanya.
1: Makanya habis ambil air wudu, ketika kita mau tidur, kita posisinya telentang dulu.
0: Bacaan wudunya ya, bacaan wudu biasa.
1: Bacaan wudu biasa enggak ada. Tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim enggak ada.
0: Kan gue enggak tahu bacaan wudu.
1: Enggak dong. Terus lu apa sih?
0: Hah?
1: Kayak bau makanan deh.
0: Jangan dibahas. Takutnya ada sesuatu.
1: Suka ada yang gini-gini, pengar-pengar gini.
0: Apa coba?
1: Terus abis cepet. Itu udah kan, waktu telentang kita, kalau aku sih al-ikhlas dulu. Terus habis itu ayat kursi, baru doa tidur. Terus syahadat dulu, habis itu sholawat, hadap kanan tidurnya.
0: Panjang ya?
1: Gitu dulu.
0: Kok kalau misalkan mau tidur harus begitu dulu, kayak gak jadi tidur gue. Jadi mikir.
1: Enggak sih. Tapi yang diajarin sama eyang aku, kalau misalkan gak bisa tidur, kita selawat aja terus sampai ketiduran. Jangan dengan distraksi apapun.
0: Tidak dengan
1: lagu, tidak dengan gemericik air atau segala macam. Pokoknya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah itu sampai tidur sendiri.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini sahabat suara ya, buat yang mau mempraktekan, silahkan dicoba di rumah, siapa tahu
1: mau dibimbing.
0: Ili.
1: Gak apa kalau nganut, telepon aku.
0: Gue biasanya kalau mimpi-mimpi yang horor-horor kayak gitu tuh, hari-hari biasanya lagi tidak berjalan dengan baik-baik aja tuh, Gin. Kayak teori lo, kita mimpi serem berarti lagi kecapean atau lagi stressful. Nah, banyak mimpi-mimpi gue yang aneh tuh, gue pikir-pikir lagi nih, gue flashback. Kayaknya memang pas hari itu gue lagi gak baik-baik aja deh. Atau pas hari itu udah puncak menumpuk dari segala macam permasalahan. Keluarnya lewat mimpi.
1: Kamu kan memang tipe yang diem ya kayaknya ya.
0: Siapa?
1: antum.
0: Kenapa?
1: Gimana ya ngomong sama orang ini ya dari tadi loh. Sebel.
0: Gue tipe yang diem.
1: Diem, maksudnya kayaknya kayak diem deh. Kayaknya.
0: Diem dalam hal apa?
1: Misal ada suatu permasalahan kayak ya udah diem aja dulu gitu.
0: Oh.
1: Lebih baik diemnya.
0: Ya tergantung gue sama siapa. Kalau sama lu ya gue diem.
1: Mati dong. Antum.
0: Kok lu kasar sih gitu sama gue lama-lama? Nggak, maksudnya
1: kalau tergantung.
0: Mulai gak ada sopan santunnya lu sama gue. Hah?
1: Enggak, kalau tergantung kan kayak tergantung. Masih perjalanan masih panjang mas, lu jangan dulu.
0: Maksudnya tergantung sama siapa aja. Ya kalau emang lagi sendirian ya diem lah, mau cerita sama siapa.
1: Enggak, maksudnya tuh modeling memendam gitu loh. Kan ada orang yang modeling memendam kayak adikku. Makanya sering ngelindur gitu-gitu kan.
0: Mau kalau ngelindur gue gak tahu ya. Karena gue juga gak pernah mendapatkan omongan, "Nuh, lo tadi tidurnya ngelindur, Nuh, tadi lo tidurnya ngigo." Gue gak pernah dapet omongan itu.
1: Tapi ya,
0: paling ngorok aja kenceng. Kalau ngorok,
1: kayak orang gergaji. itu kayak mamaku.
0: Ada siul ya?
1: Enggak sih, enggak sampai segitunya sih. Tapi katanya, kalau kita tidur dalam posisi, misal nih, ada satu posisi yang katanya itu memang kita tuh kayak, berarti nih kita sedang tidak baik-baik saja. Posisi tidur itu menentukan kita bagaimananya.
0: Tengkurap?
1: Bukan.
0: Kaki di atas?
1: Tangannya gini. Tangannya ketekuk. Jadi tangannya tuh dua-duanya gini sahabat suara, ketekuk, ditaruh di atas. Jadi kayak posisi dinosaurus gitu loh. Iya, namanya posisi seriusan coy. Kenapa ya?
0: Kayak lo pernah lihat dinosaurus tidur?
1: Hah? Dinosaurus kan gini.
0: T-rex.
1: Tapi ini dibalik tangannya ke belakang gini. Terus kita kayak
0: itu
1: meringkuk.
0: Itu posisinya gitu. Tapi badan kita terlentang apa gimana?
1: Enggak, meringkuk ke samping.
0: Oh.
1: Nah, itu katanya itu adalah posisi kalau misalkan silat kuda-kuda.
0: Aneh.
1: Iya, posisi bersiap. Istilahnya kita secara tidak sadar. Katanya sih gitu. Aku pernah baca.
0: Itu ngeringkuk gitu aja atau sambil meluk guling?
1: Enggak, ngeringkuk. Jadi
0: ngeringkuk
1: enggak. Ngeringkuk doang. Kita enggak perlu apa-apa.
0: Enggak
1: perlu guling, enggak perlu kekayaan, kita cuma meluk iman.
0: Iman dipeluk saja masih banyak masalah, apalagi tidak.
1: No. Itulah pengingat di Lebaran Haji kali ini dari yang beragama Hindu.
0: Bisa jadi mungkin mimpi kamu tidak enak, tidur tidak nyenyak karena akhir-akhir ini Semarang emang lagi panas banget sahabat suara.
1: Betul.
0: Tapi memang di cuaca panas kayak gini ya, kamu masih bisa dapat dan ngelihat gledek loh sebenarnya.
1: Gledek apa tuh?
0: Ini bukan gledek petir, Gin.
1: Oke. Okay.
0: Tapi gledek alias gelegar hadiah kece dari Alfamidi.
1: Oh, jadi di program gledek Alfamidi ini, kau berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan hadiah menarik lainnya. Caranya juga gampang banget, sahabat suara. Kamu tinggal belanja minimal 100 ribu rupiah di toko Alfamidi yang di dalamnya ada produk house brand atau private label.
0: Nah, kalau kamu beruntung, kamu bakal langsung dapat hadiah gledek yang ada di ekor struk belanjaan kamu. Jadi, buruan belanja sekarang karena siapa tahu kamu bisa beruntung dapat hadiah gledek dari Alfamidi. Ingat, syarat dan ketentuannya berlaku ya, sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita tadi lagi ngobrolin apa ya?
1: Mimpi.
0: Oh iya benar.
1: Kamu katanya mau menceritakan mimpimu itu.
0: Oh, ada banyak gin mimpi gue yang aneh-aneh tuh.
1: Yang menyeramkan.
0: Mm-mm.
1: Coba salah satu deh yang the most iconic.
0: Banyumanik gempa.
1: Hah?
0: Woi bener. Kacau. Tapi ini udah lama banget. Ini kayaknya zaman gue sekolah deh.
1: Gempa yang gimana nih? Gempa yang sampai kayak film apa sih, kiamat itu yang?
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus?
0: Jadi ceritanya gue gak tahu itu tidur lagi jam berapa ya, apakah tidur semalam atau gimana.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya gue ngimpi bahwa langit tiba-tiba, langit udah gelap aja.
1: Oke. Okay.
0: Langit udah gelap. Terus habis itu gue ngelihat orang berbondong-bondong tuh pada keluar rumah aja.
1: Oke. Okay.
0: Gue dibangunin sama ibu gue.
1: Oke. Okay. Oh itu dalam mimpinya.
0: Iya. Bangun. Gue langsung ikut bangun.
1: Oke. Okay.
0: Diajak lari keluar rumah.
1: Mm-hmm.
0: Nah di luar rumah itu gue udah ngelihat bahwa bangunan-bangunan di sekitar rumah gue itu udah hancur.
1: Oke. Okay.
0: Udah roboh lah semuanya.
1: Menyeramkan.
0: Lah.
1: Okay.
0: Iya. Dan terus ada gunung meletus.
1: Hah?
0: Dan satu-satunya gunung yang paling deket dari rumah gue itu kan Gunung Mara.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kelihatan gin. Dan itu kondisi gue masih lari sama ibu gue. Dan gue cuma sama ibu gue doang, gue nggak tahu abang sama bapak gue di mana.
1: Parah sih.
0: Lah bener kok.
1: Parah,
0: mama juga mimpi.
1: Harusnya semua itu disengkuyung.
0: Tuh.
1: Sengkuyung.
0: Dengan
1: bersama.
0: Kondisi kayak gitu sih gue nggak yakin ya bisa nyelamatin semua. Ya.
1: Tapi tidak dengan air itu, berarti nggak ada yang kayak tsunami gitu, cuma pure gempa
0: iya,
1: doang.
0: Iya, langit jadi gelap. Apa itu gue langsung kebangun deg-degan banget.
1: Tapi kamu begitu kayak gitu bangun ngos-ngosan nggak sih?
0: Ngos-ngosan.
1: Ngos-ngosan ya?
0: Mm-mm.
1: Kayak lari beneran gitu.
0: Bener,
1: capek.
0: Iya.
1: Paniknya dapet, deg-degannya ada.
0: Itu salah satu mimpi yang anehnya. Terus yang lain lagi.
1: Ada lagi gak?
0: Banyak.
1: Coba.
0: Mimpi dikejar pocong. Real, itu real banget rasanya.
1: Pocong yang lagi viral ini.
0: Mimpi dikejar pocong. Terus? Pas zaman lo tahu rumah sakit Hermina Banyumanik?
1: Iya.
0: Nah, gue itu posisi lagi jogging.
1: Itu baru-baru ini?
0: Udah lama, okay. Ini zaman gue sekolah juga.
1: Oke. Okay.
0: Kok zaman sekolah kayaknya gue stres banget ya, kenapa ya? Mimpinya jelek-jelek nah, terus.
1: Mungkin sih kayaknya karena kamu sekolahnya di sekolah itu ya?
0: Enggak ngaruh.
1: Terus?
0: Gue lagi jogging.
1: Oke. Okay.
0: Kondisi memang udah malam.
1: Oke.
0: Okay. Gue joggingnya posisi udah malam.
1: Mm-hmm.
0: Sebelum ada pelari-pelari culture itu.
1: Mm,
0: gue bahkan di.
1: Kamu udah culture dulu.
0: Di mimpi gue udah pace 4 gitu.
1: Terus.
0: Jogging. Tapi memang entah kenapa suasana tuh sepi aja itu di di kawasan itu tuh.
1: Mm-hmm.
0: Ya gue lari biasa. Tiba-tiba suasana dingin aja. Dingin.
1: Okay.
0: Dingin banget.
1: Kayak dinginnya tuh banget. Dingin beda itu kan.
0: Uh-uh. Abis itu gue nengok ke belakang. Ada pocong terbang di jari gitu.
1: Mama, menakutkan.
0: Dan,
1: hah?
0: Wah, coba kalau gambar gue bagus ya. Gue disuruh gambar muka pocongnya tuh gue bisa tuh.
1: Masih inget gue. Hitam, katanya sih.
0: Gosong-gosong gitu lah.
1: Gosong-gosong gimana gitu kan biasanya.
0: Dan itu tiba-tiba ngedeket beneran di depan muka gue persis gin. Gue abis itu langsung bangun.
1: Parah sih.
0: Entah kenapa gue tuh lumayan banyak punya mimpi yang
1: janggal gitu ya.
0: Janggal dan lokasinya sama.
1: Sekitaran Banyumanik situ
0: Banyumanik
1: aja.
0: Itu semua.
1: Kayaknya sih perlu pindah sih, perlu dipertimbangkan ke Papandayan sih mulai sekarang. Kayak kamu akan lebih bahagia sih, makmur di sana, makmur banget.
0: Itu gue pernah juga mimpi di area terminal Banyumanik itu.
1: Ih. Kamu tahu terminal Banyumanik kan sahabat suara dari auranya aja tuh males gitu loh.
0: Kenapa emang?
1: Aneh aja.
0: Oh gitu.
1: Suka aja.
0: Gak cocok jadi terminal ya?
1: Gak cocok.
0: Cocoknya jadi water boom.
1: Enggak dong. Kayak lebih ke terminal Banyumanik. Bukan terminal Sukun kan? Terminal Banyumanik situ kan? Deket Hermina itu kan?
0: Terminal Sukun lagi dia sebut. Hah, itu lama banget.
1: Iya.
0: Sukun masih jadi terminal itu lama banget.
1: Ya maaf dong. Terminal Banyumanik tuh apa ya? Reot aja menurut aku.
0: Oh.
1: Maaf ya.
0: Nah itu tuh gue pernah ngimpi. Jadi penjaga terminal Banyumanik. Tapi bukan as a human.
1: Hah? Apa? Kepala casan?
0: Bukan. Kok kepala casan sih? Orang tuh kepala cabang, kepala sekolah, kepala casan.
1: Terus-terus?
0: Mimpi meledak ngecas iPhone gue apa gimana? Gue menjaga area terminal Banyumanik tapi sebagai entitas gaib. Aneh banget tau, sumpah. Aneh
1: banget.
0: Tapi
1: kenapa ya?
0: Normally kalau kita sebagai manusia, itu kan ngelihat langit tuh biru.
1: Iya.
0: Kalau mendung ya abu-abu. Nah, gue di sana tuh terbangin posisinya. Gue jadi view gue adalah dari atas.
1: Okay.
0: Jadi gue bisa ngeliat motor-motor di bawah, bis, mobil, apa segala macem.
1: Okay.
0: Gue berada di atasnya mereka gitu.
1: Okay.
0: Dan langitnya tuh merah semua.
1: Emang ini dia kadang korban, kadang pelaku gitu loh modelnya tuh kayak gitu loh sahabat suara. Emang kenapa ya Banyumanik? Kamu punya trauma apa ya di Banyumanik ya?
0: Gue nggak tahu juga. Gue pernah mimpi jadi hantu. Gue aja yang jadi hantu.
1: Kenapa ya?
0: Gak tahu. Gini.
1: Terus?
0: Gue mimpi jadi hantu. Jadi gue kayak
1: itu terjebak. Perasaannya gimana jadi hantu?
0: Panik. Sumpah.
1: Dia takut beneran.
0: Jadi hantu tuh panik tahu.
1: Terus?
0: Jadi gue ngimpi. Gue berada, wah itu kacau sih. Gue gara-gara abis nonton trailer game Silent Hill yang baru.
1: Aduh, gak tahu tuh Silent Hill.
0: Silent Hill itu game horror
1: game
0: pokoknya.
1: Horror, okay.
0: Nah, di trailer game Silent Hill yang terbaru itu, Gin. Ceritanya, orang ini berada di sebuah rumah.
1: Okay.
0: Rumah dua lantai. Dia lagi jalan di lorong rumah itu. Di ujung sana itu ada pintu.
1: Okay.
0: Nah, dia ngebuka pintu itu. Kan gelap posisinya.
1: Iya.
0: Set, dia masuk, ngelewatin pintu. Begitu jalan berapa meter, dia balik lagi ke tempat semulanya. Bingung kan? Aneh
1: bingung.
0: Kan? Nah, gue ngalamin yang kayak gitu.
1: Oke.
0: Persis bentuk rumahnya kayak gitu. Nah, si orang yang di trailer gamenya itu, itu tuh dikejar-kejar hantu.
1: Hantu itu kamu.
0: Nah, gue jadi hantu.
1: Tapi kalau ini masih make sense ya sahabat suara, karena habis ngelihat itu mungkin ke bawah.
0: Masalahnya adalah di game Silent Hill hantu ini bisa dikalahin. Gue adalah salah satu hantu yang bisa dikalahin.
1: Oh,
0: jadi gue kayak dikurung,
1: dikepung
0: gitu.
1: Gitu ya.
0: Dikurung sama jurusnya dia. Terus? Makanya gue panik banget begitu bangun tuh, apaan tuh tadi aneh banget. Masa gue mimpi jadi hantunya? Di mana-mana kan orang mimpi jadi superhero.
1: Gak baru kali ini
0: jadi
1: loh.
0: Jadi orang yang kalahin, gue jadi hantunya.
1: Orang kan biasanya ngimpi apa sih? Ngimpi ketemu siapa kek, atau ngimpi melakukan apa kek. Ini ngimpi jadi hantu. Itu aja sih. Itu baru pertama kali aku ketemu orang kayak gini. Dua kali. Dua
0: tapi kali ngimpi. Pernah iseng nyobain lucid dream?
1: Enggak, aku masih bertanya-tanya sih. Kan sering tuh aku baca kayak gitu. Lucid dream tuh katanya bisa dibuat gitu.
0: Bisa dilatih.
1: Nah, itu kayak gimana gitu loh, cara membuat biar kita bisa lucid dream. Itu gimana cara kerjanya?
0: Ada beberapa metode yang orang pakai. Kebanyakan adalah lo sebelum bisa lucid dream, dalam beberapa hari lo itu harus bisa bangun di jam yang sama terus menerus. Misalkan lo udah tidur dulu nih jam 9 dan target lo adalah lo bangun jam 1 pagi.
1: Okay.
0: Pokoknya katanya fasenya lucid dream itu paling optimal antara jam 1 sampai jam 3.
1: Oh, seperti malam.
0: Jadi lo pastiin dulu bisa bangun terus-terusan. Kayak anggaplah selama 2 minggu gitu ya. Selama 2 minggu lo bangun di jam 1. Tep, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Lo harus bisa tuh. Nah, misalkan udah masuk ke hari 14, lo tiba-tiba nanti bakal lucid dream sendiri.
1: Oh, wow.
0: Gitu katanya.
1: Jadi gak ada metode yang kayak bertapa gitu?
0: Enggak. Nah, yang waktu gue lakuin adalah gak pakai metode yang kayak gitu, Gin.
1: Tapi?
0: Gue memang pada waktu itu entah kenapa lagi sering banget kebangun di tengah malam.
1: Oke.
0: Wah, kenapa ini ya? Iseng kali ya nyoba lucid dream. Intrusive thought aja. Gak tahu kenapa.
1: Terus?
0: Akhirnya di hari kesekian lah gue bangun di tengah malam itu. Kok gak enak ya
1: perasaannya.
0: Coba ah lucid dream lah. Karena kata orang kalau lo bisa lucid dream, tidur lo akan jauh lebih nyenyak lagi. Gue coba lucid dream. Dengan cara sebelum tidur, gue menanam mindset di kepala gue. Gue mau lucid dream. Pokoknya gue pengen bisa ngelakuin apapun yang gue mau di mimpi gue. Sambil merem, ngatur napas, ngerasain setiap tubuh kita tuh pergerakannya kayak gimana. Ih, beneran kerasa tau gitu.
1: Seriusan.
0: Jadi posisinya nih, pelan-pelan dari ujung jempol kaki gue, itu tuh darah kayak naik pelan-pelan. Tapi kaki lo habis itu kebas. Kayak nggak berasa punya kaki.
1: Terus
0: naik sampai pangkal paha ya kan. Gue takut.
1: Takut nggak bangun?
0: Terus gue bangun. Ternyata kayak gitu rasanya.
1: Tapi beda dengan orang ketindihan ya berarti.
0: Beda
1: ya rasanya ya.
0: Kalau ketindihan secara ilmiah kan itu namanya apa sih?
1: Sleep paralysis.
0: Dan memang itu kondisi di mana otak sama otot lagi nggak sinkron.
1: Iya.
0: Enggak, lucid dream tuh lo lakuin secara sadar. Sadar penuh lo pengen lucid dream.
1: Takut ih.
0: Jadi makanya setelah bagian pinggang ke bawah itu gak berasa apa-apa, gue langsung bangun, ngeri sendiri.
1: Takut kelok di alam sana.
0: Kelok.
1: Kelok gak bisa siaran lagi.
0: Padahal kan locknya tinggal di swipe. Swipe to unlock.
1: Tapi aku pernah ini waktu tidur melihat diriku. Itu aku pernah kalau itu.
0: Merogoh sukmo, kayak Insidious.
1: Gak tahu merogoh sukmo itu apa.
0: Lo nonton film Insidious lah.
1: Kalau Insidious gak?
0: Insidious pertama kan kayak gitu tuh. Lo gitu bangun ya? Tapi lo bisa ngeliat diri lo.
1: Itu aku gak tahu merogoh sukmo itu apa.
0: Merogoh sukmo tuh ini, sukma tubuh kita lepas dari badan.
1: Oh enggak sih, gak kayak gitu. Jadi lebih ke bangun tapi aku ada di situ.
0: Terus ngapain?
1: Ya udah aku cuma di samping aja gitu.
0: Nungguin badan lo tidur?
1: Kayak melihat, iya jatuhnya melihat aku lagi tidur gitu.
0: Iya pas lo ngeliat lo tidur tuh terus lo ngapain?
1: Diem aja udah gitu, tapi melihat badanku kayak, kamu tau kayak orang ketindihan gak sih? Yang bingung, deg-degan, mau teriak gak bisa kayak gitu. Ya udah, cuma gelisah aja ngelihat badan gelisah, udah habis tuh bangun lagi. Ya udah, cuma gelisah aja ngelihat badan gelisah, udah habis tuh bangun lagi. Gitu. Tapi katanya Maura,

0: Dalam satu malam kamu mengalami mimpi banyak.
1: Mimpi banyak dan horor semua.
0: Terus?
1: Cerita diawali pada suatu malam, gue lagi susah tidur gitu.
0: Oke.
1: Nah, di malam itu hujan enggak, mendung juga enggak.
0: Oke.
1: Tapi entah kenapa angin tuh semeriwing banget.
0: Oke.
1: Kamar gue itu kan posisinya ada jendela yang gue bisa langsung lihat keluar.
0: Mm-hmm.
1: Dan di samping kamar gue itu udah langsung tanaman-tanaman banyak banget.
0: Oke.
1: Nah, pas gue lagi nggak bisa tidur ini, gue itu mendengar suara kayak langkah diseret.
0: Oh, itu waktu kamu masih tidur?
1: Masih bangun.
0: Oh, masih bangun.
1: Posisi masih bangun. Posisi masih bangun, gue dengar suara itu. Kayak orang langkah tapi langkahnya diseret gitu. Gue ngelihat keluar dong. Gak ada orang kok.
0: Oke.
1: Ya kan? Oh ya, paling suara tanaman kegesek.
0: Oke.
1: Logis aja.
0: Iya.
1: Dan itu lumayan itu. Kejadiannya tuh beberapa kali, kayak misalkan selang 3 menit hilang. Selang 5 menit ada lagi, terus hilang. Beberapa kali lah kejadiannya. Ya gue mikirnya tetap suara tanaman kegesek. Udah lah, gak usah dipikirin.
0: Oke.
1: Nah, pas waktu itu posisi gue tidur itu menghadap lemari. Lemari persis di depan kaki gue.
0: Oh, oke.
1: Nah, anehnya si lemari ini ngeluarin bunyi. Tapi dari dalam.
0: Oke.
1: Aneh dong.
0: Duk, duk, duk, duk, gitu.
1: Orang kemana-mana, setiap gue pergi, posisi lemari selalu gue tutup. Harusnya tidak mungkin ada benda, hewan itu bisa masuk. Kalaupun bisa masuk ya paling tikus.
0: Oke.
1: Cuman kalau tikus mau melakukan sesuatu gedabu-gedabu-gedabu gitu, biasanya akan bunyi cici-cici-cici.
0: Iya.
1: Ini enggak.
0: Oke.
1: Tiba-tiba dari dalam lemari itu keluar aja tuh gin suara.
0: Sekeras itu.
1: Kenceng.
0: Sekali dong.
1: Nah, pertamanya sekali.
0: Oke.
1: Gue diem. Apa nih? Duk. Bunyi dari mana tuh? Gue pikir dari langit-langit.
0: Oke.
1: Ya udah, gue diem aja. Bunyi lagi. Bunyi dari mana sih? Gue tungguin, gue penasaran kan.
0: Oke.
1: Tuh, langsung lebih kencang lagi. Okay. Oh, dari dalam lemari.
0: Oke.
1: Gue nggak ada takutnya tuh pas itu.
0: Iya.
1: Gue tendang lemari gue, dar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak bisa diem, gue jual. Serius gue ngomong kayak gitu.
0: Serius.
1: Serius gue ngomong kayak gitu.
0: Oke. Okay. Itu gua, kamu ngomong yang ngomong, bukan dalam.
1: Ngomong.
0: Oke. Okay, okay.
1: Itu gue belajar dari cerita bukunya Raditya Dika.
0: Iya.
1: Dia mamahnya ngalamin hal yang sama kayak gitu soalnya.
0: Katanya harus ditantang kan.
1: Iya,
0: iya, betul.
1: Nah, gue tendang lemari gue, pintu ya, lemarinya tuh gue tendang. Dar, lo kalau gak bisa diem gue jual. Works.
0: Diem.
1: Hilang suaranya.
0: Oke.
1: Sekitar tengah malam gue ketiduran.
0: Oke.
1: Nah, ini yang epic-epicnya nih.
0: Ketiduran tuh berarti tidak sengaja ya sahabat suara. Bukan sengaja tidur. Ya, oke.
1: Gue ketiduran. Terus habis itu di mimpi gue, gue posisi di dalam kamar gin.
0: Oke. Okay. Kamar mimpi.
1: Ya, kamar gue itu kan ada TV-nya. Posisi TV itu ada di sebelah kanan gue. Jadi gue kalau misalkan mau sambil nonton TV, gue tiduran harus madep kanan. Nah, pas gue kan inget banget sebelum tidur tuh posisi TV di mana, lemari di mana, apa di mana. Nah, di posisi yang seharusnya itu TV. Itu jadi batu nisan.
0: Amat jabung bayi.
1: Ih, sumpah, itu epic banget. Di samping batu nisannya itu ada orang. Ada orang.
0: Wait, tapi itu posisinya di kamar.
1: Di
0: kamu
1: kamar
0: tahu
1: gue.
0: Itu kamar.
1: Iya, itu kamar gue.
0: Oke, okay, terus
1: gue tahu itu posisinya di kamar gue. Di posisi TV itu berubah jadi batu nisan. Di samping batu nisannya, gue kan sambil tiduran gini nih. Jadi gue ngelihat batu nisan itu sambil tiduran madep nyamping gitu gini. Kok ada orang, ada kaki. Apaan nih kok di dalam kamar gue jadi kayak gini.
0: Okay.
1: Jadi gue sambil tiduran miring tuh ngelirik ke atas. Ngelirik ke atas, kok gelap. Kok gak ada palanya.
0: Allah Akbar.
1: Gak ada palanya.
0: Terus?
1: Turun lagi dong lirikan gue. Palanya dipegang di batu nisan aja. Wah, itu gue langsung. Gue langsung bangun. Gue langsung bangun itu. Weh, apa nih kok gini banget sih mimpinya.
0: Iya.
1: Apa gue lagi sesetres itu?

0: ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pas gue kebangun, mm-hmm. si suara srek, srek, srek, itu keluar
1: ada lagi. Dari luar ya berarti.
0: Dari luar, kan rese ya.
1: Iya, iya.
0: Rese ya. Hmm. Gue keluar kamar, minum air putih, cuci muka, gerah banget rasanya. Taruh deh, jangan ke kamar dulu. Nyemil-nyemil dulu.
1: Di situ baru ngerasa, ya. Gak bisa nantangin nih.
0: Nyemil dulu, minum air putih dulu, okay. apa segala macam. Hmm. Setelah gue ngerasa legaan, kenyang, mm-hmm. masuk kamar lagi, tidur. Mm-hmm.
1: Oke.
0: Kalau gue nggak salah ingat, ya, gue kalau nggak salah ingat itu posisi sekitar jam 2 pagi lebih lah.
1: Oke.
0: 2:14, 2:15.
1: Malam banget ya, ya. Berarti.
0: Betidur lagi.
1: Oke.
0: Di tidur ini mimpinya lebih epic. Gue kebangun di sebuah lorong, posisi tengkurap.
1: Oke.
0: Lorongnya ini gede banget kayak lorong Lawang Sewu. Dengan lantai yang mirip, pokoknya lorong bangunan Belanda.
1: Yang lantainya butek gitu kan.
0: Lorong bangunan Belanda begitu. Ternitnya tinggi. Kanan kirinya tuh ada kongliong-kongliong. Lo tau kongliong?
1: Enggak.
0: Ada tembok gede nih. Tembok, terus dibelah kayak pintu. Itu namanya kongliong.
1: Oh, itu tuh sebenarnya kongliong.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi samping-samping gue ada kongliong-kongliongnya gitu. Gue posisi tengkurap. Gak bisa bangun.
1: Oke.
0: Okay. Kaki gue kayak ada yang narik. Dipegang kenceng banget. Kenceng banget.
1: Wisnu, sini Wisnu.
0: Gak ngomong, Gin.
1: Gak ngomong.
0: Gak ada suara ngomong. Gue noleh dong ke belakang.
1: Oh, gak bisa bangun tapi kamu bisa menoleh juga.
0: Iya, gue bisa. Gue bisa noleh ke belakang. Tapi kan gak bisa kelihatan full.
1: Iya.
0: Gue cuma bisa ngelihat lewat ekor mata
1: gue
0: doang.
1: Ya.
0: Ya kan? Yang menarik gue, itu adalah sosoknya perempuan dengan baju-baju
1: jaman
0: baju-baju
1: dulu.
0: Kayak kerajaan Inggris yang korset
1: yang
0: sempit
1: noni,
0: banget
1: noni
0: iya,
1: gitu ya
0: korset sempit banget terus bawahnya kayak rok balon gitu.
1: Lebar
0: dia ngeliatin gue nyengir kaki gue ditarik terus tadi kan di sebelum gue tidur keluar tuh bunyi
1: iya
0: di dalam mimpi itu gue diseret ternyata
1: dengan
0: bunyi kakinya itu. Dia.
1: Jadi secara tidak langsung kamu itu istilahnya diperlihatkan apa yang ada di luar rumah.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin
0: tapi
1: ya.
0: Gue nggak ngerti juga deh. Udah habis itu gue nggak tidur.
1: Secapek apa ya kamu dulu ya?
0: Nggak ngerti deh udah.
1: Itu loh pertanyaan aku. Selelah apakah sampai akhirnya menghasilkan mimpi yang seperti itu?
0: Tahu. Kadang kondisi kamar itu menentukan.
1: Oh, I see.
0: Kondisi kamar terlalu dingin, bikin tidur jadi gak nyenyak. Cuaca, cuaca
1: yang
0: terlalu
1: gerah,
0: panas,
1: gerah gitu
0: banget.
1: Juga bisa.
0: Itu makanya juga kadang aneh, sama kayak Semarang anehnya.
1: Yep.
0: Akhir-akhir ini lagi gak nentu cuacanya.
1: Panas banget deh.
0: Dingin-dingin banget, panas-panas banget.
1: Panas banget.
0: Di tengah panas semua. Bisa lihat geledek. Ini geledek bukan sembarang geledek, bukan
1: apa
0: geledek
1: tuh?
0: Petir ini.
1: Apa tuh?
0: Gelegar hadiah kece dari Alfa Midi.
1: Wow, jadi di program Geledek Alfa Midi ini kamu berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan hadiah menarik lainnya nih sahabat suara. Caranya juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal 100 ribu rupiah di toko Alfa Midi yang di dalamnya itu ada produk house brand atau private label nih.
0: Nah, kalau kamu beruntung sahabat suara, kamu bakal langsung dapat hadiah geledek yang ada di ekor struk belanjaan kamu. Jadi, buruan belanja sekarang karena siapa tahu kamu bisa beruntung dapat hadiah geledek dari Alfa Midi. Ingat, syarat dan ketentuannya berlaku ya sahabat suara.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah live TikTok di @iswara.smg. Silakan aja gabung, nanti kita bisa ngobrol berbagai macam hal di situ. Sambil kita ngobrolin soal, gue tuh tadi kepikiran ini, Gin.
1: Apa?
0: Hari kemarin sampai hari ini orang lagi banyak masak-masak dan makan-makan, ya kan?
1: Betul.
0: Dan di beberapa momen menurut gue ini adalah waktunya seorang mamah-mamah memamerkan peralatan masak dan makannya mereka.
1: Cihuy, betul.
0: Kadang ada mamah-mamah yang memang menyimpan peralatan makannya mereka itu buat dikeluarin di momen-momen tertentu aja. Misalkan kayak pas buat
1: Arisan. Iya. Setuju. Iya.
0: Atau mungkin buat ulang tahun. Pokoknya itu piring rasanya kayak antik banget. Kayak ini berharga banget.
1: Ini adalah waktunya kita flexing misalnya gitu biasanya. Iya.
0: Dan memang karena harganya biasanya juga mahal.
1: Iya, betul.
0: Yang satu set piring, mangkok, alat makan, sendok garpunya itu satu set kayak 400 sampai 500 ribu.
1: Betul lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi ternyata itu belum ada apa-apanya, Gin.
1: Sama?
0: Masih banyak piring-piring mahal lagi di dunia ini ternyata. Yang tadi gue baca bisa sampai jutaan. Piring doang.
1: Kalau misalkan kita makan itu pakai piring yang jutaan itu, makannya cuma nasi goreng gitu. Apakah rasanya seperti makan nasi goreng di Itali?
0: Ya itu kalau piringnya dari
1: mungkin
0: Itali
1: ya.
0: Sate kambing ditaruh di piring itu bisa ngembek. Ya lo gak percaya.
1: Aku tuh bingung. Aku bingung sama pola pikirnya.
0: Ya namanya juga siaran gitu, kenapa aja dicoba buat nyari jokes buat punchline.
1: Susah banget. Tapi sebenarnya gak perlu kamu mencari jokes sampai sebegitunya sih.
0: Terus gimana dong?
1: Kita hanya perlu melempar.
0: Melempar apa?
1: Melempar pantun.
0: Ah mana? Lo lempar pantun, gue lempar cakepnya.
1: Oke, boleh ya?
0: Ya.
1: Naik motor pas lagi gerimis.
0: Cakep.
1: Sampai rumah buka laptop.
0: Cakep.
1: Gak perlu takut kuota habis.
0: Cakep.
1: Pakai smartfren kuota nonstop. Tapi
0: dia promo, masa promonya begitu maksa. Tapi ini beneran nih.
1: Iya beneran. Jadi ternyata buat warga Semarang nih, kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuota itu habis, pakai smartfren kuota nonstop 10 GB. Wow. Jadi cuma 20.000 aja kau bisa internetan walaupun kuota kamu itu habis.
0: Okay.
1: Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, terus bayar online juga kamu bisa.
0: Nih, pokoknya langsung aja pakai smartfren kuota nonstop sekarang ya sahabat suara. Dapetin smartfren kuota nonstop di outlet terdekat, e-commerce, atau kamu bisa cek aja sosial media @smartfriendworld buat informasi lebih lengkapnya.
1: Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: 90,2 FM di suara-suara warga Indonesia. Nah, sekarang waktunya kita kasih tahu piring-piring mahal di dunia biar bisa kamu pamerin ketika tetangga datang buat makan bersama. Yes. Sate kambing, ya kan?
1: Yes.
0: Nah, yang pertama,
1: kayak worth it banget sate kambing pakai piring ini.
0: Makan sate kambing harus pakai piring mahal ini biar tetangga tuh ngelihatnya,
1: fancy.
0: Keluarga bukan sembarang keluarga ini.
1: Kamu nggak tahu.
0: Yang pertama ada barang antik koleksi pastinya. Hmm? Ada nggak ya orang pakai piring-piring koleksi kayak gitu tuh buat makan beneran? Karena biasanya orang-orang yang piringnya itu levelnya udah piring koleksi,
1: pajangan
0: itu udah
1: sih,
0: udah old money banget itu, Gin.
1: Biasanya dipajang doang.
0: Nih, ada piring porselen Dynasty King.
1: Hii.
0: Piring dan keramik dari zaman kekaisaran Tiongkok kuno, khususnya Dynasty King dan Ming.
1: Mm-mm.
0: Ini adalah piring termahal yang pernah diperjualbelikan di dunia.
1: Okay.
0: Waktu itu ada sebuah lelang yang diadain sama balai lelang di dunia. Adalah Sotheby's.
1: Okay.
0: Piring keramik langka Dynasty King pernah kejual dengan harga tembus sampai $84 juta atau sekitar 1,3 triliun per kepingnya.
1: Per keping itu berarti gimana?
0: Satu piring
1: triliun.
0: Satu piring 1,3T.
1: Gila.
0: Jadi kalau beli KPR lo dapat sekomplek.
1: Orang rasanya makan pakai piring itu gimana ya?
0: 1,3T beli rumah subsidi dapat sekomplek. Yoi. Lo beli rumah di Geraha Candi Golf itu bisa dapat 10.
1: Langsung tuh angen-angennya itu langsung nyampe itu ke
0: 1,3T. Ini makanya kita gak punya 1,3T itu karena kita mikirnya 1,3T
1: iya,
0: masih dipakai
1: buat rumah. Buat rumah. Tapi emang harusnya kayak gitu.
0: Enggak. Kalau kekayaan lo 100T mah beli piring 1,3T mah lepas-lepas aja gini.
1: Aku sih tetap enggak ya.
0: Enggak siap kaya lu berarti.
1: Itu lebih ke
0: enggak siap sombong.
1: Ekonomi sekarang emang sih aku tuh dilahirkan untuk tidak menjadi orang yang sombong dan jumawa.
0: Itu makanya lo gak bakalan punya 100T.
1: Jangan kayak gitu.
0: 1M lah susah kalau ya, gak punya sifat sombong itu.
1: Mungkin emang 100T aku gak bisa. Mungkin 111T.
0: Ayalah. Kalau dari kamu piring apa lagi?
1: Ada piring moon flash biru putih. Ini dari abad ke-15. Lagi-lagi kenapa kebanyakan dari Tiongkok ya? Ini dari Dynasty Ming lagi, pernah memecahkan rekor penjualan dengan nilai tembus 10,1 juta euro atau sekitar 190,19 miliar.
0: Buset, 190 miliar cuy. Lebih mahal dari dana yang dipakai buat beli sapi.
1: Hey.
0: Ini kita bahkan buat beli pirangnya doang aja kurang.
1: Berarti
0: udah patungan senegara lo ini.
1: Berarti yang di sini masih kurang mantep ya.
0: Kurang banget.
1: Kurang. Aduh Pak, kayak
0: kita udah patungan senegara aja masih kurang buat beli piring ini. Malah kebeli sapinya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Makan sapinya enggak pakai piring dong. Sedih
1: sih. Makanya sekarang udah banyak kan udah dibabat habis semuanya.
0: Ada lagi piring antik Inggris abad ke-16.
1: Yep.
0: Ini ditemuin secara gak sengaja di Inggris. Piring keramik langka ini berhasil dilelang dengan harga sekitar 1,1 juta US dollar atau sekitar 24 miliar.
1: Enggak sih, pertanyaan aku cuma kayak gini. Ini kan ditemukan secara tidak sengaja. Itu tuh gimana? Apakah ketika dudah-dudah gitu?
0: Dudah-dudah tuh apa sih? Lo pakai lo dari tadi ya, gue dengerin nih di luar nih. Gue dapat dua kosakata baru nih dari Gina hari ini. Tadi dia bilang apa, kegiatan-kegiatan apa yang gemesin?
1: Iya.
0: Dede gemoy. Dede gemoy. Apa sih Gin? Gak ngerti. Dede mas, dede. Dede tuh ngapain? Dede tuh berjemur. Bahasa ya, mana itu?
1: Bahasa kita.
0: Kita mana kita?
1: Ya, kamu yang perlu dipertanyakan. Kamu sama ini gaul sama siapa?
0: Nih yang di live TikTok tahu nggak kalau dede itu berjemur?
1: Tahu pasti.
0: Ah.
1: Tahu pasti.
0: Terus yang kedua ini apa tadi?
1: Dudah-dudah.
0: Dudah-dudah.
1: Dudah-dudah itu loh, coba misal aku cari barang enggak ada.
0: Ya.
1: Tahu enggak? Barangku di mana Mas Nu? Coba didudah dulu tasnya kayak gitu.
0: Digeledah.
1: Ya.
0: Oh.
1: Iya, dibuka-buka gitu loh. Jadi mungkin ini kalau sepemikiran aku sih mungkin dia lagi dudah-dudah lemari atau lagi dudah-dudah apa sih namanya mas?
0: Apa?
1: Ruangan yang biasanya buat nyimpan-nyimpan barang, gudang. Nah itu terus nemuin piring ini. Tapi kan ini ditemukan secara tidak sengaja. Kenapa terus habis itu bisa menentukan harganya 1,7 juta US dollar?
0: Biasanya yang kayak gitu itu pasti nanti dicek ke badan kayak sejarah tuh, login apa tuh namanya, antropologi.
1: Ini BPUPKI.
0: Ntar ya sahabat suara, gue matiin dulu on airnya. Gue mau nyekek Gina dulu ya.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lalu di rumah ada gin satu set piring mahal itu?
1: Ada satu set piring mahal.
0: Bentuknya kayak gimana? Atau motifnya deh?
1: Motifnya ya seperti piring-piring Cina pada umumnya itu loh. Biru-biru.
0: Biru?
1: Iya.
0: China kan identiknya sama China. Merah. Kok biru?
1: Piring Cina tuh biru-biru biasanya warnanya. Jadi kayak biru kayak gini nih, biru kayak begini.
0: Wow, dia nunjuk, dengar tuh sahabat suara.
1: Biru kabel.
0: Biru kabel.
1: Biru
0: lagi.
1: Kabel. Biru kabel sahabat suara. Hmm. Jadi warnanya biru, terus motifnya tuh kayak ya tumbuhan-tumbuhan bunga. Hmm. Ada juga yang motifnya itu bangunan. Hmm. Jadi gambarnya bangunan, tapi yang itu gak dibuat piring sama mama akhirnya.
0: Terus?
1: Dipajang di rumah.
0: Oh, jadi kayak pajangan aja.
1: Mm-hmm, oh. Pajangan aja.
0: Di rumah mentok paling mahal piring hadiah sabun cuci. Ini ada yang bilang, aduh. Beli 2 gratis piring cantik. Secantik apa sih itu piringnya?
1: Kalau belum secantik aku, belum valid. Emang kenapa ya?
0: Masa dia mau bersaing sama piring, guys?
1: Iya juga ya. Semurah itu.
0: Seharga 2 sabun cuci.
1: Seharga 2 sabun cuci, aku sih no.
0: gue tuh di rumah cukup banyak pernak-pernik peralatan dapur yang gue gak nyangka bahwa ibu gue tuh punya itu, Gin.
1: Oke, contoh.
0: Di rumah tuh ada teko warna emas.
1: Oke.
0: Teko warna emas.
1: Iya.
0: Plus, ada tulisan Arabnya.
1: Masya Allah.
0: Kok? Apa ya inspirasinya bisa dapet ini ya?
1: Okay.
0: Dimana dapetnya, kapan dapetnya, dan dapet dari siapa? Itu gue bingung banget tuh. Itu teko emas plus ada tulisan Arabnya, itu gue bingung.
1: Jadi setelah ibumu itu suka ngoleksi duit-duit dari mancanegara itu.
0: Sekarang peralatan dapur dengan yang keunikannya masing-masingnya itu. Ya? Itu.
1: Udah, itu. Udah digosok belum tekonya? Kamu kan keluar Alibaba.
0: Aladin, Alibaba.
1: Terus?
0: Yang kedua.
1: Ya.
0: Jadi peralatan dapur gue tuh lintas agama.
1: Betul lagi.
0: Gue punya piring. Mungkin biru-birunya sama kayak biru-biru yang motif-motif Chinese begitu. Gue awalnya juga mikirnya begitu, Gin.
1: Oke.
0: Oh, ini paling piring-piring Chinese begitu ya, biru gitu ya. Pas gue lagi cuci, gue balik, gambarnya Bunda Maria.
1: Atas nama Allah, Tuhan, dan Roh Kudus.
0: Gue bingung banget. Ini ibu gue sebenarnya referensinya dari mana sih kok dapat kayak gini, kayak gini?
1: Gini tante, maksud aku dapatnya dari mana aja dulu gitu.
0: Itu dia.
1: Bukan referensinya,
0: dia.
1: Tante dapat dari mana gitu loh. Cantik-cantik kan?
0: Itu gue bingung kok loh. Ini kok piring gambarnya Bunda Maria.
1: Ada lagi nggak?
0: Apa ya?
1: Yang gambarnya buah apa? Yang paling manis yang,
0: apa ya?
1: Yang gambarnya buah apa yang paling manis? Ada gak?
0: Enggak.

0: kalau mau ini enggak martabak manis, GoFood ya.
1: GoFood ya. Kalau kita tuh masih selalu made by yang punya rumah gitu, terutama aku. Jadi aku dipanggil kalau misalkan ada tamu adalah untuk serving. Jadi aku adalah bartender handal.
0: Nah, iya. Cuman di rumah gue punya, ini bukan piring sih ya, tapi alat makan juga, muk.
1: Oh.
0: Muk dari zaman gue kecil gini, iya. Dan sampai hari ini itu masih ada.
1: Itu muk apa?
0: Muk gambar Satria Baja Hitam. Wih, keren banget.
1: Seriusan?
0: Iya, itu nilai historisnya tinggi.
1: Aku pikir muk-muk yang kalau misalkan dilihat ini ada nama-nama alumni tuh.
0: Muk acara reuni akbar.
1: Biasanya kan gitu tuh.
0: Kayaknya gak ada yang terlalu mahal sih di rumah gue itu, piring-piring itu. Satu set piring gak punya. Karena udah mulai dikurangin juga. Sekarang-sekarang tuh kalau dipikir-pikir ya, alat-alat pecah belah itu harusnya ditaruhnya cukup sesuai dengan jumlah orang di rumah deh.
1: Oh iya iya iya.
0: Gak perlu lebih banyak, gak perlu dikurangin juga.
1: Tapi berarti kalau di rumah kamu, alat makan itu tuh sendiri-sendiri?
0: Maksudnya?
1: Jadi kayak untuk bapak sendiri.
0: Oh, ini piring buat bapak, ini piring buat gue, ini piring buat kakak gitu. Enggak.
1: Kalau budaya keluarga aku, tidak boleh pakai piring bapak. Gitu. Itu dari keluarga mamaku dan dari keluarga papaku kayak gitu. Akhirnya kebawa sampai sekarang.
0: Oh, kalau misalnya gak sengaja kepake gitu gimana?
1: Enggak, kita udah.
0: Saktinya hilang ya?
1: Bukan sih. Lebih ke kayak, pokoknya ini piring papa aja.
0: Oh.
1: Dan ini piring Eyang Kakung.
0: Ada yang pernah iseng nyoba gak?
1: Enggak.
0: Ah, makan pakai piring bapak.
1: Enggak.
0: Enggak ada.
1: Karena lebar.
0: Lebar. Maksud lebar?
1: Piringnya gede. Besar, gede. Oh. Jadi ini piring untuk papa. Sendok pun ini ya dari keluarganya mamaku. Sendok itu tuh dikasih nama satu-satu loh. Nama anaknya gitu. Dan nama dari anak pertama sampai anak terakhir. Punya bapak ya ada tulisannya belakang bapak gitu. Punya Mbah Yai ya, Mbah Yai kayak gitu. Jadi punya alat masak, punya alat tempurnya masing-masing, sahabat suara.
0: Unik.
1: Enak
0: ya.
1: Sih. Jadi enggak hilang malahan. Kan kadang kok berkurang ya sendoknya.
0: Nah itu penyakit orang
1: iya
0: rumah
1: kan?
0: Itu iya benar.
1: Nah kita gak pernah tuh ngalamin itu.
0: Karena udah disimpan sendiri-sendiri.
1: Udah disimpan, bukan disimpan sendiri-sendiri. Kita titen akan hal itu.
0: Oh.
1: Jadi udah disini. Jadi disiplinnya tuh dari situ.
0: Oh.
1: Makanya punya kita. Oh ini punya nyamas. Ini punya.
0: Make sense, make sense.
1: Gitu. Gak pernah sih. Hilang.
0: Ya itu mungkin bisa diterapin tuh buat kita di rumah tuh sahabat suara. Jadi sendoknya dinamain. Tapi berarti namanya pakai ini?
1: Nih.
0: Spidol permanen apa
1: bukan,
0: tipek?
1: Bukan.
0: Pakai tipek?
1: Bukan.
0: Terus?
1: Slotip.
0: Diukir?
1: Slotip.
0: Slotip?
1: Enggak. Percaya?
0: Apa sih dia anak?
1: Enggak. Di ini loh. Kayak enggak tahu. Jadi dia cekung ke dalam.
0: Cekung ke dalam?
1: Kayaknya entah apa.
0: Di emboss.
1: Di emboss itu gimana?
0: Di emboss itu jadi kayak ada ukirannya gitu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Berarti dibawa ke tukang sendoknya? Pak, tolong diembos
1: iya,
0: ini nama
1: ya,
0: ini.
1: Mungkin ya.
0: Sempet ya.
1: Sempet dong. Apa sih yang gak sempet di keluarga aku? Sempet. Untuk kedisiplinan, sempet. Sempet kan.
0: Gak pernah lagi kepikiran buat ngembos sendok dan dipakai di rumah.
1: Kalau enggak, biasanya dicat itu kan. Belakangnya. Dagangnya dicat warna merah gitu.
0: Oh.
1: Itu siapa? Kayak... Kayak sendok kalau... RT.
0: Yang merah ini punya Bu Susi. Yang biru Bu Atun. Tolong nanti dikembalikan sesuai dengan warnanya masing-masing ya.
1: Tuh, zaman dulu kan ada tukang cap piring keliling.
0: Emang iya? Gue gak ngerti sih kalau itu.
1: Tapi
0: cap
1: kalau,
0: piring keliling.
1: Iya, tapi kalau sekarang emang kalau di rumahku bukan yang tipe diukir kayak gitu.
0: Terus?
1: Diukir itu kan jadi punya papaku sendoknya ada sendiri, punya aku sama adikku kembar.
0: Dibedain dari bentuknya?
1: Dibedain dari bentuknya.
0: Oh.
1: Punya aku sama adikku berwarna kayak gitu. Punya papa ya udah. Model sendok zaman dulu itu.
0: Lah makanya hidup di kampung, Mas. Gue juga hidupnya sampai hari ini masih di area perkampungan, Mas. Tapi enggak ada itu tukang-tukang yang kayak
1: kayaknya
0: gitu.
1: Kayak kamu tua banget ya?
0: Gue pukul lo ya. Bisa-bisa aja kurang ajar apa pendengar. Tapi kalau dari kegiatan ada tukang cap piring kayak gitu, harusnya memang hidupnya tahun 80-an sih, Mas.
1: Iya kan?
0: Udah waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan dari tadi jam 7 pagi.
1: Yes, thank you.
0: Wisnu Wiratmaja pamit dulu.
1: Gida Jaya pamit.
0: Selamat berweekend Ria sahabat
1: bye,
0: suara. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
6: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teteh? Teteh siapa?
11: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
12: Walah, Ticus. Hah?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pemkot Semarang menggelar kegiatan Hari Raya

Belum jadi nasional atau BG, resmi meluncurkan aplikasi review MBG sebagai langkah pengawasan kualitas program MBG secara langsung dan real time di lapangan. BGN akan menunjuk PIC penerima manfaat untuk menggunakan aplikasi tersebut. PIC terdiri dari guru di sekolah,

Surabaya. Hai hai, assalamualaikum sahabat suara Farah Fairuz ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Dan pastinya saya sudah siapin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya.

sekarang lagi ngerasain long weekend gitu ya, very very long weekend, enjoy. Tapi buat yang masih harus ngurusin kerjaan di tengah orang-orang pada liburan, tetap semangat karena kamu gak sendirian ya. Makanya saya temenin siang hari ini sampai nanti. Dan satu lagu ini akan dimainkan sebentar lagi ya, bisa Adrian Halif dulu memulai perjumpaan kita dengan 2001 kali. Enjoy.

pengennya libur mulu, ada yang pengennya libur tapi harus kerja, kita nikmatin aja ya. Apalagi juga kemarin abis Idul Adha dengan segala macam kehektikannya, potong daging kurban dan lain sebagainya. Apakah hari ini udah mulai gumoh daging? Tadi kalau apa namanya absen-absen dari sahabat suara di TikTok ya, ada yang mulai kepalanya agak-agak sakit gitu karena kebanyakan makan gulai ya. Itu udah ketahuan tuh usia-usianya di fase berapa ya. Cuman kalau misalkan memang sahabat suara lagi bosan banget makan daging, bisa jadi memang sekarang saatnya untuk mencari alternatif menu lainnya ya. Sambil juga kalau kamu punya ide boleh loh kita ngobrol di WhatsApp 0816 114 1014. Kira-kira selain daging-dagingan, makanan apa yang enak dikonsumsi untuk siang hari ini gitu ya. Karena jujur saya, kalau saya malah keoporan nih. Jadi yang santan-santan lagi kayak, aduh gak dulu deh. Soalnya kemarin di rumah ibu saya itu masakannya cukup proper ya. Karena mungkin lagi mood tuh, jadi masakan lebaran proper, santan dan lain sebagainya. Nah hari ini tuh aku gak pengen santan banget gitu. Kalau sahabat suara sama, bolehlah kita ngobrol siang hari ini ya. Sambil lanjutin siangnya kamu, saya juga mau spill lagu selanjutnya akan menemani di 10 lagu keren. Bila Lindra Jaya dengan Niscaya nih, pas banget.

That was Change, Lama Lama Gila barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Selain nemenin kamu di radio, cie, saya juga sekarang lagi live streaming di TikTok ya, iswara.network. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di TikTok juga bisa langsung rapat ke sana. Sambil juga lanjut nih, saya mau nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya udah ngantri, satu lagu dari Ghea Indrawari yang bentar lagi akan dimainkan sambil menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jaksel cukup terik ya sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sini sih sepertinya harus pakai topi banget sama sunscreen. Satu lagu dari Ghea Indrawari, ngelanjutin 10 lagu keren 1000 kali. Enjoy!

Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Virus. That was Mario G. Klaus, Salah Kaprah. Lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu gitu, sahabat suara, pasti ada deh di dalam hidup kamu, kamu punya satu soundtrack yang menjadi peneman cerita-cerita di hidup kamu, ya gak sih? Misalkan kalau dengar sebuah lagu dari tahun sekian, keinget sama memori-memori di masa sekolah, atau kayak pas lagi galau-galaunya. Nah kalau misalkan memang kamu punya pengalaman seperti itu dan pengen kita nyanyiin bareng-bareng dan diputerin di suara, pas banget nih, kamu harus ikutin yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu ya. Jadi nanti kamu request aja lagunya apa, terus kamu ceritain pengalaman di balik lagu itu seperti apa, dan harus ceritanya kamu ya. Nanti dikirim aja via WhatsApp 0816-114-1014. Terus nanti setelah itu kamu akan langsung ditelepon sama Jill dan juga Reza secara on air untuk kamu ceritain secara langsung kenangan di balik itu, abis itu diputerin dan nanti nostalgia bareng-bareng. Jadi jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Ada yang baru, Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Alpha Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hangat?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang ketidakadilan.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
4: Hei, apa yang sudah kamu lakukan?
5: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
6: Suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu ya, gak hanya di on air tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Jadi marilah kita seru-seruan bersama sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara juga saya tungguin ya, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. WhatsApp 0816 114 1014 atau sekali lagi gabung di TikTok isuara.network.

dan sekitarnya. Sepertinya ini adalah saatnya. Selain banyak orang yang masih libur gitu ya karena cuti bersama, hari ini juga ganjil genap ditiadakan. Jadi ya buat kamu yang pengen jalan-jalan pakai mobil gitu ya, ini saatnya yang tepat. Sudah gitu cuaca juga cerah ya, tapi tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Satu lagu ini bakal nemenin perjalanan kamu sebentar lagi, habis Dere dulu, Puspa.

di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Glenn Fredly, Kasih Putih. Galau sekali siang harinya sahabat suara ya. Auto gitu kalau dengerin lagunya Glenn. Satu lagi spesial banget.

Glenka bergabungnya. Terima kasih udah bergabung, dan saya juga mau lanjut lagi mengabsen dan juga menyapa buat yang sudah bergabung siang hari ini. Hai, ada 0858 sekian-sekian, namanya siapa? Bentar, display name-nya Alfi, gambarnya semangka, mantep banget. Katanya, selamat siang Kak Farah, aku mau request lagunya Perunggu Gemilang buat orang yang ulang tahun kemarin. Makasih, semoga hari ini tetap bahagia Kak. Amin. Kamu juga Vi ya, terima kasih udah gabung. Ntar aku cek dulu, aku antriin lagunya ya. Kemudian ada juga yang streaming dari Malaysia, Elvin. Hai Elvin, gabung siang hari ini seperti yang tadi dilakukan Glenka juga, selain di TikTok bergabung juga di WhatsApp, mantep sekali. Request lagunya Fish yang Nina, sip, ntar aku antriin ya. Terima kasih. Terus katanya mau bilang salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada umat muslim yang menyambut, dan sihat selalu kepada Iswara FM. Mantap, keren ya. Hampir-hampir sama gitu bahasanya, cuma beda-beda sedikit di hurufnya. Elvin, terima kasih. Sebentar lagi saya mainkan, tapi sebelum itu saya mau puterin dulu satu lagu ini sebentar lagi. Lagu dari Afgan dengan Kacamata. Ini udah ngantri ya, karena di request sama salah satu sahabat suara juga yang bergabung. Dimainkan nanti habis Wijaya 80 dulu featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang.
5: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
10: Wow.
11: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
11: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.

0: Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
2: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris.

0: 20-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Dengarkan Iswara di mana

0: That was Fizz, Nina, satu lagu yang di request sama salah satu sahabat suara Elvin, gabung dari Malaysia. Terima kasih udah tune in, streaming ya. Selain Elvin, tadi juga ada Hus dari KL Malaysia streaming juga, keren banget, terima kasih. Dan saya mau lanjut lagi menyapa yang bergabung ke 0816 1141014. Halo, ada Herdian di Bandung. Ini selamat siang Iswara, katanya siang juga untuk Farah yang lagi siaran. Udah maksi belum? Belum nih. Itu apakah jawabannya ngode atau enggak gitu sahabat suara ya. Katanya, oh iya aku pendengar lama dari zaman iRadio, zaman-zaman ada Ngobras, tahun berapa ya yang bawain almarhum Indra Safera. Oh udah lama sekali nih listeners berarti ya. Makasih buat radio yang jadi Iswara sekarang, masih setia nemenin aku kemana-mana. Terus mau request lagunya Dea Lova. Oke, spesial buat ini berarti Kakang gitu ya, Kakang Herdian di Bandung. Nanti aku akan antriin lagunya, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja. Kemudian dari Bandung kita geser ke Palembang. Hai, ada Ivan yang seperti biasa streaming dari Palembang, absen siang hari ini. Terus katanya mau bilang maaf lahir batin, semoga semangat siarannya. Oh buat Farah nih gitu ya, sukses. Oke, terima kasih ya. Mau request lagunya Mahen katanya menyala. Oke, ntar aku cek dulu, kalau ada langsung diantriin. Terima kasih Ivan. Ada 0858, ini tadi Alfi ya, perunggu aku mana katanya. Sabar ya, ntar aku antriin. Sabar satu-satu, tenang. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja. Lagu-lagu requestan kamu bakalan aku antriin, terutama yang udah aku bacain ya. Sebentar lagi bakal ada lagu dari The Rain, Terlatih Patah Hati, yang nemenin kurang lebih sekitar 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Kan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Bang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren resmi gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Nih, oh, gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: hampir
1: pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak loh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibu Papanos, Bang Bur, Om
2: Kim.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow,
1: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara.
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, Sam sampai Endah Endresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
7: Pada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
8: Jane A mempersembahkan Jane A Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah dan juga

0: catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya sekarang sedang streaming. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama salah satu penyanyi cantik ya, yang baru saja merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini dibawain sama Fionita Sihombing. Ntar kita bakal coba kulik ya, bagaimana sih sebenarnya cerita di balik single terbarunya ini. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama Fionita. Kamu jangan kemana-mana ya, satu lagu dari Farel, Hilal, Keliling.

0: Fairu, seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, siang ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu penyanyi cantik yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Fionita Sihombing. Hai.
1: Hai.
0: Apa kabar Fio?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Congrats ya atas perilisan singlenya nih, luar biasa banget setelah kemarin dar-der-dor banget. Ini lagu kamu tuh rutin banget di request sama sahabat suara.
1: Oh iya,
0: iya, iya, yang dia masa lalumu.
1: Oh,
0: mungkin banyak
1: iya,
0: yang relate ya.
1: Iya.
0: Gitu, dan ini ada lagi nih.
1: Aku kira Ahli Bermain Cinta, Kak.
0: Belum ya, sebelumnya. Mungkin abis ini kan, ini asupan baru ya kan. Okay. Tapi sebelum ngomongin single-nya kamu nih, Vio, boleh gak sih kita throwback sedikit gitu ya?
1: Boleh dong.
0: Sambil kenalan juga sama sahabat suara. Sebenarnya pada saat awal, sebelum kamu terjun ke industri musik, itu tuh seperti apa sih pertimbangan sampai kayak ya udah deh kayak gue musik aja gitu?
1: Nothing tulus sih aku ya.
0: Oke, tapi emang suka nyanyi deh dulu?
1: Iya, suka nyanyi dari kecil, tapi kayak SMA tuh aku udah nggak nyanyi gitu Kak.
0: Karena
1: udah fokus belajar aja.
0: Tadinya pas SMP nyanyi?
1: Nyanyi, masih lomba. Kelas 2 SMP udahan aku.
0: Oh gitu.
1: Kelas 2 SMP, dari kelas 3 sampai aku SMA udahan. Cuma gara-gara aku kuliah di pendidikan musik.
0: Pendidikan musik.
1: Aku tuh
0: musik, ya?
1: Diminta harus jadi guru kan. So aku gak mau guru yang lain gitu. Aku mau udah coba aja guru musik gitu. Iseng-iseng aku ikut ajang talent.
0: Pencarian bakat.
1: Karena emang waktu kuliah aku kayak gak dapet apa-apa gitu loh Kak. Iya jujur banget.
0: Maksudnya secara knowledge-nya atau apanya gitu?
1: Iya, knowledge-nya.
0: Gak
1: tau ya, mungkin karena kurikulum baru juga saat itu. Kayak aku kan gak belajar musik. Aku kan SMA gak tahu musik ya. Tapi soal-soalan kuliah musik. Kan aneh banget ya.
0: Jadi baru belajarnya baru-baru pas di kuliah itu.
1: Kuliah, jadi aku gak dapet.
0: Gak gadit gitu ya sama apa yang disampaikan.
1: Karena pendidikan Kak, pendidikan musik.
0: Nah itu kamu pilih karena memang kamu mau atau ada yang ngarahin?
1: Mama aku mau.
0: Oh, mama yang mau ya. Memenuhi ini ya, keinginan orang tua gitu ya. Oke, terus-terus.
1: Yaudah aku kan kayak, aku mau cuma bisa nyanyi gitu. Aku main alat musik juga kan gak tahu ya Kak. Aku nyanyi-nyanyi aja di ini, wedding.
0: Di wedding
1: itu.
0: Ini pas apa, kuliah?
1: Iya kuliah, itu awalnya kayak jadi serius lagi nyanyi. Karena aku gabut aja sih Kak.
0: Karena kuliah. Ngapain ya nih selain belajar gitu ya?
1: Karena kupu-kupu kan, kuliah pulang. Bosen banget hidup.
0: Kamu nggak enak nongkrong kalau di kampus?
1: Enggak.
0: Berarti kamu kayak kamu dan diri kamu aja gitu ya pas kuliah gitu.
1: Iya.
0: Makanya kayak nyari kesibukan.
1: Tapi aku masuk ini juga ke orkestra.
0: Pada saat kuliah?
1: Iya.
0: Ada apa sih kalau orkestra itu apa kategorinya masuknya?
1: Aku main biola waktu itu.
0: Kamu main musik juga akhirnya?
1: Iya, orang-orang mah enggak ini, aku nyanyi enggak suka.
0: Serius?
1: Iya. Katanya suaraku bocor gitu. Kamu bocor, enggak cocok vokal gitu.
0: Mungkin kalau buat yang ramean kali, makanya kamu cocoknya nyanyi sendiri, ya enggak sih?
1: Kali
0: kalau orkestra kan kayak
1: suara
0: padus kan biasanya. Inilah jalannya akhirnya. Terus dari pas kuliah ambil pendidikan terus musik, abis itu kamu wedding, memutuskan ikut ajang pencarian bakat sendiri atau disuruh mama?
1: Sendiri. Mama aku mah nggak begitu suka aku nyanyi Kak.
0: Loh?
1: Karena di kampung itu kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu Kak.
0: Loh?
1: Karena di kampung itu kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu.
0: Vio dari Medan?
1: Toba.

0: itu ajang talent.
1: Itu 2000 berapa sih, Fil?
0: Aku sebenarnya nyobanya lumayan sering.
1: Oke, beberapa kali berarti ya kamu
0: cuma
1: jalanin.
0: Cuma yang
1: itu
0: lolosnya tuh 2017 aku sempet lolos Idol ke Jakarta. Terus 2018 aku ulang lagi tuh, aku ikut The Voice.
1: Oke.
0: Nah, rezekinya di The Voice.
1: Di 2018 berarti?
0: 2019.
1: Oh, 2019. Oh, sebelum COVID tuh ya?
0: 2018 ikut Idol. 2019 di The Voice.
1: Oke.
0: Tapi sebelumnya aku juga udah pernah ikut The Voice juga, tapi gak lolos.
1: Jadi memang udah coba beberapa kali tuh sampai akhirnya gongnya di 2019.
0: Yang tahu aku ikut lomba tuh muak gitu loh.
1: Kayak kok kamu masih terus coba gitu kali ya?
0: Aku kan nyoba ngasih tahu ya. Aku ikut ini gitu.
1: Supaya disupport harusnya gitu kan.
0: Taunya enggak lolos kan, malu banget.
1: Ya enggak lah, tapi perjalanan hidup kan. Tapi kan sekarang coba kamu kasih lihat ke orang-orang yang waktu itu bilang ke kamu ya kan. Sekarang hasilnya sudah bisa dinikmati gitu. Tapi pada saat kamu akhirnya Vio mau ikut ini deh ajang pencarian bakat. Nah, mama gimana tuh?
0: Nggak tahu kan awalnya.
1: Tapi nggak, setelah ada hasilnya gitu ya, lolos gitu.
0: Ya biasa aja.
1: Serius?
0: Iya, soalnya mama aku tuh
1: masih konvensional banget ya pemikirannya. Jadi kayak
0: iya, kayak berseragam gitu ya. Pengen yang inilah.
1: Jadi pekerjaannya yang bener nih gitu kali ya. Ya maksudnya bener dalam
0: PNS,
1: arti pasti ya kayak PNS semacam itu gitu.
0: Yo, ini pertengahan tahun nih udah sibuk nih, udah ada PNS nih.
1: Gitu. Oh, gitu. Tapi sampai hari ini masih gitu ya mama ngarep situ ya.
0: Aku coba-coba kan.
1: Oke.
0: Okay. Iya-iyain aja tapi tak dicoba-coba. Nah,
1: tapi enggak apa-apa kan tetap berkarir dan juga berkarya ya. Oh, gitu. Ceritanya sampai akhirnya berlanjutlah kamu dari Toba ke Jakarta.
0: Ke Jakarta. Itu
1: terus
0: juga enggak ada yang tahu aku ke Jakarta.
1: Masa sih?
0: Ya pengen main aja.
1: Oh iya.
0: Karena kan aku dari kuliah di Medan saat itu, kuliah di Medan. Jadi kan orang tuaku juga jauh kan.
1: Toba ke Medan tuh berapa lama?
0: Dulu jaraknya masih 7-6 jam, 6-7 jam. Sekarang karena udah ada tol kayak 5 jam gitu. Jadi aku kayak taunya kuliah.
1: Oh. Terus pas tahu kamu udah lolos di Jakarta banget, itu kamu yang ngabarin apa jajan mama nonton TV lagi?
0: Harus dikabarin karena waktu The Voice itu harus ada keluarga kan.
1: Oh,
0: ada
1: yang dampingin gitu ya.
0: Family room gitu, ada yang nungguin. Lah aku enggak ada enggak ada keluarga lagi di Jakarta gitu.
1: Terus akhirnya kabarin lah.
0: Orang aja pakai orang.
1: Serius? Wah, ini lucu banget.
0: Pakai orang aja.
1: Tapi itu mama posisi udah tahu kan kamu.
0: Jadi nelpon Kak, karena aku lolos aku dipaksa nelpon.
1: Akhirnya hubungin mama.
0: Sampai sekarang aku enggak mau nonton tayangin ini.
1: Oh ya?
0: Malu.
1: Tapi lucu ya perjalanannya ternyata lumayan seru ya. Maksudnya kayak karena kalau biasanya yang normalnya tuh papa mamanya wah sangat support, sangat support gitu kan. Yes, kalau mama Fia justru di arahnya ke pendidikan mamaku gitu ya. Oke.
0: Okay, kalau di pendidikan mamaku support banget sih kayak minta apa yo.
1: Oke, difasilitasi partai.
0: Tapi kalau nyanyi ya ngapain sih gaya-gayaan gitu.
1: Oh, masih dibilangnya gaya-gayaan. Nah, ini loh mah hasil gaya-gayaan nih. Banyak loh pendengarnya ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol sama Vio ya. Nih abis ini kita akan ngomongin single terbarunya. Sahabat Suara kalau punya pertanyaan, kita juga selain lagi on air juga masih live TikTok ya. Bisa langsung aja ke iswara.network. Kamu nanya di sana boleh atau ke WhatsApp 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, habis lagu dari Sal Priadi dulu nih dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: pastinya ya, karena masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 barengan sama Vionita juga.
1: Yes.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Nah, tadi Vio udah sempat throwback sedikit gitu ya perjalanan karirnya dia yang ternyata wow sekali. Yang nyanyi ini sebenarnya kemauan dia banget sampai terus akhirnya kamu lanjut di apa namanya ajang pencarian bakat, selesai terus kemudian rilis lagu. Mm-hmm. Itu prosesnya gimana? Apa Vio juga memang suka nulis lagu kah atau dari tim ada yang bantu produksi lagu?
1: Aku setelah rilis yang di masa lalumu, aku mm-hmm. mulai belajar nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau sebelumnya memang aku nggak kepikiran kan. Mm-hmm. Cuma setelah yang aku mulai rilis lagu, mm-hmm. aku fokusin aja gitu.
0: Fokusin untuk
1: aku seriusin
0: nulis lagunya musisi, juga. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Mulai nulis, belajar nulis, collab juga, belajar nulis sama komposer lain juga, gitu-gitu okay. Sampai aku yang pertama kali rilis yang aku tulis juga ini Ahli Bermain Cinta.
0: Oh, ini adalah salah satu lagu yang akhirnya kamu tulis sendiri. Hmm. Ini pertama nih, lagu pertama. Woi, keren.
1: Tapi sebelumnya aku nulis-nulis juga cuma kurang pede gitu. Kurang pede aja buat rilis gitu-gitu.
0: Nah, ini salah satu yang kayaknya nih oke nih gue.
1: Iya, karena
0: gitu.
1: Bareng kakak-kakak juga kan.
0: Oke.
1: Kak Desmond sama Bang Dinut.
0: Untuk apa penulisannya?
1: Kita bertiga.
0: Oke, okay. Jadi workshop bareng terus nulis bareng-bareng. Mm-hmm. Jadi ini salah satu atau bisa bilang lagu pertama kamu terlibat nulis.
1: Iya.
0: Yeah. Ahli bermain cinta. Ini gimana datangnya secara ide? Ahli bermain cinta.
1: Idenya sih sebenarnya dari Kak Desmond sama Bang Dinut. Bikin lagu ini yuk gitu.
0: Oke, okay. Udah ada temanya tuh berarti.
1: Oh, ayo. Kebetulan di sekitar aku juga banyak sih korban-korban ahli bermain cinta ini.
0: Oh, tapi kalau kamu enggak termasuk korbannya?
1: Aku pelaku ya, kebetulan.
0: Aduh, oke. Okay. Jadi ini POV ada banyak sebenarnya ya. Iya. Kalau dari korban kamu bisa ngelihat pengalaman iya, teman kamu. Kalau yang pelaku dari kamunya
1: dari
0: nih.
1: Aku nih.
0: Oke, okay. Berapa lama ini produksinya?
1: Sebentar sih kak.
0: Gak terlalu lama?
1: Gak terlalu lama.
0: Sehari lebih? Gak?
1: Rekamannya sehari. MV juga sehari. Cuma belum rilis MV-nya. Masih video lirik.
0: Oh, berarti gak nanti dalam waktu dekat ya. Tapi secara produksi ini semua
1: saat-saat
0: ya. Tapi pada saat aku penasaran juga tuh, pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk bergabung juga nulis gitu, terlibat di penulisan, gimana maksudnya secara pengalaman apa yang akhirnya kamu oh ternyata mesti gini nulis karena kan kolaborasi gitu kan Vio.
1: Kebetulan lagu ini sebenarnya udah lama ditulis ya kak.
0: Oh, dari tahun berapa?
1: 2 tahun lalu mungkin.
0: Oh gitu, ini bankingan ceritanya.
1: Iya, aku suka gini, okay. Bikin lagu sama ini, bikin lagu sama ini, terus lupa.
0: Tapi padahal sebenarnya udah pernah bikin, oke. Okay.
1: Terus aku diajakin bikin lagu lagi yuk Vio, waktu itu. Kak, aku sekarang udah sama Sony nih, gitu ceritanya. Oh iya, yaudah ya kita kasih yang kemarin, gitu.
0: Oh, dari yang 2 tahun lalu tuh 2024 berarti?
1: Iya, kayaknya itu deh.
0: Oke, okay. Terus inilah yang dipilih nih.
1: Iya, ini dulu lah.
0: Terus dikasih dengar ke tim Sony setelah itu. Ah, gimana respon dari teman-teman?
1: Hari itu juga.
0: Oke, okay, garap. Serius?
1: Terus kayak, wow, padahal Kak Desmond udah pengen, Vio kalau ini gak rilis aku mau cuti 6 bulan.
0: Oh iya?
1: Ya, gak jadi cuti.
0: Oke, okay, berarti lanjut gitu ya. Nah, kalau secara musik, itu pada saat 2024 dibuat, apakah sudah jadi atau baru justru lirik aja dan diberesin sekarang?
1: Udah jadi, demonya udah jadi.
0: Oh, udah mateng gitu ya, tinggal dikasih dengar untuk siap rilis. Iya. Oke, okay, nah dari 2024 ke hari kemarin rilis, itu ada perubahan-perubahan gak sebenarnya di lagunya?
1: Aransemennya pasti.
0: Oh ada ya, ada perubahan, oke.
1: Okay. Terus?
0: Kalau lirik gak ya? Tetap
1: lirik,
0: pakai
1: melodi yang... gak ada sih.
0: Oke. Okay.
1: Aransemen doang sih.
0: Dibikin
1: oh ada lirik fresh. Yang berubah kak.
0: Oh ya?
1: Yang verse-nya kita ganti lagi. Karena
0: kenapa?
1: Kayak kak kan kayak kurang masuk deh lirik yang ini gitu. Terus kita coba-coba ganti lagi.
0: Oh, ada diskusi juga sama tim gitu ya. Jadi ada insight
1: bareng
0: juga.
1: Bareng.
0: Oh, oke. Nah, sampai akhirnya inilah nih bisa didengerin secara utuhnya sekarang sahabat suara ya. Tapi sebenarnya ketika diajakin nulis dengan tema ini dari Vio sendiri itu maksudnya kayak responnya seperti apa? Let's go banget gitu apa?
1: Iya, soalnya kebetulan lagi hangat-hangatnya nih temen aku, Kak. Kok kayak pas banget ya, gitu. Dan gak cuma satu orang soalnya.
0: Yang di sekitar kamu lagi yang kayak ngerasain gitu. Ini.
1: Ayo dah.
0: Langsung sikat ya?
1: Iya. Aku ngebayangin juga kan temenku, gitu.
0: Oh, pada saat sisi penulisan?
1: Iya.
0: Oh, terus tapi kalau berjalannya kemarin, karena ini bisa dibilang mungkin pengalaman Vio yang pertama gitu ya, nulis terlibat, itu gimana maksudnya?
1: Yang rilis tapi.
0: Yang dirilis ya. Kalau nulisnya
1: sebelumnya juga.
0: Yang kolaborasi. Yang kolaborasi juga ini ada yang juga. Akhirnya ada juga. Oh, oke.
1: Cuma baru ini yang rilis.
0: Oke. Tapi prosesnya gimana tuh? Apakah susah berkolaborasi nulis lirik gitu atau be aja sebenarnya?
1: Kalau sendiri masih susah. Kalau punya yang lebih udah biasa gitu ya Kak nulis lebih enak sih, karena kebetulan Kak Desmond dan Bang Dina tuh bisa ngeluarin apa yang aku
0: maksud gitu.
1: Oh, gitu. Aku agak susah sebenarnya membahasakan
0: apa yang mau kamu sampein jadi lirik gitu.
1: Jadi kadang aku bisa kayak misalnya dikasih lirik nih, Kak gimana kalau ini? Aku tuh nggak pede, tapi aku tahu gitu Kak.
0: Oh.
1: Aku tuh tahu, tapi aku nggak pede gitu. Kak, ini nggak sih? Iya lagi gitu.
0: Oh, tapi akhirnya kamu beraniin tuh untuk ngasih sarannya kamu di workshop pas bikin lagu ini.
1: Iya, coba kamu nulis Vio yang ini bagian ini gitu.
0: Oke.
1: Aku dikasih banyak ruang lah.
0: Jadi cukup terbantu ya, dan terfasilitasi juga nih sahabat suara.
1: Melodinya juga kan jadi kaya ya Kak. Kalau bareng-bareng gitu ya. Kalau sendiri aku masih terlalu apa ya?
0: Masih belum pede mungkin. Sebenarnya bisa, tapi kamu mungkin belum pede kali
1: gitu
0: ya.
1: Aja, gitu.
0: Oh, kamu ngerasanya gitu. Jadi secara putarannya di situ lagi notasi. Oh, gitu. Ya mungkin itu ya perlu ya kolaborasi, jadi ada insight baru. Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Vionita, sahabat suara. Jangan kemana-mana ya. Bisa juga sambil kamu kepoin dulu ke di SB kesayangan kamu atau social media, bisa search aja lagu terbaru Vionita yang Ahli Bermain Cinta. Satu lagu dulu nih, lanjut temenin siangnya kamu dari Ardito Pramono, Rasa-Rasanya.
2: Menara Pisa itu gak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh.

banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang ada

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah.
2: Warga Jateng PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai, sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove akan terus diperluas ke sejumlah titik lain yang dinilai rawan. Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain sepanjang garis pantai Wonokerto hingga kawasan perbatasan dengan kota Pekalongan, termasuk wilayah Jeruk Sari, Kecamatan Tirto. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Trilomba Juang. Pekerjaan itu telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko, dan sarana-prasarana yang ada dalam Gor Trilomba Juang. Kepala Distaru Ferry Kunto Aji menjelaskan, untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan sama dengan material existing lintasan lari atletik sesuai standar World Athletic Certification System. Sementara untuk pengerjaan pada lapangan tenis akan dilakukan pengecatan dasar base layer untuk memperbaiki retak rambut, pengecatan dengan bahan soft base WS, pengecatan lapisan tekstur dan top bahan super soft WS, serta membuat garis permainan ukuran standar dengan bahan pit lineal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengarat seperti tikus dan celurut. Hingga Mei 2026, Dinkes Jawa Tengah memastikan belum menemukan kasus positif hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini tergolong re-emerging disease, yakni penyakit lama yang kembali muncul setelah sempat mereda. Menurutnya, penularan hantavirus terjadi melalui air liur, urin, maupun kotoran tikus yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh manusia saat terjadi kontak langsung, atau ketika seseorang menghirup partikel kotoran tikus yang sudah mengering dan terbawa udara. Karena itu, wilayah dengan populasi tikus tinggi, seperti kawasan pelabuhan, menjadi area yang perlu mendapat perhatian khusus. Kasus terakhir di Jawa Tengah pada 2023, ditemukan di kawasan pelabuhan Kabupaten Demak. Zulfahmi menjelaskan hantavirus umumnya menyerang sistem pernapasan dan ginjal. Gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri dada, nyeri perut, gangguan buang air kecil, hingga muncul bercak merah pada selaput mata. Pada kondisi berat, penyakit itu dapat memicu pendarahan hingga gagal ginjal. 8 rumah sakit milik Pemprov Jateng telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus. 3 rumah sakit rujukan utama, yakni Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Semarang, Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan Rumah Sakit Dr. Mowardi Surakarta. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiraan BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama pada tahun 2026 adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sini berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati. Diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan.

0: Serang di Banten International Stadium, tim Laskar Samber Nyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim yang sebelumnya sudah dipastikan degradasi, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Asa untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi sebetulnya terbuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir. Skenario yang diharapkan kubu Persis, mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Sayangnya, tim Madura United yang bermain di kandang sendiri berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 atas tamunya PSM Makassar. Hasil itu membuat mereka naik ke urutan 14 klasemen akhir, serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Senang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: Sahabat Suara, tahu nggak ada dua lumpia terkenal di Semarang? Lumpia Gang Lombok sama Lumpia Jalan Pemuda. Tapi tahu nggak bedanya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
3: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
0: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
3: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
0: Iya. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
3: sampahnya itu.
0: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
3: yang khusus ada bak buat bank sampah
0: iya. Itu.
3: Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
0: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
4: Nomor antrian 83 menuju teller A.
3: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau
0: ya?
3: Apa namanya, nabung.
0: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
3: Ya, ya.
0: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jet setter, go getter.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pemkot Semarang menggelar kegiatan Hari Raya Idul Adha

Paris di sela kunjungan kerja kenegaraan di Prancis. Sekretaris Kabinet Edi Indrajaya menjelaskan kunjungan kerja di Prancis ini dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antara presiden dan WNI yang berada di Eropa dan sudah dianggedakan sejak setahun yang lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menunaikan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, ditemani oleh keluarga, pejabat negara dan tokoh nasional serta duta besar negara sahabat. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi meluncurkan aplikasi Review MBG sebagai langkah pengawasan kualitas program MBG secara langsung dan real time di lapangan. BGN akan menunjuk PIC menerima manfaat untuk menggunakan aplikasi tersebut. PIC terdiri dari guru di sekolah, kepala posyandu hingga pengurus pondok pesantren yang menerima distribusi MBG. BGN berharap sistem evaluasi berbasis teknologi tersebut bisa mendorong seluruh pelaksana program MBG untuk lebih serius dalam menjaga kualitas MBG. Demikian suara fakta yang hari ini bersama saya Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore sahabat suara. Ya, gimana kabar kamu di libur hari kedua nih berarti ya. Kemarin kan tanggal merah, hari ini adalah cuti bersama. Buat kamu yang dapat cuti bersama, mungkin sekarang tuh lagi istirahat sore. Biasanya jam segini gak di rumah sih gitu. Nah tapi kali ini beda ya, lagi di rumah. Lagi selonjoran ya, mungkin capek. Capek ngunyah daging dari kemarin. Pokoknya dibikin santai aja, karena kita udah di suara santai. Dan kali ini bakal ada yang spesial, karena buat sore ini ya, di Iswara Semarang nih, aku Lilian Angie nanti bakal ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrolnya bareng sama siapa? Sama yang oke banget pastinya, yaitu adalah jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, udah bisa nebak siapa? Masa nggak tahu? Nggak mungkin, nggak tahu tuh nggak mungkin gitu. Jadi buat kamu siap-siap aja, karena abis ini banget nih kita bakal langsung ya korek-korek semuanya yang kamu pengen tahu tentunya ya dari jagoan sinyal se-Indonesia ini.

dikirim ke bumi. Orang-orang.

0: 101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai barengan sama aku Lilian Angie yang gak sendirian ya. Karena sudah ada jagoan-jagoannya di sini. Iya, jagoannya pada di pada diboyong semua ya ke studionya Iswara nih. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi aku mau nanya dulu nih ke sahabat suara ya. Kira-kira nih kebutuhan kamu selain makan, tidur, minum, nah itu apa tuh coba, ya kan? Kalau aku sih internet ya. Kayak misalnya enggak bawa charger, itu masih bisa minjem. Tapi kalau misalnya enggak ada internet, terus enggak kenceng ya. Apalagi kalau misalnya kenceng doang tapi sinyalnya enggak kuat, ya kan? Terus abis itu enggak aman, wah, udah. Nyut. Pusing, kepala tuh pusing gitu. Mau ngapain ya mati gaya gitu, ya kan? Nah, jadi memang benar tuh kalau ternyata semakin kesini tuh kebutuhan kita tuh bukan cuman sekedar internet yang kencang aja gitu. Tapi kita juga butuh internet yang sinyalnya kuat. Terus juga pastinya apa ya, selain sinyalnya kuat, yang aman gitu, ya kan? Ini bisa banget nih, sahabat suara ya, pakai smart friend, si jagoan sinyal se-Indonesia lagi ya. Biar lebih jelas seaman dan sekenceng apa sih sinyal dari smart friend, kita langsung aja deh ngobrol bareng sama ahlinya di sini ya. Sudah ada Mas Genta Dharma Region Brandcom yeah. Leeds Central Java 02 ya. Yeah. Juga ada Mas Wisnu di sini, Territory Sales Manager Kota Semarang.
1: Halo.
0: Mas, suaranya gak kedengeran deh. Ya, sorry punten. Coba-coba Mas Wisnu, bisa dicoba dulu Mas.
1: Oke, halo.
0: Oke, wait. Bentar. Ya, coba-coba.
2: Halo.
0: Yes, aman ya? Udah ya, aman ya. Oke, udah aman. Berarti ini adalah Mas Wisnu dan Mas Genta. Ini bukan Wisnu yang siaran pagi ya, beda ya. Aku tahu kenapa sekarang smart friend gak datang ke studio Iswara tuh pas pagi. Nanti bingung Wisnunya yang mana.
3: Dudunya Wisnu.
0: Wisnunya ada dua.
3: Wisnu bertanya ke Wisnu nanti.
0: Wisnu nanti bertanya pada Wisnu, ya kan bingung. Nah, itu dia Mas. Tapi kita sebelum masuk ya, mungkin ke smart friend-nya gitu. Bener gak sih Mas, kalau di era

0: digital sekarang itu sinyal emang sepenting itu gitu?
1: Pastilah, pasti kalau kita bicara kebutuhan internet sekarang mungkin udah masuk primer ya, karena hampir semua kehidupan kita itu tergantung sampai internet, terutama untuk telekomunikasi.
0: Bahkan nggak makan 3 kali, cuma 2 kali sehari aja nggak apa-apa, tapi yang penting
2: yang penting bisa internetan, kuota aman.
0: Nah itu yang penting, itu diamanin dulu ya kan Mas, habis bingung daripada celingukan nanti.
1: Karena sekarang buat kerja rata-rata juga pasti pakai internet kan?
0: Iya benar banget sih.
1: Entah itu secara langsung by system dari perusahaan atau nggak secara nggak langsung karena kirim-kirim WhatsApp.
0: Iya.
1: Kirim-kirim dokumen itu juga pasti lewat itu. Terutama apalagi UMKM. UMKM sekarang juga banyak penjualan-penjualan itu kan live TikTok.
0: Wah, benar banget.
1: IG dan menjual lewat e-commerce ya.
0: Iya, benar. Iya juga ya. Itu kalau misalnya pas lagi jualan live gitu, terus nanti dia kayak gitu, ngelek-ngelek gitu, langsung pada kabur semua udah. Yang mau beli langsung pada kabur. Wah, sayang banget ya. Tapi adanya Smart Friend ini, kita udah sempat ketemu juga ya Mas Genta ya, soalnya ya. Waktu itu kan sempat ngebahas juga tentang 5G gitu 5G. Ya kan.
1: Kita baru launching 5G waktu itu.
0: Betul sekali. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pakai 5G ini benefitnya apa gitu?
1: Kalau 5G sendiri, yang pertama dia pasti lebih cepat ya dari mungkin kita ngulangin dari yang sebelumnya kan. Jadi di generasi 4G itu generasi keempat itu udah cukup kenceng. Jadi udah cukup cepat itu akses internet. Waktu itu memang di 4G itu antara 40 sampai 100 Mbps. Yeah. Nah, sekarang dengan 5G jauh lebih cepat lagi, bisa 2 sampai 5 kali lipat lebih cepat.
0: Oh.
1: Jadi bisa kecepatannya 250 Mbps ya. Kecepatan internet cepat buat apa kan pertanyaan seperti itu. Internet cepat yang pasti satu, mudahnya respon kita dalam menggunakan internet ya. Kedua juga, kalau misalnya mungkin yang gamer nih, di situ ada latensi kan.
0: Wah,
1: itu
0: latensi
1: itu kecepatan kita merespon. Jadi jadikan
0: jangan sampai kamu di depak dari tim ya.
1: Itu contohnya itu. Kita itu. Orang yang paham kan latensi. Jadi latensinya semakin rendah. Jadi di situ.
0: Oke. Jadi memang benar-benar real time ya dia ya.
1: Real time. Jadi real time ya. Jadi memprosesnya tuh ms itu kan millisecond gitu, semakin besar ms-nya artinya responnya semakin lambat. Tapi semakin kecil ms-nya artinya millisecond meresponnya itu lebih cepat lagi.
0: Oh gitu. Dan kalau misalnya untuk smart friend sendiri nih, berarti sinyal 5G-nya itu udah diperluasnya sampai kemana aja Mas?
1: Saat ini kita udah di untuk area Jawa Tengah udah banyak hampir 30 hampir di kota itu sudah 5G. Dan kita kenapa PD ini, kita sangat PD terutama smartphone. Kenapa kita ngomong smartphone 5G? Kita blanket, jadi satu kota, contoh kita di kota Semarang itu blanket area, artinya seluruh area di kota Semarang itu diliputi 5G. Jadi bukan yang misalnya satu kota nih, kita lagi ke, misal kita contoh ya, kita ke Simpang 5 5G nih, tapi begitu balik rumahnya, yang rumahnya di Banyumanik atau rumahnya di Pedurungan, kalau sampai rumah enggak 5G lagi. Nah, kalau smartphone enggak ada cerita kayak gitu. Kita blanket area itu 5G. Di sekitar kita Demak, Kabupaten Semarang, Kota Kendal. Salatiga, Kendal. Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Jepara, itu kita blanket 5G. Jadi setiap sudut di kota jaringannya 5G.
0: Oh gitu.
1: Jaringan 5G tersedia gitu ya.
0: Jaringan 5G tersedia.
1: Tersedia, ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari atas sampai bawah.
1: Dari yang 4G ke bawah.
0: Sebagai anak Semarang atas turun ke Semarang bawah.
1: Yeah,
0: aman juga
2: kita
0: ya.
2: Kita punya 500 lebih titik sinyal di kota Semarang.
0: Bahkan jadi, di kota Semarang aja segitu banyak ya Mas?
2: Iya.
0: Wih.
1: Iya.
0: Gak usah dihitung ya.
1: Gambarnya gini, Semarang itu kan 373 km persegi ya. Nah, kita punya tower sampai 500 ya.
2: Iya, kita sampai 500 di kota Semarang ini.
0: Berarti artinya gak sampai 1 kilo tuh
2: sudah ada tower lagi.
0: Oh gitu.
1: Jadi jangan khawatir kalau pakai smartphone di Semarang, jangan khawatir, gak bakal putus-putus. Makanya kita judulnya jagoan sinyal gitu.
0: Oh hehe, jagoan sinyal, bener-bener jagoan sinyal kalau gitu ya kan. Kan smartphone ini berarti beneran jagoan sinyal se-Indonesia,
1: iya
0: kan? Iya. Nah, kalau misalnya tadi tuh kita bahas kan orang tuh punya kebutuhan internet kenceng gitu ya. Tapi butuhnya tuh bukan cuman yang kenceng aja, tapi yang aman juga. Nah, sekenceng dan seaman apa sih sinyal 5G dari smartphone ini?
1: kalau kenceng jelas kenceng ya. Kalau aman kita tadi udah ada pastikan bahwa setiap kurang dari 1 km kita sudah punya tower. Jadi untuk setiap sudut aman. Tapi di selain itu kita juga pastinya kita punya paket ya. Jadi biar aman kita punya dua paket. Jadi salah satu keunggulan dari Smartfren itu kita jago, nggak cuma jagoan sinyal, kita juga jagonya limited. Jadi kita punya paket itu dua paket utama, dua jagoan kita itu kuota non-stop dan
2: unlimited.
1: Okay. Nah, Smartfren unlimited. Jadi kelebihan dari dua paket ini, dua-duanya bisa digunakan tanpa kuota. Jadi masih bisa pakai internet tanpa kuota.
0: Ini pertanyaannya kemudian, lo kok bisa ya gitu ya?
2: Penasaran kan?
0: Mau nambahin? Aduh. Kok bisa gitu?
1: Saya panggil Mas aja ya,
2: biar kasih Mas Ken.
0: Kalau di kantor kali ya.
2: Oke. Jadi kelebihan kita kan memang unlimited ya, unlimited dan juga unlimited nonstop. Nah, bedanya apa? Mungkin nanti ada kita spill dulu ya kali ya.
0: Iya.
2: Oke. Kita bisa akses kuota internet meskipun kuota utama kita sudah habis. Nah, itu kelebihannya Smartfren di situ.
0: Itu ya. Nanti untuk detailnya seperti apa nanti bakal dijabarin satu-satu berarti ya. Tapi kamu juga nih, sahabat suara ya, kalau misalnya kamu ada yang bikin penasaran, mungkin ada yang dari kemarin tuh, kok teman aku kayaknya ngasih tahu katanya pakai Smartfren dong, pakai Smartfren gitu. Ya, emang apa sih? Teman kamu mungkin menjelaskan masih kurang jelas ya, daripada nanti belok kiri belok kanan nabrak-nabrak ya, mendingan nanya sama yang pasti-pasti aja. Di sini ada Mas Genta, ada Mas Wisnu ya kan. Jadi bisa banget nih kamu kirimin pertanyaan kamu, boleh ya. Bisa lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau bisa juga lewat Instagram, bisa kamu tanyain di situ di @iswara.smk ya. Oke. Jadi ternyata nanti juga bakal ada nih sesi pertanyaan live ya. Jadi nanti di sesi ketiga nih kita bakal buka pertanyaan, sesi pertanyaan live dari telepon lewat WA di 0811 2700902, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik bakal ada hadiah ya kan, dan juga starter pack dari Smartfren begitu. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja siapin pertanyaan kamu dan langsung kamu kirimin ya.

0: Ya, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa 1 jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin 1 jam full lagu dari artis pilihan kamu selama 1 jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Mau.
10: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
10: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Fit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: 101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Wow, ini dia nih ya, yang emang apa ya, sekarang tuh udah jadi kebutuhan. Bahkan tadi Mas Genta aja bilang udah jadi kebutuhan primer kayaknya gitu, ya kan sahabat suara. Bisa dibilang sekarang kita tuh udah ketergantungan banget sama yang namanya internet gitu ya. Mau video call keluarga, nonton drama favorit, atau traveling keliling Indonesia, itu pasti butuh banget jagoan sinyal. Buat kamu yang mau tahu cara internetan tanpa kuota, ada kabar gembira nih. Karena sekarang kamu bisa internetan tanpa kuota pakai Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan Smartfren ini sekarang juga sudah semakin luas. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Mau browsing, mau streaming, mau live shopping, atau mungkin upload konten ya, semua tuh bakal super lancar kalau kamu pakai Smartfren jagoan sinyal. Jadi buruan kamu pakai Smartfren sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat. Bisa juga di e-commerce atau kunjungi sosial media di @smartfrenworld. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Dan kalau ada yang bikin kamu penasaran, langsung aja kamu bisa join mendingan sama kita. Karena ada yang udah join juga tuh lewat ini, sosial media. Rame banget pada nanya di situ ya, Mas ya. Pada rame banget nanya di situ. Nanti ada satu yang bakal dipilih dari situ. Terus juga pertanyaannya bakal dibantu jawab ya sama Mas Wisnu dan Mas Genta di sini. Terus juga yang di WhatsApp yang nanti mau tanya lewat live ya, tenang aja nanti kita yang bakal hubungin kamu. Tapi mungkin kamu bisa share juga sekaligus pertanyaannya apa nih kira-kira gitu ya. Oke, di 0811-2700-902 gitu ya. Oke. Dan kita balik lagi nih, karena tadi juga aduh masih nanggung banget ya, belum kejawab gitu. Udah dibilang nih tadi ada produk Smartfren tuh yang kuota nonstop ya Mas ya.
1: Iya.
0: Sama
1: unlimited.
0: Unlimited. Udah yang satu nonstop, yang satu unlimited. Berarti kagak ada batasnya semua ini sahabat. Kalau kuota nonstop nih cocoknya dipakai buat siapa?
1: Kalau kuota nonstop itu kalau saya ditanya pasti saya bilang semuanya cocok ya.
0: Oh iya. Kentang.
1: Kan bilang semuanya cocok.
2: Kasih semua.
1: Iya. Tapi mungkin paling cocok untuk mungkin sahabat suara yang punya bisnis online.
0: Oh.
1: Ya, itu yang mungkin bisnis online ya, mungkin jualan lewat e-commerce.
0: Yeah.
1: Ya, itu cocok banget karena ada di situ salah satu fiturnya itu tadi kan kita udah jelasin bisa internetan tanpa kuota.
0: Heeh.
1: Jadi salah satunya karena di situ setelah kuota habis, jadi kita setelah kuota habis masih bisa akses totalnya ada 14 aplikasi. Salah satunya WhatsApp, terus ada Tokopedia, Shopee. Itu akses tanpa kuota pun bisa. Dan full speed. Jadi
0: iya
1: jadi full speed. Jadi kondisi kuota habis, misal mau buka WhatsApp nih, itu bisa.
0: Ini penting buat aku Mas, soalnya kalau misalnya mau belanja online ya, pas kita mau rebutan voucher itu biasanya pas jam 00 itu kan titik 00 langsung cepet. Wah, nanti kalau misalnya nggak full speed kan bahaya.
1: Iya, kalau sekarang kita tetap full speed.
0: Oh, tetap ya.
1: Iya, tetap full speed. Terus mungkin kan selama ini yang punya bisnis online dia ngerespon pertanyaan dari pembeli kadang lewat chat di e-commerce itu sendiri atau WhatsApp kan.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi cocok tuh buat sahabat suara yang punya bisnis online atau lagi merintis bisnis, khususnya di lagi promo di digitalnya, cocok banget. Atau mungkin sahabat suara yang ibu-ibu yang di rumah, ya di rumah itu cocok karena itu nanti bisa mulai bisnis dari situ kan. Rata-rata kan sekarang bisnis apa namanya tuh yang di
2: affiliate.
1: Nah, affiliate.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: rata-rata iya. Bisa dimulai dari situ ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, daripada bengong, ya kan? Daripada bengong, lebih baik kita mulai bisnis affiliate.
0: Betul.
1: Iya, kuotanya nanti buat belajar. Ya kan, buat belajar cari bisnis affiliate seperti apa, terus mulai pakai mulai masuk ke e-commerce-nya, pakai Smartfren, nggak perlu khawatir nanti tiba-tiba kuotanya habis atau
0: seperti
2: itu. Bisnis tetap jalan.
0: Bisnis tetap jalan, ya. Oke. Ini menarik banget ya. Aku jadi kepikiran, oh iya, pakai daster aja bisa dapat duit ya sekarang ya Mas.
1: Iya.
0: Jadi bisa tetap terkoneksi dengan 14 aplikasi.
1: Iya. Sama passion, hobi belanja bisa tersalurkan kok.
0: Nah itu. Pokoknya suaminya yang semangat ya, Mas ya. Bapak-bapak di luar harap tetap semangat ya. Tetap
1: semangat. Bapak-bapak beliin smartphone aja, jadi enggak minta kuota terus nanti.
0: Itu benar sih. Itu solusi banget sih. Iya, iya, iya. Ada 14 aplikasi ya. Nah, terus kalau misalnya nih tadi udah di mention gitu kan, aplikasinya ternyata macam-macam. Nah, untuk bisa dapetin produk smartphone ini di mana aja nih?
2: Untuk bisa dapetin produk smartphone kita tersedia ya. Yang pertama, kalau teman-teman sahabat suara ini sering ke counter HP atau ke merken-merken terdekat, itu kita punya lebih dari 1000 merken partner kita di Kota Semarang. Mungkin kalau di Banyumanik ya, kita bisa ke Strawberry Cell, terus di area Semarang Barat ada Azam, terus di area timur ada Gardu ya. Oh. Jadi sahabat suara bisa langsung datang ke merken-merken favorit kita.
1: Oh, mitra-mitra outlet kita.
0: Oke. Di situ bisa ya berarti ya untuk dapetin produk smartphone-nya begitu. Iya.
1: Kalau yang mager keluar juga bisa cari di merchant-merchant juga ada semua. E-commerce ada semua.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Nanti dikirim gitu.
1: Nanti dikirim. Kalau yang enggak mau ribet mungkin yang handphone-nya sudah support eSIM. Bisa googling aja langsung. Googling aja di Google. eSIM smartphone. Udah itu nanti muncul paling atas tuh. Udah nanti diklik aja 15 menit nanti dikirim QR-nya.
0: Gitu.
1: Jadi enggak perlu kemana-mana. Di rumah aja mau beli kartu bisa.
0: Ya ampun.
2: Bahkan kalau lebih mager lagi ya, kita juga
0: lebih
2: punya.
0: Lebih mager lagi tuh yang kayak gimana? Kita apa lagi mikir? Lebih mager lagi.
2: Kita maunya rebahan, malas ngapa-ngapain. Ada kok tim promotor kita yang selalu keliling ke toko-toko, ke rumah-rumah sahabat suara semuanya.
0: Oh, gitu.
2: Tinggal ketuk pintu, kita menyediakan semua paket smartphone di situ.
0: Oke. Iya, menarik banget sih ini. Iya. Nah, tentunya juga dengan tadi kan kalau misalnya dibilang ini sangat percaya diri ya, smartphone sebagai jagoan sinyal nih karena 5G-nya juga ternyata sudah blanket gitu ya. Nah, selain jaringan yang kuat, terus juga produk internetnya oke banget gitu. Nah, keuntungan apa lagi yang bisa didapat sama pengguna smartphone?
1: Keuntungan selanjutnya bisa dilihat nanti di aplikasi My Smartphone. Mm-hmm. Itu nanti kita ada namanya Smart Point. Jadi setiap pembelian paket smartphone akan dapat namanya Smart Point. Mm-hmm. Nah, Smart Point sendiri itu nanti bisa dipakai macam-macam tuh. Nanti dilihat aja. Nah, waktu klik Smart Point tuh di aplikasi My Smartphone kemarin kalau nggak salah ada yang terakhir itu McD ya?
2: McD. Kemarin saya coba langsung, cuma dengan 20 poin bisa dapat panas satu seharga 20.000 di McD.
1: Macam-macam gak cuma McD ya, tapi di dalam situ ada macam-macam.
0: Ternyata
1: juga
0: ada banyak.
1: Chatem juga pernah ya, Chatem
2: ada gitu. Aplikasi-aplikasi juga ada, video, platinum dan lain sebagainya.
0: Oh gitu, ya iya. Wah ini menarik sih.
1: Oh iya, khusus pengguna baru,
0: ya,
1: beli kartu baru, seharga 35.000, itu udah include ya.
2: Iya.
1: Include video platinum.
0: Oh, ya. Untuk?
1: Untuk ya, satu bulan.
0: Satu bulan?
1: Iya.
0: Lumayan tuh, ya kan lagi ngikutin drakor kan. Biasanya di situ banyak tuh, ya kan.
1: Drama-drama Indonesia lagi bagus-bagus juga di video.
0: Bagus, benar. Ya. Ada variety show, reality show juga seru-seru di situ ya. Seri-seri yang lain juga seru.
1: Platinum jadi, ya, yang tanpa iklan ya.
0: Yang tanpa iklan lagi ya. Jadi nggak pengen.
1: Platinum.
0: Tanpa iklan. Oke, tapi kalau misalnya di aplikasi My Smartfriend sendiri itu tadi selain bisa dapetin poin, itu bisa melakukan apa aja atau apa aja yang bisa dilihat di situ?
1: Kelebihannya kan sekarang semua serba digital ya. Jadi pastinya kalau pakai aplikasi My Smartfriend memudahkan untuk transaksi smartphone. Ya, selain tadi ada poin-poin, terus nanti di dalam juga bisa explore, ada hiburan, ada eSIM, ada paket add-on juga. Nah, ada poin-poin, maaf ini voucher game ya. Ada voucher game juga ada di situ. Cuman mungkin kemudahan yang bisa kita tawarkan itu payment lewat Kris. Jadi setelah masuk beli paket kan kadang nggak punya pulsa atau apa, itu paymentnya bisa langsung Kris lewat My Smartfriend.
0: Oh gitu. Oke.
1: Kita juga bisa pantau tuh kuota kita.
2: Untuk kuota kita juga bisa beli kuota. Jadi ya, tingkat magernya sudah akut, malas isi ulang, bisa kita isi ulang langsung di My Smartfriend.
0: Aduh, emang tahu banget ya, maksudnya, aduh, lifestyle-nya manusia sekarang di Indonesia tuh kayak apa, semager apa gitu.
2: Yeah.
0: Itu semua, serba digital.
2: Semuanya praktis, betul. pokoknya.
0: Maunya, iya betul ya. Ini berarti udah disuapin banget nih, Mas. Yeah. Jangan sampai kamu ada kesulitan gitu ya. Yeah. Pokoknya semuanya serba dimudahkan. Oke. Okay. Jadi begitu ya, sahabat suara ya. Kamu bisa melakukan macam-macam di aplikasi My Smart Friend dan tentunya juga bisa update tadi tuh misalnya kuota tinggal berapa gitu ya, yeah, sampai kapan masa berlakunya gitu juga bisa di situ.
1: Bisa, ya, bisa.
0: Bisa juga.
1: Termasuk
0: ya,
1: unlimited kita kan ada perubahan nih. Mungkin jadi ada tambahan itu? Benefit. Jadi kalau sebelumnya sahabat suara yang udah pakai unlimited, itu dia misal dia beli yang harganya 2 giga. 2 giga hari ini dipakai, besok enggak dipakai kan hangus. Nah, kalau sekarang itu nanti bisa dilihat di aplikasi My Smart Friend masing-masing, unlimitednya roll over hariannya. Jadi misalnya beli yang 1 bulan, yeah, tapi misal saya pakai ini hari ini, hari Kamis kan. Hari Kamis kebetulan saya enggak keluar rumah. Kan libur nih.
0: Iya, iya.
1: Kita-kita aja berangkat nih.
2: Cuma kita aja yang berangkat nih.
0: Oh, sama Mas. Kantor ini cuma saya sama Solana sama Mas Pepski aja
2: yang berangkat. Demi sahabat suara.
0: Nah, emang kita berlima ini emang patut sih. Patut apa
1: kita? Misal hari ini kita enggak keluar nih.
0: Enggak
1: keluar rumah mungkin karena cuti bersama di rumah aja ya kan. Nah, sambil nungguin saudara-saudara atau teman-teman bakar-bakar kan. Nah, enggak keluar.
0: Kok kayaknya agak nyesek dan
1: nggak keluar itu 2 giga kan kalau sebelumnya hangus.
0: Oh.
1: Kita Jumat buka 2 giganya hangus. Kalau sekarang nggak. Ini cukup panjang nih. Ini mungkin sahabat suara yang pakai unlimited. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya berarti ya.
0: Iya. Senin masih merah Mas.
1: Masih merah ya kan?
0: Iya.
1: Ya, nanti dia jangan khawatir itu nggak akan hangus. Nanti hari Rabu nih pada berangkat udah siap badannya kerja lihat paketnya unlimitednya roll over jadi 12 giga.
0: Oh gitu.
1: Itu tadinya 2 giga sehari enggak dipakai hangus, enggak dipakai hangus kan. Kalau sekarang roll over dipakai terus.
0: Oh, roll over ya. Dengan hari berikutnya lagi terus.
1: Jadi nambah terus. Jadi enggak perlu khawatir hilang kuotanya atau hangus.
0: Oke. Okay.
2: Jamin anti rugi pakai Smart Friend.
0: Yes.
1: Nah itu bisa dicek di My Smart Friend.
0: Nah itu ya, langsung cek aja ke situ. Dan jangan lupa juga nih, siapin pertanyaan kamu. Bisa juga kamu kirimin pertanyaannya. Nanti bakal kita hubungi secara live ya, untuk kasih pertanyaan kamu. Dan nanti bakal dibantu jawab sama Mas Genta dan Mas Wisnu di sini. Bisa lewat WA ya di 0811-2700-902. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik, termasuk juga nanti akan dipilih satu yang dari sosial media yang sudah mengirimkan pertanyaannya, nanti bakal dibantu jawab juga. Dan 3 pertanyaan terbaik untuk sore ini nanti bakal mendapatkan hadiah total Rp300.000 dan starter pack dari Smart Friend. Wah, tahu gitu aku gak usah siaran nih harusnya. Aku ikut ngirim pertanyaan aja. Jadi jangan sampai kamu kelewatan ya, terutama kalau misalnya kamu punya pertanyaan-pertanyaan seputar Smart Friend, sahabat suara.

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Nih ya, yang setiap weekend selalu produktif ya, coba absen dulu hari Sabtu, Minggu. Itu biasanya kan diisi sama olahraga ya kan, atau mungkin cari hiburan buat ngisi weekend. Kalau kamu belum punya plan weekend mau ngapain, mendingan ikut deh nih acara Smart Friend Fun Run Sahabat Suara ya. Jadi Smart Friend Fun Run Semarang nih bakal diadain di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. 150.000 aja kamu bisa dapetin jersey running, medali, bib, terus juga ada sponsor kit dan kartu perdana Smart Friend. Cara daftarnya juga gampang banget, tinggal cek aja sosial media @smartfriendworld atau @smartfriendrun, atau bisa langsung kamu hubungi di nomor 0882 007824897. Aku ulangi sekali lagi ya, di 0882 007824897. Jadi buruan kamu daftar dan jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Fun Run Semarang Sahabat Suara ya. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat. Tuh, akhirnya ya, besok Minggu aku ada kegiatan. Setelah ya, bingung ya, kira-kira besok Minggu mau ngapain gitu. Jangan bingung-bingung lah, ya kan. Kita masih ada Mas Wisnu di sini ya, untuk mengatasi kebingungan kamu. Ada Mas Genta di sini untuk menjawab pertanyaan kamu gitu. Kalau untuk pengguna Smart Friend nih Mas, ini kan supaya bisa lebih deket lagi, udah kayak sahabat gitu, udah kayak apa ya, bestie gitu kali ya. Kira-kira strategi apa aja nih yang dilakuin sama Smart Friend Mas?
1: Kalau dari Smart Friend sendiri, jelas kita lewat media gathering, terus kita ada di radio show, terus di digital kita juga sempat kerjasama dengan KOL atau influencer lokal. Selain itu juga, oh ya, jangan lupa follow @smartfriend.ncc, terus sama di @smartfriendworld untuk tahu mengenai informasi Smart Friend yang paling update.
0: Oh, begitu ya.
1: Selain okay. itu, kita juga punya kegiatan sama komunitas lokal, itu di Teman UMKM Indonesia dan Bunda Pintar. Itu jadi kita mendukung masyarakat untuk berkembang secara digital.
0: Selain itu, adakah aktivasi yang udah pernah dilakukan atau udah pernah dibikin lagi?
1: Mungkin? Yang pernah dibuat, kita pernah Smart Friend Fun Run ya di Semarang juga pernah. Ini kita berarti kali kedua.
0: Ini yang kedua ya berarti.
1: Ini yang kedua, ini yang kedua. Terus kita juga pernah Bunda Pintar itu di daerah Sampangan sana. Kita sama bunda-bunda ya. Sama bunda-bunda kita di situ. Kita di situ bahas mengenai perkembangan teknologi khususnya untuk anak. Jadi pembatasan teknologi, jadi kan anak kan enggak mungkin ya dibatasin menggunakan teknologi, enggak mungkin ya. Nanti dia bisa ketinggalan, tapi bagaimana pembatasannya, sama kita belajar kalau di rumah aja kita mulai bisnis itu seperti apa.
0: Wah, menarik banget nih. Ya, okay. Itu udah pernah ya dilakukan berarti ya.
1: Udah pernah dilakukan.
0: Okay. Nah, terus juga kita ini kan sering ya lihat di billboard gitu. Di billboardnya Smart Friend ini ada simbol balon pink bentuk sinyal gitu ya kan. Ini sebenarnya ada artinya gak sih Mas?
1: Penasaran. Jadi itu kan kalau dilihat itu sinyal bar tapi bentuknya balon gitu kan ya. Jadi kenapa kita pilih balon pink? Jadi balon itu kan selalu identik sama perayaan. Sama kita nikah nih, mungkin yang udah pada nikah pernah kan, biasanya endingnya kan setelah ijab tuh kumpul di depan lepas balon.
0: Cepat gitu nanti
1: kebiraan gitu. Iya, gitu. Atau biasanya kita lagi ulang tahun, biasanya juga balon. Jadi balon itu kita pilih karena identik sama perayaan, kebahagiaan, ya, kenyamanan. Jadi harapannya, jadi sinyal dalam bentuk balon ini, Smart Friend ingin nunjukin bahwa sinyal bukan hanya sekedar indikator teknis, tapi juga sumber kenyamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat supaya tetap terkoneksi berbagai aktivitas digitalnya.
0: Oke, begitu. Oh, ternyata filosofinya tuh deket banget ya sama Suara ya. Sedekat itu. Oke. Nah, untuk event sendiri nih dari Smart Friend, berarti yang terdekat ini
1: Tadi di Smart Friend Fun Run.
0: Besok Minggu.
1: Besok Minggu tanggal 31 Mei di Balai Kota.
0: Selain kita fun dan run, Mas. Ada yang bisa di-spill lagi enggak sih, Mas?
1: Di situ. Selain run aja ya.
0: Besok
1: aja Minggu. Itu ada Zumba, terus ada pasar UMKM juga. Terus nanti ada
0: DJ
1: juga
0: itu. Bisa ngemil-ngemil gitu loh, Mas.
1: Bisa macam-macam nanti.
0: Cemilan-cemilan bisa.
1: Bisa. Terus nanti di sana juga ada DJ.
0: Okay.
1: Ya, ada DJ nanti insya Allah kita closing pakai DJ. Sama yang pasti dapat kartu nanti kalau sana. Dan kalau yang untuk menikmati bazar sama Zumba dan itu bisa kok sampai aja boleh datang.
0: Oh gitu ya. Oke, tuh. Jadi bakal ada Smart Friend Fun Run di Semarang besok Minggu ya.
1: Di Balai Kota,
0: betul sekali. Jadi hari Minggu bangunnya pagi-pagi ya, sahabat suara ya, supaya kamu gak ketinggalan, begitu. Kenapa sih, Mas, sahabat suara nih, menurut Mas Genta dan Mas Wisnu harus banget pakai Smart Friend?
2: Iya, jadi ada hal penting-penting nih, kita nyebutnya ada 5 hal penting kenapa sih harus pakai Smart Friend. Yang pertama full kuotanya 24 jam ya. Terus jaringan kita juga sudah 5G. Sekota Semarang ini sudah ada lebih dari 500 titik sinyal. Ya, jadi pastinya aman dan juga sahabat suara gak perlu khawatir. Terus kita juga telpon sepuasnya. Ya, nggak cuma ke Smartfriend aja, tapi juga ke XL dan juga Axis. Nah, ini yang baru di tahun ini, jadi bisa telepon ke pengguna XL juga, pengguna Axis sepuasnya juga. Itu enak banget. Terus pilihan kuotanya beragam, ya. Contoh yang bulanan kita punya ada 11 paket, dimulai dari yang 7GB, 35.000 sampai yang 150GB, 150.000. Jadi banyak variannya, banyak pilihannya, bebas pilih. Terus tetap terkoneksi walau kuota sudah habis di 14 aplikasi. Mungkin aku sebutin aja ya.
0: Ya, boleh.
2: Kuotanya jadi kayak WA, LINE, Discord, Grab, Gojek, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Dana, OVO, Link Aja, dan My Smart Friend ini masih tetap bisa diakses saat kuota sudah habis. Jadi anti lemot, anti khawatir juga untuk kuotanya. Terus yang terakhir kuotanya bisa di roll over. Jadi kalau misalnya nih kita seharian ini gak keluar rumah nih, kita gak kepake tuh kuotanya, kuotanya bisa diakumulasi di besoknya.
0: Oke, jadi memang banyak ya tadi ternyata ya hal-hal penting nih yang memang itu tadi emang penting semua sih kalau menurut aku, termasuk juga aplikasi-aplikasi yang kita tetap bisa terkoneksi. Kayak misalnya ya udah habis ternyata gitu pas hari ini, lupa mungkin kan, Mas. Terus mau beli lagi misalnya, mau koneksi ke My Smart Friend, kalau misalnya nggak bisa konek gimana dong?
1: Habis,
0: iya. Tapi ternyata bisa, ya. Ternyata tetap bisa. Terus mau bayar pakai Kris? Wah, ternyata tadi ke e-wallet. Kalau yang lain mungkin nggak bisa. Ini bisa.
1: Bisa.
0: Gitu.
1: Atau mungkin bisa WA pacarnya.
2: Bisa WA pacarnya.
1: Yang beli ke.
0: itu pilihan paling cerdas.
2: Iya.
1: Nah, cuman kan nasibmu besok masih bisa akses kan WhatsAppnya.
2: Selain praktis juga irit itu.
0: Iya. Irit banget. Iya.
1: Oke. Okay. Mungkin tambahan ya tadi, kenapa harus pakai Smart Friend? Jadi kita harapannya dengan kita kempen jagoan sinyal se-Indonesia ini, kita memberikan pengalaman internet dan rasa aman bagi penggunanya. Ya, dan tadi kan mungkin belum dibahas ya, tadi hampir semua kota kita itu nasional.
2: Iya, benar.
1: Jadi kota kita nasional, jadi gak usah khawatir nih, udah kita jamin nih jagoan sinyal se-Indonesia, kotanya juga nasional. Jadi jangan khawatir pakai Semarang terus besok harus ke mungkin ke Solo atau ke Jogja, itu kotanya bisa dipakai terus, nyambung terus,
2: bisa dipakai dimanapun.
0: Begitu, jadi nggak usah repot-repot harus pindah lagi switch gitu.
1: Tambah unlimited, jadi nggak perlu khawatir kota, yang penting masa aktifnya masih masa aktif paket masih, kotanya habis pun masih jalan terus di 14 aplikasi itu.
0: Nah, itu dia yang harus kamu jaga ya. Oke, kita sekarang bakal masuk ke Q&A dari sahabat suara nih. Ya, buat yang udah tadi udah siapin pertanyaan ya kan, seputar Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia nih. Kita mau yang mana dulu? Mau baca yang di sosmed dulu kali ya?
1: Boleh,
0: itu banyak
1: kirim
0: pertanyaan juga banyak ya, Mas,
2: banyak,
0: ya?
2: Banyak banget nih.
0: Itu kita bakal pilih satu yang bakal dibacakan pertanyaan dan dibantu jawab ya.
2: Oke. Pertanyaan pertama ya.
0: Ya.
2: Dari Missing Here ya.
0: Wah.
2: Oh, Missing Here. Oh, Missing Here underscore. Missing siapa nih? Oke. Mau nanya dong, buat mahasiswa skripsian yang sering upload file besar, pakai smartphone yang anti lelet apa ya, terutama domisili Semarang. Ya, oke nih Kak, untuk skripsi nih, biasanya kan butuh upload file besar, terus juga banyak cari sumber jurnal. Kita punya kuota yang cocok untuk mahasiswa, ya. Kalau kakaknya mau yang versi bulanan ya, kita ada di 150 GB 150.000, ya. Itu kuota besar, dijamin hemat juga buat mahasiswa, dan dijamin praktis buat yang butuh upload file-file besar. Terus kita juga gratis akses ke 14 aplikasi kayak Gojek, OVO, Link Aja, Shopee. Jadi mungkin suntuk tuh ngerjain skripsi, pengen check out di Shopee nih, bisa gitu. Terus kita juga free telepon ke smartphone Axis dan juga XL. Jadi kalau mau tanya-tanya nih skripsinya sampai mana nih, atau tanya ke dosennya atau siapapun, kita ada free telepon ketiga operator itu.
0: Oke, begitu ya. Mudah-mudahan terjawab dan skripsi kamu cepat selesai ya, missing here underscore. Udah gak ada alasan lagi sekarang. Dan kita bakal langsung coba hubungin yang lewat WhatsApp. Tadi udah nanya ya, kita mau coba hubungin Bara dulu. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Bara. Selamat sore.
3: Iya.
0: Iya. Bara, tadi katanya mau ada yang mau ditanyain ya?
3: Iya, ada Kak.
0: Iya. Oke, boleh, silakan. Pertanyaannya apa nih?
3: Halo Kak, salam kenal. Aku Bara mau nanya nih. Oh, dalam waktu dekat itu selain event yang hari Minggu, ada event apa lagi aja ya yang di Semarang?
0: Oke. Iya. Selain yang besok Minggu yang fun run, itu bakal ada event apa lagi gitu ya dari Smart Friend ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kamu besok Minggu datang enggak, Bara?
3: Datang dong. Oh. Datang lah.
0: Ini pasti pelari culture ya.
3: Pelari culture.
0: Okay. Ada pertanyaan lagi?
3: Itu dulu aja sih Kak.
0: Itu dulu aja ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, thank you Bara.
3: Iya, sama-sama Kak.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Yes, kita langsung bantu jawab. Ini udah boleh dibocorin belum sih Mas, kalau misalnya ada event apa atau mungkin aktivasi apa yang terdekat?
1: Kalau untuk event di Semarang memang baru ini ya, baru fun run ini. Tapi nanti coba kita stay tune aja di IG kita.
0: Okay.
1: Karena kita beberapa event juga kerja sama-sama kita ya di Semarang ini. Cuman kalau di luar itu ini ditunggu. Kalau antara di Juni atau Juli nanti ada fun run juga di Tegal.
0: Oh.
1: Sama di Jogja nanti kita akan adakan
0: bulan
1: festivalnya.
0: Apa, yang di Tegal itu bulan apa Mas?
1: Untuk Tegal itu fun run sebentar.
0: Siapa tahu Bara mau lari ke Tegal dulu kan?
1: Atau mau ke Jogja. Tanggal 21 Juni.
0: 21 Juni.
1: Ya,
0: oh, cukup Mas. Juni, ya. Besok kan tanggal 31
1: iya,
0: Mei.
1: Iya, 3 mingguan.
0: Iya, 3 minggu lari nyampe lah Tegal. Nanti dia ikut yang di Tegal. Saya bisa ikut yang di Tegal.
1: Ternyata iya. Lari dari Semarang ke Tegal.
0: Iya. Karena dia selalu mungkin ini ya, apa namanya? Wah, kalau ada event
1: saking culture-nya itu ya.
0: Saking culture-nya.
1: Dikejar deh. Itu nanti kalau event terdekat kita di tanggal 21 Juni di Tegal, itu ada fun run.
0: Yeah.
1: Fun run juga nanti yang masih akan diupdate lagi itu di Festival Rakyat di Jogja.
0: Oke, wah ini kayaknya menarik juga nih. Tapi yang paling dekat jangan lupa dulu besok Minggu ya Mas ya,
1: besok berarti Minggu,
0: ya. Besok Minggu. Ya, itu di Balai Kota ya.
1: Di Balai Kota.
0: Di Balai Kota.
1: Di halamannya Balai Kota.
0: Oke, jadi kamu silakan ya bisa ikutan untuk yang fun run ya. Begitu. Oke. Okay. Nanti kita bakal bentar Mas, kita nanti abis ini bakal coba hubungin ya sahabat suara yang udah pada bertanya. Tadi ada yang juga yang sempat nanya ya Mas ya, tentang kalau misalnya untuk apa namanya mau isi pulsa, tapi tadi udah dibantu jawab juga sama Mas Wisnu ya. Terus ternyata udah mau isi pulsa, mau isi kuota gitu, mau beli kuota, tapi ternyata udah abis duluan gitu. Berarti apakah untuk My Smart Friend masih bisa terkoneksi, atau berarti apakah untuk My Smart Friend masih bisa terkoneksi apa enggak? Terus untuk pembayaran iwa

0: jauh lebih murah. Berapa kisaran harga langganan bulanan ideal yang menurut Smartfren untuk tetap kompetitif? Okay. Saya jawab yang pertama dulu ya, Mas Genta ya. Jadi yang pertama adalah tentunya kalau Smartfren dan Excel ini sudah resmi bergabung ya, kita tentunya saling melengkapi. Yeah. Jadi di area yang sebelumnya belum ada Smartfren-nya, ya, itu jadi ada Smartfren-nya sekarang.
1: Oh, okay.
0: Dan di area yang sebelumnya nggak ada Excel-nya, itu jadi ada sekarang. Ada Excel-nya, jadi kita saling melengkapi di area itu. Dan
2: jadi
0: tentunya kecepatannya
2: bergabungnya, bergabungnya dua entitas ini. Jadi mungkin ini ngikutin berita terus ya, yang Sui ini ngikutin berita. Jadi memang sejak bulan April 2025 kita sudah bergabung dengan entitas baru namanya Excel Smart. Nah, di dalam situ ada tiga brand komunikasi, Smartfren, Excel dan Axis. Yeah. Pastinya dengan penggabungan ini kita jumlah tower kita pasti naik. Terus jangkauan kita juga khususnya Smartfren menjadi jauh lebih luas. Jadi kita campaign-nya itu tadi dengan jagoan sinyal itu. Jadi yang tadinya sulit-sulit dijangkau sekarang sudah ada. Kayak yang disampaikan Mas Wisnu tadi. Terus pertanyaan kedua, apakah ada rencana peluncuran paket internet yang jauh lebih murah? Berapa kisaran harga langganan bulanan ideal menurut Smartfren untuk tetap kompetitif? Jadi pastinya dengan paket kuota nonstop ini ada yang lebih murah nggak? Jadi bisa internetan tanpa kuota.
1: Iya.
2: Gitu, itu udah pasti murah banget.
1: Betul.
2: Untuk yang bulanan kita tersedia dari 35.000, 7 giga 35.000 sampai dengan tadi yang sampaikan 150 tadi 150.000. Di atas itu juga ada. Silakan buka My Smartfren.
1: Berarti untuk yang kuota nonstop itu kuota untuk per bulan itu mulai dari 7 giga.
2: 7 giga 35.000
1: sampai ke
2: 150 ke atas sih masih ada.
0: Masih ada lagi ke atasnya.
1: Oh, 200 gitu.
0: Berbagai variasi ada.
1: Oke. Jadi banyak ya?
0: Banyak banget.
2: Kita menyesuaikan kantong gitu.
1: Iya. Tadi aku juga masih ingat tadi soalnya Mas Genta juga bilang apalagi untuk pengguna baru nih masih ada dapat bonus juga tadi.
2: Dapat bonus video tadi.
1: Wah, itu andalan banget tuh soalnya ya sahabat suara ya. Jadi kita bisa dapat bonus di situ untuk bisa terkoneksi dengan video selama sebulan itu ya Mas ya?
2: Sebulan, mengikuti masa aktif paketnya.
1: Oh, mengikuti masa aktif dari paketnya.
2: Iya.
1: Oke, gitu. Dan itu yang enggak pakai ini ya. Yang apa? Platinum ya?
2: Platinum.
1: Platinum, benar ya? Oke. Kita nanti habis ini bakal coba untuk hubungi lagi. Di sosial media itu banyak ya Mas yang nanya ya?
2: Banyak.
1: Di situ banyak ya pertanyaannya ya? Oke, tadi pertanyaannya menarik-menarik sih. Ada yang skripsian ya kan, terus juga ada yang pengen dapat kuota yang mungkin kalau ada yang lebih murah lagi.
2: Murah lagi ya.
1: 35.000 emang ada yang lebih murah lagi? Sebulan itu.
2: Iya, apalagi masih bisa internetan tanpa kuota lagi.
1: Nah, itu bisa terkoneksi sampai ke tetap terkoneksi selama ke 14.
0: 14 aplikasi.
1: Aplikasi.
2: 14 aplikasi.
1: Oke.
2: Okay. Itu nah, jangan khawatir itu webnya juga bisa dibuka. Jadi internetan masih bisa. Di luar 14 itu, kalau 14 itu tadi full speed ya.
1: Iya.
2: Tapi di luar itu masih bisa akses.
1: Oh,
2: masih bisa akses. Jadi yang 14 itu full speed, di luar itu masih bisa. Terutama yang unlimited, malah unlimited itu tuh dia setelah kuota habis nih dia pakai batas harian habis 2 giga misalnya dia pakai habis, itu mau buka apapun juga masih bisa lancar.
1: Oke.
2: Buat YouTube juga masih lancar okay untuk streaming.
1: Oh begitu. Nah mungkin kan ada kekhawatiran seperti ini Mas. Misal nih aku sebagai pengguna gitu ya. Lah nanti kalau misalnya ternyata misal nih, maksudnya dari mana aku tahu bahwa itu adalah kayak semacam apa ya? Berarti kayak semacam benefit yang diberikan dari Smartfren atau jangan-jangan motong pulsa misalnya gitu?
2: Oke. Jadi bisa dipastikan mungkin kalau yang pulsanya nol nih. Saya yakin.
1: Enggak Mas Genta tuh kok bahas aku banget gitu loh kayaknya.
2: Nah, mungkin sekarang kalau sekarang ya mungkin
1: saya pulsanya
2: 60-70% pulsanya nol karena pembelanjaan sekarang kuota bisa dari mana-mana kan. nggak harus beli pulsa dulu. Yeah. Itu kan udah mungkin 10-15 tahun lalu ya. Yeah. Kita beneran beli kuota dulu, beli pulsa dulu baru kita marketin. Sekarang betul, kan betul. Kita marketin paket mau e-commerce bisa, lewat

0: aplikasi My Smart Friend, paymentnya tuh
1: bisa lewat Kris tadi, ya, lewat Kris, wallet macam-macam ya mas.
0: Bisa dana itu ada semua, ada bisa disambungin lah, bisa disambungkan akunnya. Itu jadi yang pasti kalau kuotanya pulsa posisi nol itu nggak masalah,
1: aman aja,
0: aman
1: ya,
0: aja.
1: Aman
0: jadi
1: aja.
0: Bisa dipastikan kok selama paket kuotanya aktif, masa aktif masih jalan, nggak akan ada namanya motong pulsa.
2: Oke. Okay. Dan bebas telepon.
0: Bebas telepon.
1: Oke, okay, kita coba telepon sekarang ya untuk pertanyaan yang berikutnya. Tadi ini ada yang mau curhat soalnya tadi. Mas Wisnu curhatan tadi udah sempet didengar ya, Mas ya.
2: Gimana?
1: Coba. Halo.
3: Kenceng. Halo.
1: Halo. Oh, cewek. Maula Rasul.
3: Cewek.
1: Oh, cewek.
3: Maula Rasul. Iya.
1: Iya, panggilannya siapa?
3: Panggilannya Maula.
1: Oke, okay, Maula, halo. Tadi kamu udah sempat curhat ya? Aku baca di sini tadi kan curhat. Aku baru share-nya tadi ke Mas Wisnu gitu. Mungkin bisa di share lagi nih tentang curhatannya, terus sama yang mau ditanyain apa sih gitu.
3: Oke. Okay. Pertama-tama kenalin, aku Maula Rasul, biasa dipanggil Maula. Terus aku tuh mau curhat. Jadi sekarang ini kan aku lagi pakai provider sebelah, tapi emang akhir-akhir ini tuh sinyalnya bapuk banget, terlebih lagi kalau main di daerah pelosok-pelosok, ya bisa kita bilang daerah pelosok lah. Terus aku dengar-dengar smartfriend ini lagi ada slogan jagonya sinyal ya, boleh nggak sih dijelasin kayak sejago apa sinyalnya, terlebih lagi di daerah pelosok, dan apa keuntungan misalkan kalau aku mau sebagai pengguna baru nih, aku mau pindah ke provider smartfriend itu aku bisa dapat keuntungan apa aja? Itu sih dari aku, terima kasih.
1: Oke, itu aja Maula.
3: Betul.
1: Oke, abis ini nanti dibantu jawab ya.
3: Iya, okay, boleh dibantu jawab ya. Terima kasih.
1: Bye bye. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih Maula, sahabat suara.
1: Oke, oke, oke. Curhatannya tadi tuh, Mas.
2: Oke, okay, Maula, curhatnya panjang ya tadi ya.
0: Kebetulan Mas Wisnu kan pegang areanya Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
1: Wah, ya, tadi juga
0: mungkin
1: tadi
0: udah dibahas kan agak pelosok-pelosok.
2: Pelosok-pelosok ya, sepelosok apa Maula ini. Tapi pada intinya untuk di Kota Semarang sendiri ya, kita punya lebih dari 500 titik sinyal. Ya, artinya untuk coverage atau jangkauan smart friend di Kota Semarang ini sudah pretty much good ya. Jadi Kak Maula nggak perlu khawatir mau kemanapun itu ya, Kak Maula tetap bisa terkoneksi sama jaringan smart friend.
1: Okay.
2: Terus kita juga kalau Kak Maula punya perangkat 5G, kita juga sangat support untuk jaringan 5G di Kota Semarang ini. Mungkin Kak Maula pengen main-main nih ke kota tetangga, ke Demak, ke Ungaran atau mungkin ke Kendal, kita juga sudah luas coverage-nya di sana.
1: Oh, udah sampai sana juga 5G ya. 5G juga.
0: Iya. Di 5G juga Demak, di Kabupaten Semarang itu 5G.
1: Oke.
0: Okay. Kalau mau disebutin contoh nih, kita ke Kabupaten Semarang, kita lagi main ke mana namanya? Bandungan. Itu terus ke Kemawar itu. Rata-rata kan sekarang lagi nge-hits ya itu ya, camping-camping ya. Camping-camping itu nge-camp di Mawar itu, di Mawar di atasnya Umbul Sidomukti itu sinyal kita ada.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus ke Mboja, ke Sukorejo itu daerah Kendal itu.
1: Iya, iya.
0: Ya mungkin Genji-Genji enggak tahu tuh namanya itu. Tahunya Mboja, tahunya Kabupaten Mboja mungkin. Mboja itu
1: cepiring,
0: salah satu.
1: Cepiring, Mas, Cepiring.
0: Cepiring,
1: mas.
0: Nah. Ya,
2: itu. Mungkin mau wisata ke Cepiring.
0: Iya. Itu kan kabupaten, itu sebenarnya kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Kendal ya.
1: Iya.
0: Jadi Kecamatan Boja itu Kabupaten Kendal, sinyal kita juga bagus di sana. Ke Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal di sana juga oke. Kabupaten Semarang dari Bandungan, Ungaran Timur, Ungaran Barat, Demak mungkin kecamatan-kecamatan mana yang paling pelosok?
2: Oh, kecamatan paling kecamatan yang paling jauh ya mungkin ya.
0: Iya.
2: Ada Kecamatan Gajah, Kecamatan Dempet yang sudah perbatasan Gerobokan, kita sangat oke sinyalnya di sana. Oh, bahkan sampai Gerobokannya pun oke.
1: Iya. Oh.
0: Mungkin lewat Pantura berarti dari Jepara, Kudus, Demak, Semarang, Kendal itu ya, full 5G.
1: Aman, aman ya semua ya di situ ya. Nah, ini kalau misalnya jadi pengguna baru di smartfriend nih, kira-kira keuntungannya apa nih, dia nanya tadi gitu.
0: Jelas keuntungan pertama yang tidak ada di kompetitor kita itu tadi bebas internetan. Terus ada kuotanya kita nasional juga. Ketiga tadi Kalau Mbak Maula suka nonton streaming, nah itu kita ada video Platinum gratis saat pembelian pertama ya.
2: Iya. Dan yang terakhir, telepon sepuasnya ke sesama Smartfren, XL dan juga Axis. Jadi kalau Kak Maula mau sleep call tengah malam nih ya, sepuasnya bebas bisa dan jaringannya juga sangat jelas.
1: Oke, semakin menarik kan pastinya ya kan. Ya. Ini kita udah telepon tadi dua ya, yang dari WhatsApp ya. Terus berarti mungkin bisa langsung aja kita mention nih Mas, nama-nama tiga orang untuk sore ini. Kalau dari sosial media berarti akun apa nih Mas?
0: Akun yang kita pertama bacain tadi ya mungkin ya.
2: Oke, okay, yang pertama tadi kita bacain adalah Missing Here
1: underscore. Missing Here underscore itu yang tadi ini
0: yang
1: ya Mas?
0: Kita yang bacain pertama.
2: Iya,
0: skripsian.
2: Iya, benar.
1: Benar ya? Iya, iya. Missing Here underscore ya.
2: Iya.
1: Terus berarti yang dari WhatsApp ini ada tadi barusan Maula.
0: Bara tadi.
1: Sama yang Bara ya, tadi ya.
0: Bara dan Mbak Maula.
1: Oke, berarti ada Bara, Maula dan Missing Here underscore yang terpilih untuk sore ini dan mendapatkan hadiah ya dari Smartfren jagonya sinyal. Oke. Okay. Yes. Terima kasih banyak kalau begitu. Nanti kita bakal follow up ya untuk tiga orang ini ya. Tenang aja, nanti kita yang bakal hubungin kamu dan juga akun lewat sosial media nantinya gitu. Jadi buat sahabat suara nih, mungkin kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyain atau mungkin ada yang pengen tahu updatean-updatean gitu, sebaiknya nih bisa ngecek ke sosial media yang mana aja sih Mas?
0: Oke, kalau sosial media untuk sahabat suara yang di Jawa Tengah bisa follow atau ikuti IG-nya kita di @smartfren.ncc ya, NCC, atau di akun nasional kita @smartfrenworld.
1: Oke, di dua itu ya?
0: Iya, di dua itu.
1: Itu di IG ya, Mas?
0: Di IG.
1: Di IG ya. Jadi kamu bisa langsung cek ke situ untuk update-annya ada apa aja. Termasuk kalau misalnya ada event-event juga.
0: Ya, kita event juga. Kita akan update di situ.
1: Nah, jangan lupa yang terdekat ya, besok hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Ya kan?
0: Fun run.
2: Kita tunggu.
1: Buat para pelari karcer.
0: Tulang lewat Gajah Mada itu, lewat blok GM itu nanti.
1: Wah, jangan sampai teman kamu yang nongki di Gajah Mada enggak lihat ya.
0: Blok GM.
1: Harus lihat kamu lagi jadi pelari karcer. Seru. Terima kasih banyak kalau begitu Mas Gentar, terima kasih.
0: Terima kasih
1: Mas Wisnu juga, terima kasih buat sore ini ya. Dan buat sahabat suara jangan lupa ya, udah tahu banyak keuntungan dan tentunya sejago apa, sekuat apa, sekenceng apa sinyal dari Smartfren 5G ya, sekarang ini sudah tercover terutama di kota Semarang semuanya, lebih dari 500 titik juga ya kan, nggak ada lagi alasan untuk kamu nggak pakai Smartfren ya. Terima kasih buat kamu yang udah join juga, udah kirim pertanyaan tadi, mudah-mudahan tadi sudah terjawab ya, sudah terwakili pertanyaan kamu dengan jawaban dari Mas Gental dan juga Mas Wisnu di sini. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu Mas. Selamat sore.
0: Sore.
1: Selamat
0: suara juga.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Tuan muda. Karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
6: Bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shellon 7. Duta besar Kenya. Happy birthday. Bruh. What else?
7: Saya Piu, Tuan.
6: Piu Padi dong pasti.
7: Piu Dipai, Tuan.
6: Wadaw, YouTuber. Saya Ariel, Tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti. Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan, kalian luar biasa. Tuan Muda.
4: Tuan Muda, 2000 Music Today.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, buat kamu yang lagi nongkrong ya, kali ini mungkin nongkrongnya di teras kosan, karena teman-teman kos kamu pada pulang mudik, tapi kamu enggak, karena besok mungkin kamu enggak ambil cuti, jadi besok bakal masuk kerja dan lain sebagainya. Tenang aja, kita tetap bakal nemenin kamu di sini. Buat yang lagi pengen nyore dimanapun ya, mungkin lagi nongkrong bareng sama teman-teman, atau mungkin lagi pengen nyeduh teh aja karena badan lagi enggak enak mungkin ya. Ya udah deh, kita temenin sama lagu-lagu 2000-an awal, pasnya di Tuan Muda 2000 Music Today.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rahasia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @biskop.undip. Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ngerasa gak sih kalau misalnya Semarang tuh akhir-akhir ini udah Semarang banget gitu. Jadi memang lagi panas banget gitu ya. Padahal pasti gini, aku sebagai orang yang katanya tuh tinggal ini Semarang daerah atas nih gitu, udah ngeluh, gak kebayang deh ya. Mungkin di wilayah-wilayah Semarang yang lainnya juga gak kalah panasnya gitu ya kan. Tapi di cuaca yang panas kayak gini, kamu tuh bisa banget sebetulnya dapat dan ngelihat geledek. Dan bukan geledek petir. Tapi geledek alias gelegar hadiah kece dari Alfamidi. Di program Geledek Alfamidi ini, kamu berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan hadiah menarik lainnya ya. Caranya juga gampang banget. Tinggal belanja minimal 100 ribu rupiah di toko Alfamidi yang di dalamnya itu ada produk house brand atau private label. Dan kalau kamu beruntung, bisa langsung dapat hadiah geledek yang ada di ekor struk belanjaan kamu. Nah, jadi kamu tuh buruan aja belanja sekarang, karena siapa tahu nanti kamu bisa beruntung dapat hadiah geledek dari Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku ya, sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, Selidiki Rahasia Alam dan Misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selamat datang di Seram Selidiki Rahasia Alam dan Misteri. Dan pastinya di Suara Santai masih barengan sama aku Liliana Inji ya. Sambil kamu nyantai enggak apa-apa. Kamu lagi nyantainya di mana nih, sahabat suara? Lagi duduk santai di kursi goyang. Oke. Okay. Ya, berarti dinikmatin aja sih, ya. Karena kursi goyang itu sebetulnya gak apa-apa. Bahkan bisa dibilang jadi kayak semacam apa ya, benda yang mungkin gak semua rumah atau udah semakin jarang kita menemukan ada kursi goyang di dalam rumah. Ya, kalau ada yang masih nyimpan kursi goyang gitu, itu unik banget tuh gitu. Dan mungkin ada nilai sejarahnya. Dan kalau kamu dudukin gak, itu unik banget tuh gitu. Dan mungkin ada nilai sejarahnya. Dan kalau kamu dudukin gak apa-apa, aman aja. Yang gak ama,

setelah diperhatiin lagi, kan gak ada angin. Ini kursi kan di dalam rumah. Dia kayak pelan gitu, tapi ada gerakan. Pelan gitu, ada gerakan, ada goyang gitu ya. Ada gerakannya gitu, maju, mundur. Ini satu kejadian yang kemudian bikin kamu yang mungkin pernah baca atau pernah dengar gitu ya tentang hal ini, jadi ngerti kenapa ada orang yang percaya bahwa kursi goyang itu dipercaya bisa menjadi semacam dalam tanda kutip undangan untuk roh-roh jahat. Kemudian kayak dikasih tempat duduk, kayak dipersilahkan gitu. Dan kalau kursi sampai bergerak sendiri, hal ini dianggap sebagai kayak semacam pertanda ada yang tak kasat mata yang mungkin saat ini menempati sebuah ruangan. Gak tahu ruangannya siapa, rumahnya siapa. Itu adalah salah satunya hal yang dipercaya menurut legenda Irlandia. Tapi sebetulnya kalau kita ngebahas tentang benda-benda yang dianggap sial, benda-benda yang masuk kategorinya itu cursed gitu ya, atau benda terkutuk gitu, itu macam-macam banget sih sahabat suara. Di Indonesia juga mungkin ada beberapa yang dipercaya untuk sebaiknya gak disimpan deh gitu. Atau jangan digunakan untuk rumah misalnya gitu ya. Ada beberapa warna mungkin yang tidak dianjurkan untuk dipakai dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti aku bakal bahas benda-benda yang dianggap sebagai benda sial dan berbahaya. Emang bahayanya apa? Bikin sialnya apa? Sekarang ada di mana? Kita bakal bahas di Seram malam ini ya. Kalau kamu juga tahu nih, mungkin dari daerah kamu, kamu pernah dengar waktu kecil, gak boleh gini ya, gak boleh nyimpen A, gak boleh nyimpen B, gak boleh naro ini, gak boleh ngadep sana, gitu, dan lain sebagainya. Boleh banget kamu ikutan share di 0811-2700-902. Pokoknya kita ada di Seram malam ini untuk membahas tentang benda-benda sial yang sebaiknya gak ada di dalam rumah.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekik 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yang paling sulit itu kalau jadi penyiar ya, menurut aku adalah pada saat jam-jam segini mulai lapar. Jaga fokus. Terus kalau misalnya pas masih harus tetap fokus gitu karena lapar. Apa ya? Gak bisa merangkai kalimat, apalagi nyari jokes gitu ya, buat bikin punchline biar gong gitu. Tapi tenang, tinggal kasih pantun aja kayaknya bisa sih ya. Asal kalau menurut aku tuh jangan lupa dikasih cakep gitu. Nih, satu pantun buat kamu ya. Naik motor pas lagi gerimis, sampai rumah buka laptop. Nggak perlu takut kuota habis, pakai smartphone kuota nonstop. Ini seriusan. Skripnya beneran kayak gini. Bingung. Hah? Ntar salah-salah. Oh bener. Ternyata beneran. Beneran sahabat suara. Jadi buat warga Semarang nih ya, buat kamu sahabat suara yang menjadi warga Semarang, kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuota habis, pakai smartfren kuota nonstop 10 GB tuh ya, cuma 20.000 aja nih. Kamu bisa internetan walaupun kuota kamu tuh habis. Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, bayar-bayar online. Pokoknya langsung aja ya. Kamu pakai smartfren kuota nonstop sekarang. Dapetin smartfren kuota nonstop di outlet terdekat, e-commerce, atau cek aja sosial media at smartfren world buat informasi lengkapnya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Ini udah agak-agak merinding-merinding gitu ya. Merinding disco sih istilahnya. Wah, kayaknya ngasih kabar gembira, tapi back soundnya nothing else matters. Gimana dong? Di rumah sendirian, di sudut ruangan ada kursi goyang. Di sebelah sana ada grandpa's clock rusak. Nah, nih. Ini adalah dua benda ya yang dipercaya sebaiknya enggak disimpan di dalam rumah. Terutama kayak misalnya nih, barang-barang atau benda-benda yang rusak ya sahabat suara ya. Jam yang berhenti, jam yang mati gitu. Yang rusak, yang mati, gak dikasih baterai gitu. Atau mungkin benda-benda yang kadaluarsa. Jadi kalau menurut kepercayaan lokal dan juga Feng Shui nih ya, menyimpan benda-benda rusak seperti misalnya cermin rusak yang udah pecah bagian sudutnya, sebenarnya cukup mengganggu, tapi masih disimpan aja, masih ditaruh gitu. Kalender yang udah kelewat tahun lalu masih aja dipajang. Jam mati, jam yang gak dikasih baterai ya, dan semua itu kamu simpan di dalam rumah. Ternyata hal ini diyakini bisa membawa atau mendatangkan energi negatif nih sahabat suara, atau bahkan dipercaya menghambat rezeki dari penghuninya. Nah ini jadi seperti misalnya kalau jam yang berhenti dan tetap dibiarkan berhenti padahal nggak rusak. Jadi jangan, kalau emang kamu tahu itu nggak rusak, dikasih baterai supaya dia berjalan dan bekerja sebagaimana fungsinya dia sebagai jam penunjuk waktu. Karena kalau kamu biarkan, ada yang percaya bahwa ini dianggap sebagai pertanda buruk, dikaitkan biasanya dengan kehidupan yang tidak bergerak maju. Bahkan bunyi dari jam rusak yang cekak, misalnya gitu ya, itu dipercaya bisa ya, ada yang percaya bahwa ini bisa menjadi pertanda sebuah hal buruk, bahkan kematian itu bakal terjadi.
Serem banget ya. Mendingan kita gak tahu ya harusnya ya tentang hal ini. Serem gitu soalnya, ya kan? Terus, kalau kalender tadi ya, karena udah kadaluarsa, ini dipercaya bisa membawa nasib buruk, dianggap sebagai simbol waktu yang tertahan. Kalau dalam Feng Shui sendiri ya, penggunaan alat penunjuk waktu yang tidak tepat itu dipercaya bisa menghambat rezeki dan bahkan katanya bisa memperpendek umur seseorang. Gitu, tapi ini kan balik lagi mitos ya, atau kepercayaan yang didapat secara turun-temurun berdasarkan dari budaya-budaya tertentu gitu. Dan ternyata banyak loh orang yang masih percaya tentang hal ini. Ya, jam rusak disimpan, tetap dipajang, cermin tadi rusak, ya. Apalagi kalender yang udah kadaluarsa gitu. Terus benda-benda mistis dan ritual yang sering ditemukan ya dalam ilmu hitam, seperti misalnya benda-benda seperti rajah misalnya gitu, atau ada kain kafan yang dibentuk menyerupai tanah kuburan, paku berkarat, dan lain-lain. Aduh, serem ya. Penemuan benda-benda seperti ini di area publik atau sungai itu sering membuat masyarakat kemudian geger ya, karena dipercaya itu bisa membawa bala, penyakit, atau kutukan. Kok bisa nih, siapa yang naruh di sini gitu? Itu pasti geger sih, sahabat suara. Serem soalnya. Selain itu, nah ini kalau berkaitan dengan warna, ada kepercayaan bahwa satu warna tertentu itu bisa mendatangkan hal yang cukup negatif ya, hal yang negatif. Dimana pada abad ke-18 satu warna yang aku bakal mention di sini yaitu adalah warna hijau. Pewarna hijau sintetis itu dibuat menggunakan senyawa arsenik yang beracun. Jadi dinding rumah ya, tembok rumah itu yang bercat hijau pada masa itu bahkan bisa melepaskan gas berbahaya pada saat berada dalam kondisi lembab dan menyebabkan orang sakit hingga meninggal dunia. Yang ironisnya, orang-orang pada waktu itu tidak sadar bahwa mereka lah sebetulnya sebagai sang pemilik rumah yang telah mendatangkan ya senyawa yang beracun ini gitu, yang perlahan-lahan ternyata merenggut hidupnya. Walaupun publikasi resep arsenik secara luas di tahun 1822 ya, ini memperingatkan masyarakat tentang bahaya dari cat yang dibuat menggunakan senyawa arsenik ini, tetapi ternyata ada beberapa orang yang lebih percaya dinding hijau adalah merupakan pertanda buruk. Bukan karena bahan pembuatnya, tetapi lebih karena ya warna hijau itu adalah merupakan pertanda buruk gitu. Padahal sebetulnya sejarah kenapa kemudian mitos ini muncul ada loh, udah dipublikasi loh. Itu bahan pembuat warna hijau itu loh yang ternyata beracun, perlahan-lahan bisa merenggut hidupmu. Tapi orang mungkin ada ya yang kemudian tidak mencerna itu sebagai sebuah pengetahuan. Jadi lebih suka atau lebih ingin mempercayai bahwa ya warnanya itu yang menyebabkan pertanda bahwa sebuah kesialan mungkin bisa masuk atau menimpa sebuah keluarga.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Kita masih diseram selidiki rahasia alam dan misteri yang ngebahas tentang benda-benda yang diyakini ya oleh beberapa orang atau masih banyak orang, mungkin berdasarkan budaya tertentu diwariskan turun-temurun kepercayaan ini. Bisa disebut sebagai mitos juga bahwa benda-benda yang kalau disimpan dalam rumah atau penggunaan-penggunaan tertentu itu bisa mengakibatkan atau mendatangkan efek negatif, ya. Bisa mendatangkan kesialan. Tadi ada jam rusak, jam berhenti, apalagi kalender kadaluarsa. Cat warna hijau, ya. Walaupun udah ada penjelasan secara ilmiah, sejarah dari kenapa sih kok ada mitos seperti itu, tetap orang-orang pengennya percaya bahwa cat dinding rumah yang berwarna hijau itu katanya bisa mendatangkan kesialan. Selain itu juga nih, kaktus. Nah, ini juga nih, ternyata banyak loh orang yang tahu dan mempercayai bahwa kaktus itu katanya bisa membawa ketegangan dan energi negatif ke dalam rumah. Jadi Feng Shui menilai tanaman berduri itu bisa memengaruhi hubungan antar penghuni rumah. Tapi walaupun begitu, ada nih tanaman berduri lainnya yang menjadi pengecualian, yaitu adalah bunga mawar. Padahal kita tahu bunga mawar itu tangkainya, durinya, ya, tapi justru dianggap membawa energi yang positif. Selain itu, payung terbuka atau buka payung di dalam rumah ini juga, ya. Sering banget kita dengar dari kecil, nggak boleh buka payung dalam rumah. Ayo keluar dulu ke teras belakang, keluar dulu ke halaman, baru buka payung. Jangan buka payung dalam rumah, gitu. Ternyata kepercayaan tentang hal ini bahwa payung yang terbuka atau dibuka di dalam rumah bisa mendatangkan kesialan itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno bahkan. Dimana dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan kepada roh pelindung rumah. Seolah perlindungan mereka nggak cukup gitu. Ya, seperti meminta lebih atau menuntut lebih dan kayak semacam nggak percaya gitu ya pada sang penjaga ini gitu atau sang pelindung ini. Ada lagi hewan yang diawetkan, pajangan hewan yang diawetkan atau disebut sebagai taxidermy, dipercaya membawa energi mati ke dalam rumah. Selain dianggap memberi aura negatif, ternyata juga bisa membuat rumah terlihat kurang nyaman mungkin ya. Untuk beberapa orang yang mungkin kalau misalnya ada yang baru datang masuk gitu, bisa kaget ya ngelihatnya. Ini sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, ya kan? Jadi ada aura yang disebut negatif. Kalau misalnya, menyimpan pajangan hewan yang diawetkan. Kayak misalnya kepala rusa, tau kan pajangan kepala rusa gitu. Terus apalagi karpet beruang misalnya gitu. Wah itu ya. Bahkan bisa membuat tamu yang datang ke rumah tuh jadi katanya ngerasa agak kurang nyaman. Karena merasa ada sesuatu yang tidak semestinya di situ. Itu tadi benda-benda yang dianggap bisa membawa energi negatif atau mungkin membawa kesialan. Tapi ternyata nih, kalau ngomongin soal benda pembawa sial yang dianggap paling berbahaya ya, menurut beberapa mitos atau kisah-kisah yang beredar, itu ada yang namanya Hope Diamond ya. Hope Diamond ini berasal dari mitologi India dan juga dunia barat, di mana Hope Diamond adalah berlian biru seberat 45,52 karat. Salah satu artefak paling legendaris yang dikaitkan dengan nasib buruk. Berlian ini pertama dipercaya ya dicuri dari patung Dewi Sita yang ada di sebuah kuil di India. Dan banyak yang pengen jadi pemiliknya. Ya iyalah, siapa yang enggak, 45 karat, ya kan? Mulai dari Raja Louis ke-16. Kemudian Marie Antoinette yang dieksekusi saat Revolusi Prancis. Bahkan banyak keluarga bangsawan Rusia yang menginginkan menjadi pemilik dari Hope Diamond ini. Tapi kemudian orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan atau menjadi pemilik dari Hope Diamond ini selalu berakhir dengan hal-hal yang gak enak. Kebangkrutan, skandal, kematian yang tragis. Dan untuk itulah kemudian Hope Diamond ini disimpan dengan aman di National Museum of Natural History di Smithsonian Institution yang ada di Amerika Serikat. Juga ada ya. Nah, ini dia nih. Ini aku nggak tahu apakah kamu pernah melihat lukisan ini ya. Yaitu adalah The Crying Boy. The Crying Boy ini ternyata juga menjadi sesuatu yang diyakini menurut legenda urban legend ya dari Eropa gitu. Dimana ini adalah merupakan cetakan lukisan massal karya seniman Giovanni Bragolin di tahun 1950-an. Lukisan ini menggambarkan seorang anak laki-laki dengan air mata di pipinya. Aku mau lihat dulu ya. Ya, ini tuh adalah lukisan yang menurutku sangat-sangat familiar ya. Aku yakin setiap orang pernah paling tidak sekali melihat gambar ini. Anak kecil dengan air mata di pipinya, tatapan yang sedih. Ada harapan di situ, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dan ternyata ini adalah sebuah lukisan yang sebetulnya dia terkenal banget pada masanya, tapi kemudian segera menjadi kayak semacam apa ya, momok yang menakutkan gitulah. Setelah terjadi serangkaian peristiwa kebakaran rumah misterius yang terjadi di Inggris. Dan pada waktu itu koran lokal kemudian melaporkan bahwa rumah-rumah yang memajang cetakan dari lukisan ini sering terbakar habis, bahkan rata dengan tanah. Jadi dicarilah kesamaannya. Apa sih kesamaan dari masing-masing rumah yang terbakar? Ternyata kesamaannya bahwa rumah-rumah ini menyimpan cetakan atau kopian gitulah ya, dari lukisan The Crying Boy. Tapi yang aneh bahwa cetakan dari lukisan ini sendiri, walaupun ada di kertas misalnya, itu gak pernah ikut terbakar. Jadi ya bangunannya yang terbakar, tapi lukisan itu tidak terbakar. Dan keberadaan dari aslinya itu sampai sekarang masih menyimpan, dipercaya masih menyimpan energi negatif ya. Dan juga keberadaannya dirahasiakan. Karena banyak yang sebenarnya cukup penasaran ya untuk bisa memiliki dari lukisan ini, karena emang ada berbau mistis gitu. Tapi juga sekaligus ngeri juga ya, serem juga gitu. Dan ada satu lagi, yaitu adalah tentang, ini sangat-sangat terkenal, bahkan di film juga ada ya, dari mitos Mesir kuno, yaitu adalah topeng emas dan artefak yang ada di pemakaman Raja Mesir kuno Tutankhamun yang ditemukan pada tahun 1922 oleh Howard Carter, sang arkeolog ya. Jadi legenda dari mitos ini muncul karena insiden kematian yang mendadak bertubi-tubi yang ada pada tim arkeolog dan juga pengunjung yang pertama kali memasuki makam itu. Salah satunya adalah Lord Carnarvon. Ya, dia sebagai penyandang dana ekspedisi, kemudian pada suatu hari dia meninggal. Diyakini karena gigitan nyamuk yang terinfeksi dan infeksi darah. Dan ini terjadi beberapa bulan setelah pembukaan makam. Selain itu juga ada beberapa anggota dari tim yang meninggal dan kematiannya kemudian dikaitkan dengan nafas Fir'aun atau kutukan dari Tutankhamun. Topeng emas dan artefak utamanya saat ini dipamerkan dengan aman di Grand Egyptian Museum yang ada di Kairo, Mesir. Itu tadi beberapa benda-benda yang dipercaya menyimpan kesialan. Kalau bahkan bukan pemiliknya ya, orang yang menginginkan untuk menyimpan itu bisa mendapatkan kesialannya secara instan. Serem banget ya. Jadi kita kayak gak boleh ngebatin gitu, takutnya nanti dia tahu gitu ya. Terima kasih udah dengerin Seram, udah join sama aku dari tadi jam 4 sore juga ya di Suara Santai ini. Besok ketemu lagi, aku nemenin kamu lagi jam 4 sore. Jangan lupa buat join lagi ya, terutama buat kamu yang ambil cuti nih atau emang lagi pulang aja karena mahasiswa libur juga. Lumayan ya, long weekend banget. Pokoknya kamu selamat nikmatin long weekend kamu ya, sampai besok hari Senin liburnya. Jadi dinikmatin, mudah-mudahan badannya pada sehat-sehat. Kan gak enak kalau misalnya long weekend udah libur, pada pegel-pegel ya. Kalau gitu Lilian Inci pamit dulu bareng sama Bebski Broadcast Operator. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Iswara
4: memutarkan musik yang

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
5: Kamu hangat?
6: Sudah 3 bulan, Mas.
4: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
6: Itu memang tak adil.
4: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
7: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
4: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Irby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
6: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
4: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @badutgendong dan @magmaen.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pemkot Semarang

Daging kurban berlangsung kondusif dengan dibagi melalui dua sesi, yakni masyarakat pemegang kupon jam 12 hingga 2 siang dan non-kupon jam 2 sampai 4 sore. Wali Kota Agus Nawilujeng menyampaikan hewan kurban yang disembelih dan dibagikan di lingkungan Balai Kota mencapai 6 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Hewan kurban

Paris di sela kunjungan kerja kenegaraan di Prancis. Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya menjelaskan kunjungan kerja di Prancis ini dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antara presiden dan WNI yang berada di Eropa dan sudah dianggarkan sejak setahun yang lalu. Sementara itu

terdiri dari guru di sekolah, kepala posyandu hingga pengurus pondok pesantren yang menerima distribusi MBG. BGN berharap sama evaluasi berbasis teknologi tersebut bisa mendorong seluruh pelaksana program MBG untuk lebih serius dalam menjaga kualitas MBG. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM, suara warga Indonesia.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Fit the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Udah

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama aku penyiar teriak-teriak.
1: Kebanyakan daging.
0: Iya lagi kebanyakan daging nih kayaknya nih ya. Kemarin bekas Idul Adha masih sisa-sisanya masih ada nih di perut nih kayaknya nih. Tapi aku yakin kamu pada kaget sih. Ya gak, biasanya kalau Kamis gini kan malam yang nyapa tuh lembut, suaranya enak. Opening tiba-tiba mas-mas ini. Yang pada tanya Gina kemana? Gina lagi izin sahabat suara. Dia katanya tuh mau nikah. Dia mau nikah. Dia itu dia abis lamaran dia. Jangan patah hati ya kamu ya. Itu fitnah yang menguntungkan sih kayaknya sih kayak gitu sih. Ntar besok ditanyain pasti pas Gina siaran. Loh kata Farting kamu nikah gitu. Tadi bercanda ya sahabat suara, dia gak nikah. Tapi dia udah mau siaran aja gitu. Katanya dia udah kaya. Di rekening BCA-nya udah ada 10M. Tapi Zimbabwe. Nah jadi malam ini aku bakal nemenin kamu nih ya sahabat suara, di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra, yang pastinya ini bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu nih yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra. Oke?

0: 2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kan sekarang itu Indonesia lagi ketat-ketatnya nih ya masalah peraturan di internet. Setauku, sebacaku juga sekarang tuh katanya anak umur 16 tahun itu tuh udah gak boleh lagi punya sosial media. Di bawah 16 tahun, sorry. Nah makanya tuh banyak banget kan itu pro kontranya. Yang pro kebanyakan orang tua, yang kontra kebanyakan bocil. Karena mereka gak bisa main Roblox ya gak? Roblox itu nempel banget tuh sama Gen Alpha tuh. Banyak yang ketika peraturan ini keluar, cetas langsung Roblox hilang tuh dari dunia mereka. Mereka tuh kayak, oh mana Roblox-ku? I need 6767 gitu.
1: Mana Robux-nya masih banyak?
0: Iya, mana Robux-nya masih banyak banget tuh. Belum beli skin gitu kan, dia kayak, ah Robux-ku, THR lebaranku gitu kan. Nah, terus makanya nih akhirnya Roblox itu mendengarkan keluhan-keluhan bocil. Nah, jadi ini Indonesia resmi jadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox nih berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Jadi berdasarkan laporan, fitur ini tuh hadir setelah adanya diskusi antara pihak Roblox dan juga Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi. Dan sistem ini juga disebut sejalan dengan aturan pemerintah soal perlindungan anak di ruang digital. Dan sekarang Roblox menghadirkan dua jenis akun baru. Yang pertama itu Roblox Kids untuk usia 5-12 tahun. Dan juga Roblox Select untuk usia 13-15 tahun. Dan sistemnya ini juga lumayan ketat, sahabat suara. Karena ya, sekarang tuh ada verifikasi usia, pembatasan konten sesuai umur, moderasi berkelanjutan, dan juga kontrol orang tua. Jadi ini bukan sekedar isi tanggal lahir terus selesai ya. Karena jujur aja, dulu tuh internet itu punya satu fenomenal yang universal. Anak umur 11 tahun bisa aja ngaku umur 27 tahun biar bisa masuk website tertentu. Websitenya, jangan gini. Nah makanya nih, lewat sistem baru ini Roblox tuh mencoba bikin pengalaman bermain jadi lebih aman untuk sesuai usia pengguna. Dan misalnya nih ya, untuk akun Roblox Kids, pemain cuma bisa mengakses game dengan label konten minimal atau mild. Dan yang paling menariknya lagi nih, mereka juga nggak bisa menggunakan fitur komunikasi. Nah ini penting juga sih, karena dunia online sekarang itu emang luas banget. Dan anak-anak tuh kadang bisa ketemu siapa aja di internet. Makanya banyak platform mulai serius soal keamanan digital nih. Sementara itu pengguna Roblox Select juga yang usianya 13-15 itu bisa mengakses game sampai kategori moderate. Tapi fitur komunikasinya tetap dibatasi dan perlu persetujuan orang tua. Jadi sekarang orang tua tuh juga bisa lebih ikut mengawasi lah. Dan menurut Chief Safety Officer Roblox, pembaruan ini dibuat supaya anak-anak cuma bisa mengakses konten yang sesuai sama jejak pertama kali bermain. Nah, kalau dipikir-pikir, internet sekarang itu emang beda banget sama dulu. Dulu tuh main game online tuh mungkin cuma ya warnet jam 2000 dapat 3 jam lah, atau mungkin rebutan komputer di rumah. Nah sekarang nih anak kecil aja tuh udah jago banget buat login, terus download game, join server, bahkan kadang itu lebih cepat ngerti teknologi dibandingin sama orang tuanya. Dan Roblox sendiri emang salah satu platform yang sangat populer di kalangan anak-anak dan juga remaja ya. Karena di sana bukan cuma main game, tapi juga bisa bikin game sendiri, explore dunia virtual, sampai interaksi sama pemain lain. Makanya keamanan itu jadi penting banget. Karena ruang digital sekarang bisa jadi tempat belajar, hiburan, sekaligus tempat bersosialisasi. Tapi di sisi lain resikonya juga ada nih, kalau nggak diawasi. Nah yang menariknya lagi, selain Indonesia, fiturnya juga mulai diluncurkan di Selandia Baru, Australia, dan juga Belanda sebelum nantinya diperluas secara global. Jadi Indonesia benar-benar jadi negara pertama yang menerapkan sistem ini nih. Sebenarnya lumayan keren juga sih. Dan jujur ya, topik soal anak dan internet tuh sekarang tuh emang makin penting. Karena generasi sekarang tuh lahir di era digital gitu. Bahkan mungkin ada anak kecil yang sebelum bisa naik sepeda udah bisa nge-skip iklan di YouTube. Ya gampang sih sebenarnya nge-skip iklan di YouTube. Tapi kadang-kadang ada yang, kalau zaman dulu kan gaptek banget tuh, ada iklan ditonton ya gak, sampai kelar 3 menit iklannya tuh, ini lama banget nih iklan, padahal bisa di-skip ya gak. Karena jujur aja ya, anak-anak zaman sekarang tuh cepat banget buat adaptasi. Makanya kadang tuh tantangannya bukan cuma soal teknologi aja, tapi juga soal edukasi digital. Gimana cara main internet dengan aman, gimana memahami batasan, dan juga gimana orang tua juga bisa tetap terlibat untuk mengawasi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia. Masa menghindar dari sawan?
2: Bisa keluar nama dia aja. Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
1: Ini sih. Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
1: Ah,
2: Irsyad, Icat. Pas banget lagi.
3: Benar.
2: Ayo cepat.
3: Ini
1: apa?
3: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
1: Hokben.
3: Bukan.
2: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
2: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
2: Itu bunyinya apa tadi?
1: Ada plugnya nih. Jorok banget, jorok
2: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berpet-perpet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti!
4: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pemkot Semarang

Barry Paris di sela kunjungan kerja kenegaraan di Prancis. Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya menjelaskan kunjungan kerja di Prancis ini dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antara presiden dan WNI yang berada di Eropa dan sudah dianggedakan sejak setahun yang lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menunaikan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, ditemani oleh keluarga, pejabat negara dan tokoh nasional serta duta besar negara sahabat. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi meluncurkan aplikasi Review MBG sebagai langkah pengawasan kualitas program MBG secara langsung dan real time di lapangan. BGN akan menunjuk PIC menerima manfaat untuk menggunakan aplikasi tersebut. PIC terdiri dari guru di sekolah, kepala posyandu hingga pengurus pondok pesantren yang menerima distribusi MBG. BGN berharap sistem evaluasi berbasis teknologi tersebut bisa mendorong seluruh pelaksana program MBG untuk lebih serius dalam menjaga kualitas MBG. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

107,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ngasih di nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya. Dan kali ini aku pengen ngajakin kamu ngobrol masalah yang bisa dikatakan itu cukup berat. Dan juga pengen ngajakin kamu buat mikir dikit. Nah, jadi itu baru-baru aja aku tuh ngeliat sebuah video gitu kan. Dan video itu tuh ada satu sosok yang namanya itu Ibu Siti Zuhro. Beliau itu adalah peneliti senior dari BRIN. Dan di video itu tuh beliau bilang tantangan terbesar negara besar itu bukan soal kekurangan sumber daya alam, bukan soal miskin sumber daya, tapi justru saat sebuah negara mulai kehilangan arah dalam kehidupan bernegara. Dan kalimat ini tuh tipe yang kalau dibaca cepat mungkin terasa biasa aja gitu. Tapi kalau dipikirin pelan-pelan, ini lumayan bikin hening loh. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi ya, yang namanya itu menakar akurasi laporan The Economist. Apakah Indonesia menuju jurang? Judul diskusinya aja udah bikin orang otomatis kayak, duduk deh, duduk dulu deh, kita obrolin bener-bener gitu. Jadi diskusi ini tuh digelar di Universitas Paramadina bareng Universitas Harkat Negeri. Dan dalam diskusi tersebut, Ibu Siti Zuhro bilang kalau banyak negara besar sebenarnya itu tidak runtuh karena miskin. Bukan juga karena nggak punya sumber daya, tapi karena kehilangan arah, keteladanan, dan keberanian untuk melakukan koreksi. Nah, bagian keberanian untuk melakukan koreksi ini cukup menarik. Karena kadang ya dalam hidup, baik individu maupun negara, yang bahaya itu bukan cuma salah langkah, tapi pas udah salah langkah terus gak mau evaluasi. Dan sebenarnya ini juga relatable nih ke kehidupan kita sehari-hari. Kadang tuh manusia tuh gitu, dikritik dikit langsung lah, aku lagi yang salah, ya kan? Padahal kan kritik gak selalu berarti benci. Kadang justru karena peduli. Dan itu juga nih yang disorot dalam diskusi ini. Ibu Siti Zuhro menilai ruang kritik sekarang itu tuh makin sempit, dimana kritik terhadap kebijakan itu sering dianggap negatif. Padahal dalam demokrasi kritik sebenarnya bagian penting juga, karena tanpa kritik semua orang bisa merasa selalu benar. Nah tuh kayak siapa tuh? Kayak pacar kamu ya gak? Nah nih kalau misalnya semua selalu merasa benar, biasanya itu mulai bahaya. Ibarat nih kerja kelompok deh, kita ibaratin kerja kelompok yang sederhana-sederhana aja. Ibarat kerja kelompok, kalau gak ada yang berani bilang, eh kayaknya ini kurang deh, ya presentasinya bisa berantakan gitu pas hari ya. Dan topiknya itu sebenarnya menarik karena bikin kita mikir soal arah sebuah negara. Karena negara besar gak cuma dibangun dari gedung yang tinggi, atau angka ekonomi, atau mungkin proyek yang gede banget, tapi juga dari kepercayaan publik, dan juga rasa percaya dari masyarakat, dari transparansi, dari komunikasi, dari rasa bahwa suara masyarakat itu masih didengar. Karena kalau rasa percayanya mulai hilang, efeknya itu bisa panjang banget. Dan ngomong-ngomong juga soal kehilangan arah, kadang istilah itu tuh juga sering dipakai dalam hidup pribadi ya. Ada fase dimana orang tuh bingung, aku maunya apa ya? Tujuanku kemana ya? Sebenarnya tuh aku lagi ngejar apa ya? Nah negara tuh juga kurang lebih tuh kayak gitu. Butuh arah yang jelas, butuh tujuan, sama butuh fondasi yang benar. Dan butuh orang-orang yang berani buat memperbaiki hal yang dirasa kurang tepat. Dan Ibu Siti Zuhro juga menekankan pentingnya penguatan demokrasi, transparansi kebijakan, dan juga pembangunan yang inklusif. Nah kata inklusifnya itu penting banget, karena artinya pembangunan diharapkan gak cuma dirasakan sebagian orang aja, tapi kalau bisa lebih merata. Karena kalau ada kelompok yang terus merasa tertinggal, biasanya rasa percaya juga bisa ikut terkikis. Dan menariknya lagi, diskusi kayak gini sebenarnya sehat juga buat masyarakat. Karena negara demokrasi emang butuh ruang diskusi, butuh pertukaran pendapat. Walaupun kadang beda pendapat itu bikin timeline panas, tapi ya emang begitu prosesnya. Yang penting mah tetap bisa ngobrol tanpa saling serang, ya nggak? Karena tujuan akhirnya tuh tetap sama deh, ingin keadaan lebih baik lagi. Nah makanya nih aku penasaran, kalau menurut kamu nih, hal yang paling penting supaya sebuah negara tetap kuat itu apa? Apakah ekonomi? Apakah pendidikan? Kepercayaan publik? Atau kualitas pemimpinnya? Karena semua orang pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Dan justru obrolan kayak gini menarik banget buat didiskusikan dengan santai tapi tetap terbuka.
Dan semoga aja ke depan Indonesia bisa terus berkembang ya, dengan arah yang lebih jelas lagi, ruang diskusi yang lebih sehat lagi, dan juga masyarakat yang makin kritis tapi tetap saling menghargai.

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia.

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih dinongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan ada berita yang cukup membahagiakan nih yang datang dari Inggris. Jadi ada 4 bayi harimau Sumatera yang statusnya itu terancam punah atau critically endangered dilaporkan lahir di Howlett's Animal Park, Britania Raya, tepatnya pada 9 April lalu. Wih, 4 bro. Ini berarti nambah lagi 4 hewan yang hampir punah, ya gak? Nambah tuh 4. Kalau bisa dijaga baik-baik sih. Dan kabar ini langsung diumumkan oleh pihak kebun binatang lewat akun media sosial mereka. Nah, yang bikin makin spesial lagi, kelahiran itu disebut sebagai kelahiran kembar terbesar buat harimau Sumatera. Sebenarnya ini kabar yang luar biasa banget, karena harimau Sumatera itu termasuk salah satu hewan paling langka di dunia. Dan sekarang nih, lahir 4 bayi sehat sekaligus, rasanya tuh kayak dunia tuh lagi kasih sedikit kabar baik buat kita semua. Nah, bayi-bayi harimau itu lahir dari induk bernama Tipah yang usianya itu 7 tahun dan pejantan yang namanya itu Nakal. Nakal, pantes. Anaknya 4, ya nggak? Yang dimana usianya itu udah 12 tahun. Dan jujur aja ya, nama Nakal kan itu Indonesia banget tuh sama nama Tipah, ya nggak? Jujur aku langsung kebayang gitu, kalau misalnya penjaganya lagi ngajak main si Nakal gitu, eits, Nakal, jangan nakal. Dan dari cerita pihak kebun binatang sendiri, masing-masing anak harimau ini itu ternyata udah punya karakter sendiri-sendiri nih. Ada satu bayi yang paling vokal karena sering manggil induknya. Terus ada juga yang tubuhnya itu paling gede dibanding saudara-saudaranya. Biasanya nih ya, yang paling gede itu yang vibesnya paling santai gitu. Lucu banget sih ngebayanginnya, ya gak sih? Dan ngomong-ngomong soal harimau Sumatera, for your information nih buat kamu, harimau Sumatera itu dikenal sebagai subspesies harimau terkecil di dunia. Dan mereka itu cuma berasal dari Indonesia. Ya, ini adalah salah satu harimau asli Indonesia. Makanya hewan itu spesial banget. Tapi sayangnya populasi mereka itu sekarang terus terancam karena banyak faktor, mulai dari kerusakan habitat sampai pemburuan liar. Makanya setiap kelahiran kayak gini terasa penting banget nih buat dikonservasi. Karena tiap satu harimau lahir itu berarti ada harapan baru juga. Dan kadang kita tuh suka lupa ya bahwa di luar sana ada banyak spesies yang benar-benar sedang berjuang untuk bertahan hidup. Padahal tuh mereka bagian penting loh dari alam juga. Dan kalau ngomongin bayi hewan, jujur ya ada sesuatu yang otomatis bikin mood naik. Mau itu bayi panda, bayi singa, bayi beruang, atau sekedar sekarang itu bayi harimau Sumatera. Tapi ada satu bayi dari hewan yang gak disukai sama orang-orang, yaitu bayi kecoa. Itu ada. Sama bayi tikus tuh pada takut tuh. Tapi ya kalau sekarang lihat bayi harimau tuh rasanya tuh kayak ih, gemes banget gitu. Padahal entar nih, katakanlah tunggu aja 3 tahun kalau ngelihat harimau 3 tahun nih. Kamu ngelihat bayi harimau terus 3 tahun lagi kamu ngelihat lagi. Enggak bakal tuh berani deket-deket, aku yakin. Jadi predator, bro, mereka, bro. Dan aku jujur aja ketika ngedenger berita ini tuh aku ngebayangin gitu gimana tingkah 4 bayi harimau ini nanti gitu. Pasti ada yang paling aktif, ada yang sukanya cuma rebahan doang, ada yang usil pasti. Dan pasti ada satu yang hobinya bikin ribut sama saudara-saudaranya. Ya namanya juga sibling energi, ya gak? Bahkan di dunia harimau kayaknya tetap ada deh iseng-isengan antar saudara gitu. Dan berita ini juga jadi pengingat penting nih soal konservasi satwa juga. Karena menjaga spesies langka itu bukan cuma tugas kebun binatang atau peneliti aja, tapi juga soal kesadaran kita terhadap lingkungan. Karena kalau misalnya habitat mereka itu terus rusak, makin lama mereka itu makin sulit buat bertahan. Dan sedih banget dong kalau misalnya sampai generasi kita berikutnya itu cuma bisa ngelihat harimau Sumatera cuma lewat foto atau mungkin video aja. Padahal kan itu salah satu hewan paling ikonik ya dari Indonesia. Nah, jadi aku juga penasaran nih, kalau kamu nih bisa ngelihat langsung satu hewan langka di habitat aslinya, kamu pengen lihat apa? Harimau? Orangutan? Komodo? Atau mungkin mantan kamu yang banyak selingkuhannya? Ah, itu tuh. Itu juga tuh buaya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Apaan tuh rame-rame? Misi bang. Apaan tuh bang?
2: Ini Akamsi, anak kampus sini.

Halo sahabat suara, masih nongkrong bareng ya sama aku Farhan Marhendra nih. Dan seperti biasa kalau udah jam 9 malam nih ada segmen ya. Kalau misalnya hari apa sih? Ini hari apa sih? Hari Kamis ya. Kok bisa penyiar lupa hari, ya Allah. Ya hari Kamis itu biasanya ada segmen, kalau sama Gina tuh ada segmen paling dekat sama kampus. Ya itu ada Kamsi ya, anak kampus sini. Nah di mana kita tuh biasanya tuh ngebahas masalah dunia perkampusan. Kalau ngomongin dunia perkampusan mah ismi. Kampus ismi bro. Meskipun aku udah lulus ya, aku udah gak kuliah lagi. Tapi aku cukup lah bisa jadi apa ya, pembicara valid kalau masalah kampus. Soalnya nih aku kan kuliah di dua kampus yang berbeda. Bayangin aku kuliah di dua kampus. Aku skripsi dua kali. Kurang valid apa coba? Valid banget dong. Aku masalah dunia perkampusan mah dari A sampai Z katam aku. Dari sisi gelap sampai sisi terang tahu aku. Si paling kampus nih kayaknya nih. Nah, tapi malam ini sahabat suara aku pengen sedikit ngebahas masalah finance juga. Waduh, kayaknya berat nih. Enggak dong. Kan kita tahu lah ya, gaya hidup anak kampus zaman sekarang itu tuh kalau apa-apa tuh endingnya ke kopi, ya enggak sih? Nugas ngopi. Terus habis itu kalau enggak pusing dikit belanja. Nah, terus kadang kalau misalnya aduh jam 11 aku gabut nih main. Nah, tapi kira-kira tuh kalau jam 11 main tuh main kemana ya? Ke Burjo, yang ngasih ke Burjo biasanya ke Burjo. Nah, otomatis kalau misalnya apa-apa main

belanja itu kan pasti kan keuangan itu, aku yakin keuangan tipis banget tuh, dompetnya nggak, dompet tipis, kantong kering ya, nggak lihat mbanking tap kok ini cuma angkanya 2 ya. Mbanking error kah gitu. Makanya banyak sekarang gitu, sekarang itu banyak mahasiswa yang ambil part time ya, nggak buat tambah-tambah uang saku. Nah kira-kira nih sahabat suara, part time yang banyak dilakuin sama mahasiswa atau mungkin yang cocok sama mahasiswa zaman sekarang itu apa aja sih? Kalau misalnya kamu tahu, coba dong kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Oke, aku tungguin sahabat suara.

aku Farhan Marindra ya sahabat suara, dan masih ngebahas masalah pekerjaan atau part-time-an yang sering digandrungin atau dilakuin sama para mahasiswa, atau mungkin yang cocok juga nih sama mahasiswa, ya nggak? Kita langsung aja nih ke part-time-an semua mahasiswa. Mungkin banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang melakukan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dekat banget sama yang namanya mahasiswa, yaitu kopi. Nah, pekerjaan ini adalah barista. Yes, ini kalau ngomongin barista pasti sama dengan mahasiswa. Nah, banyak banget tuh ya mahasiswa-mahasiswa yang kerja part-time jadi barista. Bahkan ada juga nih yang rela keluar kuliah demi jadi barista, itu juga ada. Banyak tuh teman-temanku yang kayak gitu. Karena mungkin menurut mahasiswa tuh barista tuh enak, kerjanya tuh fleksibel. Ya enggak, kerjanya tuh fleksibel banget. Terus juga di sisi lain bisa sambil ngerjain tugas, apalagi kalau pada ambilnya yang jam malam tuh, shift malam tuh, ya enggak sih? Biasanya tuh mahasiswa-mahasiswa semester akhir gitu kan, sambil ngerjain skripsi, sambil kerja di kafe gitu kan. Des, dapat kopi gratis, ya enggak? Sekalian bisa ngafe, tapi juga sekalian kerja dapat duit. Makanya biasanya tuh banyak tuh barista-barista mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang daftar jadi barista. Apalagi di daerah kampus kan banyak juga tuh kafe-kafe kan, otomatis ya lebih enak aja gitu, dekat banget sama kos. Jadi kalau misalnya mau kerja ya telat-telat dikit gak apa-apa gitu. Kadang juga balik gitu kan dari tempat kerja bisa bawa kopi gratis buat di kosannya. Tapi enak sih, kayaknya seru sih jadi barista, ya gak sih? Relasinya bro, kadang tuh kalau barista udah ganteng, cakep gitu kan, relasinya tuh biasanya bagus-bagus tuh, ya gak? Entah itu relasi buat kerjaan nanti, atau mungkin relasi ke arah relationship. Temanku bro ada bro, barista bro, culture pol. culture banget sahabat suara. Ditambah lagi dia juga ganteng. Ganteng ya enggak? Barista pakai Vespa Matic, idaman mbak-mbak berambut merah semester akhir. Tuh, asik tuh. Ama idaman mbak-mbak yang suka banget main dating app. Nah tuh, biasa tuh kayak gitu tuh. Hafal aku skema-skema barista mah, kalau mau kenal sama cewek tahu aku dikasih tahu sama temanku barista yang ganteng ini. Biasanya itu kalau misalnya barista mau kenal sama customer kan sama-sama mahasiswa tuh, biasanya cara kenalannya adalah biasanya itu kalau kata temanku tuh ngarang password wifi. Jadi kalau misalnya contoh password wifi-nya tuh dibikin namanya siapa gitu. Kayak gitu, tahu enggak sih? Password wifi kayak gitu, namanya siapa? Pesan dulu, Kak. Nah, kayak gitu. Nah, temanku waktu itu pernah tuh dapet. Mungkin karena dia ganteng juga ya, makanya gampang aja gitu hidupnya, ya enggak? Waktu itu pernah password wifi-nya tuh dibikin lah sama dia. Nomor HP kamu berapa? Dijawab beneran sama customer-nya. Terus aku diliatin kan fotonya, customer-nya cakep. Langsung kayak, mana bro kasih nomornya. Siapa tahu dikasih kan, rezeki nomplok dong kalau dikasih, ya enggak. Nah sahabat suara, kira-kira selain barista ini ada pekerjaan apa lagi nih part-time yang cocok buat mahasiswa? Kalau kamu tahu coba dong kasih tahu aku lewat WhatsApp ya di 0811-2700-902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kamu mungkin pengen langsung interaksi langsung sama aku, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Cus!

0: Percaya aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoscope 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @biskop.undip.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

Kamsi nih, anak kampus sini, dan masih juga ngebahas masalah part-time atau kerjaan part-time yang sering dilakuin sama mahasiswa buat nyari tambahan duit. Aduh, udah tuh satu pekerjaan yang digandrungin banget sama mahasiswa, yaitu adalah barista, ya enggak? Rame tuh kalau misalnya di undi-undi banyak tuh mahasiswa-mahasiswa biasanya semester akhir gitu kan yang tinggal skripsi, dia sambil kerja buat jadi barista. Nah, selain itu apalagi nih Han, kamu tahu enggak? Ya, itu mah gampang. Ini ada nih satu kerjaan yang cukup digandrungi banget. Soalnya selain bisa naik ride ya. Mahasiswa-mahasiswa tuh juga bisa sekalian dapat nomor WhatsApp dari cewek-cewek cantik nih biasanya nih. Yaitu adalah just tip atau anjem alias antar jemput. Jadi sistemnya itu ya biasanya tuh yang menyediakan jasa anjem atau mungkin just tip itu tuh mereka itu ngepost di akun manifest. Biasanya tuh ada yang butuh ini, ada yang butuh ini. Nah, biasanya tuh banyak tuh yang apa yang di komen-komen, biasanya tuh di X gitu kan. Ada yang komen, "Aku butuh ini, Kak." Biasanya langsung tuh di DM, "Butuh apa, Kak?" Habis itu udah DM-an gitu kan. Biasanya nanti kalau misalnya harganya cocok, biasanya di-send-lock tuh, dikirimin kosnya di mana. Nah, dari situ kadang tuh repetitif tuh, repeat order, ya enggak? Repeat order. Eh, lama-lama deket, dapat WhatsApp. Tahu aku mas, skema-skema mahasiswa. It's me bro, skema-skema mahasiswa mah. Dan kadang tuh juga kalau misalnya enaknya anjem adalah duitnya tuh lumayan gede. Apalagi kalau misalnya kan banyak banget tuh mahasiswa atau mahasiswi dari luar kota kan, biasanya kan kalau pulang gitu kan ke stasiun itu kan lumayan jauh tuh. Kalau misalnya Gojek kan mahal. Nah, biasanya tuh banyak anjem-anjem yang ngasih harga tuh lebih miring dibandingkan Gojek. Itu lumayan tuh. Aku temanku tuh pernah waktu itu nganter berapa ya? 18.000 apa 23.000 gitu. Itu masuk ke kantong sendiri, dan itu juga kalau misalnya buat mahasiswa mah lumayan itu, dapat ayam Bali itu. Ya enggak, habis nganter anjeman gitu kan, wah dapat ayam Bali tuh, makan tuh di Burjo SS tuh biasanya itu. Tapi emang ramai banget, dan kadang tuh kenapa ya kalau mahasiswa-mahasiswa kaya tuh suka banget mager. Aku kan juga sempat kan buka anjeman gitu kan di Twitter kan. Aku bikin akun nih, aku ada akun Twitter buat anjem. Aku lupa lagi namanya. Ini masih aku jadi admin nih. Aku jadi admin nyariin orderan-orderan buat anjem nih. Aku ada nih akun anjem di X. Bentar, ini aku liatin nih. Namanya itu, ini sekalian promosi guys. Promosi anjemku guys. Namanya itu Trusted Anda Mager, @andamager. Nah ini, aku tuh biasanya tuh ngebalesin manifest-manifest dari mahasiswa-mahasiswa yang mager gitu kan, di akun manifest kan. Nah itu tuh aku balesin, butuh apa kak. Waktu itu aku pernah dapat ada yang saking magernya buat keluar, cuma buat beli apa? Pisang satu biji. Pisang doang. Cuma pisang bro. Cuma pisang. Itu satu biji, harganya cuma 3.000.

0: Suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, dua kerjaan yang cocok banget buat mahasiswa yang lagi nyari duit tambahan. Kamu bisa anjem atau mungkin jadi barista. Soalnya kita tahu lifestyle zaman sekarang tuh serang aja bawa duit 100 di dompet, ya emprui gitu-gituin. Emang zaman sekarang gila bro, bawa, kayaknya bawa duit 100 ribu di dompet tuh kurang gitu buat sehari, ya gak? Belum makan, belum ngopi, belum isi bensin, belum apa lagi. Ntar kalau misalnya pengen nonton, pengen makan roti, rotinya harus roti ini, pokoknya pusing lah ya. Makanya kalau misalnya nih kamu memang duitnya pas-pasan, ya nyari duit aja tambahan, gak apa-apa kok. Tapi yang halal-halal aja gitu ya. Nyari duit tambah, nyari duitnya yang halal-halal aja. Ya gak sih? Yang apa ya? Yang intinya ya, yang masih dibolehin lah sama agama dan juga negara, ya gak? Takutnya asal nyari duit, ya gak? Kamu ngelakuin tindakan kriminal, ya gak? Kayak contohnya malak pengemis, itu kriminal itu. Udah malak ya gak kekerasan. Itu kriminal banget sih. Udah ya sahabat suara, udah jam 10 juga nih, aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Kak Bebski nih, produser operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara.
3: Di antara pusaran
1: ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Krik, krik, krik.

0: bedanya apa?
1: Power King push.
2: Ayo dong, ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung Pak, bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, iya. Biar Semarang bersih terus kan.
1: Iya.
2: Oke, kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83.

0: Misi Bapak, ini saya mau apa ya? Namanya nabung.
1: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
0: Ya, ya.
2: Masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihannya. Bunyi gesekan
3: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pemkot Semarang menggelar kegiatan Hari Raya Idul Adha 2026 di halaman Balai Kota Rabu 27 Mei kemarin. Diawali sholat id bersama yang dilanjutkan penyembelian hewan kurban pukul 7.30. Pembagian daging kurban berlangsung kondusif dengan dibagi melalui dua sesi.

kunjungan kerja kenegaraan di Prancis. Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya menjelaskan kunjungan kerja di Prancis ini dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antara presiden dan WNI yang berada di Eropa dan sudah dianggedakan sejak setahun yang lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menunaikan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, ditemani oleh keluarga, pejabat negara dan tokoh nasional serta duta besar negara sahabat. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi meluncurkan